0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prombat bersama Eli. Kebakaran hutan dan lahan lawan jua krisis Banyu Barasih mulai menjadi persoalan serius yang dihadapi Kabupaten Banjar di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat sebagai langkah menghadapi dua ancaman bencana nang itu. Status siaga darurat mulai diberlakukan sejak pertengahan Juli 2026. Lawan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Kebijakan yang itu menjadi dasar gasan pemerintah daerah lawan juga instansi terkait gasan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla sekaligus dampak kekeringan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea memadahkan status siaga darurat diberlakukan mulai 17 Juli hingga 30 Juli 2026. Evaluasi akan menentukan apakah status siaga perlu diperpanjang atau disesuaikan lawan kondisi cuaca sekaligus tingkat kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Banjar. Di sisi lain, dampak kemarau sudah mulai dirasakan warga. Peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan BMKG mulai terlihat di lapangan dengan mengeringnya sejumlah sumber banyu warga. Demikian Habar Prombat, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 8.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk selanjutnya lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan sebagaimana Car Bebek versi Banjar, lagu yang baru saja kita nikmati di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat baisukan, salam bahagia untuk Anda yang baru bersatu dengar bersama kami di Pro 4 ya. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya di manapun berada ya, untuk sajian lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi semangat tersendiri untuk dansana Pro 4. Ada yang masih merasakan udara dingin pagi hari ini? Sepertinya harus segera ya, mungkin dengan olahraga atau dengan aktivitas-aktivitas yang akan membuat kita lebih berkeringat lagi ya untuk melawan hawa dingin. Ini kalau kita misalkan masih dalam selimut, kita tuh merasa malah semakin dingin ya. Tapi kalau kita bawa aktivitas, nah itu akan berkurang pelan-pelan ya. Semoga hari Anda menyenangkan untuk dansana Pro 4 ya. Kemudian juga informasi-informasi yang kami hadirkan hari ini bisa menambah satu informasi untuk Anda, yang pastinya tidak hanya dari Kota Banjarmasin tapi juga dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan, termasuk juga dari daerah lain ya, berkenaan dengan ragam budaya yang ada di Nusantara. Dan nanti kami juga sampaikan untuk jam 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bersama-sama di acara Pandiran Paisukan Mabar bersama Madihin Milenial dalam Madihin Bahabar. Adakah Jua Cintanya, lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama Tommy Kaganangan.

hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur.

Wadai 41 Banua bersama Riyadah Yutika yang sudah kita dengarkan lagunya. Pendengar, kembali satu informasi kami sertakan melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis berkat kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh, TNI dan Polri, kemudian pemerintah daerah, akademisi dan juga pelaku usaha pertanian. Jadi Menteri Pertanian, pendengar, mengatakan 8 komoditas itu meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam dan juga bawang merah. Capaian itu membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas itu dan sebagian di antaranya sudah memasuki pasar ekspor. Stok cadangan beras pemerintah sudah melampaui 5 juta ton. Ini sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan disampaikan juga pendengar bahwa capaian yang diraih ini juga berkat dukungan kebijakan pemerintah, diantaranya kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah, kemudian perbaikan tata kelola distribusi pupuk dan penurunan harga pupuk subsidi. Pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Sahabat budaya, kawasan Gunung Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Adanya kawasan tersebut yang berada di Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini bekas dulu pas peninggalan kerajaan Gegedipa. Jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung di sana tadi kan. Lalu kan situs pertapaan Tiang Mahligai, Telaga Dereh, dan ini museumnya.

0: Museum Candi Agung, saya bertemu dengan Fikri, seorang juru pelihara di kawasan Candi Agung. Dari beliaulah saya mendapat kisah tentang sejarah situs-situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Mahligai Putri Junjung Buih, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah panghan, peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini, setelah dibawa ke Museum Nasional sana kan, di Lambung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdahulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian itu tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini diolah baru aja tahun 81-82.
0: Museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lambu Mangkurat tuh, nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Pak Marage Sok Marage itu dibunuh oleh pamannya, jadi sakit hati lebunuh diri Sidin.

0: kisah tutur candi diceritakan cinta terlarang Putri Junjung Bui dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Patmaraga, yang harus diakhiri oleh Lampu Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Ikan di Sogositin kan bawa lunta apa, tapi pirasat yang berdua beding ini tahu deh pada pirasat pamannya kada baik tuh. Nah, kalau mau pada lawan ayahanda tadi yang abisnya di nabah ulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah, bunga apa mawal samping kanan rumah karena berdua bedingnya kembar. Bila terjadi toh daunnya diruntuhkan demi sehelai runtuhkan, ulun kena mati di bunuh paman.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Maligai Putri Junjung Bui, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Junjung Bui. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ bilet kita tuh menyempurnakan ilmu kan, bilet dulu orang dulu tuh kan dalam kamar tuh semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh bilet kita tuh mahaluat lah. Tapaku dalam kamar sendiri di situ. Di situ juga Sidin hilang. Pertama Sidin itu bukan orang dulu, Sidin di tanah situ bakas Sidin berduduk. Ya, jadi belibak tanah tuh. Bakas nang kedudukan Sidin nah buat Sidin. Kalau dia ndek beto.
0: Nah, sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga, serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah, waktu penggaliannya tuh nah, ditemukannya. Dulu kan itu berserakannya, Pak. Temukan tuh betu-betanya berserak gak kayak digembel itu nah. Lalu kan disusun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Boleh nah kayak segi empat nah diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Hai para-para boneka. Nyenyongnya. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak. Lu

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRPMP Kalimantan Selatan bersama PT Sanghyang Seri Regional Kalimantan melaksanakan monitoring penyaluran bantuan benih padi di Kalimantan Selatan tepat sasaran. Tim BRMP melakukan pengecekan langsung terhadap benih yang sudah diterima oleh kelompok tani dan brigade pangan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa benih yang disalurkan merupakan benih padi varietas Inpari 32 yang sudah berlabel, sehingga mutu dan kualitasnya terjamin sebagai benih bersertifikat. Monitoring juga dilakukan pada sejumlah kelompok tani dan brigade pangan yang tersebar di Desa Sampurna, Jejangkit Pasar, Jejangkit Muara, Jejangkit Timur, Jejangkit Barat, dan Desa Cahaya Baru. Disampaikan hasil pemantauan di lokasi, seluruh benih bantuan telah tersalurkan dengan baik sesuai alokasi dalam kondisi berlabel dan bermutu, serta telah dimanfaatkan oleh petani untuk kegiatan budidaya. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar dan Sanak Perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026. Saat ini sudah jam 9.08 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk bersama-sama di acara Pandiran Baisukan Mabar Madihin Bahabar untuk hari ini bersama Syahril, Fadil dan juga Arif.

0: Nah, kembalian pulang kita bertiga nih ya kalau.
1: Lawas kada bertiga.
0: Lawas kada bertiga. Nah, patah gurih, jangan atau gurih.
2: Begadang mam tadi nonton final Piala Dunia.
0: Sudah.
2: Lawas benar sudah. Sudah lawas.
0: Kemarin yang lalu
2: sudah. Oh, sudah.
1: Kau nonton ulangannya.
2: Ulangannya aja. Kada aku ibarat.
0: Aku nangguh nih kamu nih pasti kalau Piala Dunia memilih Itali.
2: Kenapa jadi memilih Itali?
0: Hah?
2: Kenapa jadi memilih Itali?
0: Tadi kau milih Itali kada?
2: Kada.
0: Oh, kalau yang milih Itali.
2: Kada kira anu ih memilih Itali, memilih Itali.
1: Maka Itali kada masuk. Maka
0: Itali kada masuk.
2: Oh, kada masuk lah. Iya.
0: Berarti kan tapi tahu juga nih.
1: Makanya kan bila handak mendengari semalam itu, makanya dengari siaran langsung broadcast di RRI.
0: Nah, itu
1: bujur. Ini kada menonton nih, kada mendengar. Iya, kada
0: menonton. Tapi kita nih ya kalau mudah-mudahan pendengar Pro 4 selalu sehat ya kalau sebelum kita mulai. Dan mudah-mudahan juga selalu sehat jiwa raga,
2: amin.
0: Lancar ya kalau berkas pemberkas lah anu apa nyaman di tanda tangannya ya kalau
2: bujur, bujur.
0: Nah, walaupun sudah keluar nih juara Piala Dunia 2026 nih ya kalau adalah Spanyol, tapi banyak hal yang kita bahas nih ya kalau tentang pertandingan match selama bulan puasa.
2: Selama bulan Juli. Selama bulan Juli.
1: Dari awal kayaknya kita ulik sedikit-sedikit ya.
0: Tapi ada yang dulu. Kita ini bahas bola, tapi kita dia ada yang baju sasirah kan, yang baju anu.
2: Soalnya kalau anu ngaran apa ngarannya nih radio negara ya kalau jadi kita harus pakai baju formal.
1: Oh, tapi ulun walaupun baju formal nah di dalaman ulun. Nah.
0: Apa tuh?
2: Argentina.
0: Oh berarti harus kita cari yang ini luar Argentina. Portugal.
2: Berarti aku harus mencari juga. Di kampung kalah main.
0: Di kampung jangan buka baju main.
1: Jangan buka baju.
0: Di kampung buka baju karena tuh lawak.
2: Kadang misalnya di kampung orang kalah main bilangnya kebobolan bedahulu rajin bapacul baju lah. Nah itu. Nah aku seragam itu. Seragam itu.
0: Ya kalah rajin di kampung lah.
2: Jadi di kampung misalnya kebobolan bedahulunya kan anok lah ibaratnya kada ada bisi seragam lah. Jadi siapa yang kebobolan bedahulu itu bapacul baju. Nah itu seragamnya.
0: Oh itulah bila kami itu rajinnya kan misalnya betujuh-betujuh lah karena lapangannya halus. Anggap betujuh-betujuh atau anggap 11-11 gini ya kalau jadi misalnya 5 gol tim A nya ada tim A, tim B, tim C. Orangnya banyak nih tapi kan lapangan halus. Nah, ada tim A, tim B, tim C sampai tim D misalnya. Nah itu bergantian main tuh bila kalah ganti.
1: Bila gol yang grup A nih lawan grup B, gol grup A, grup B ganti grup C.
0: Kadanya sampai 5 batasnya 5 gol. Bila sudah 5 gol berarti langsung ganti dah. Jadi kita pakai timer kayak itu nah. Pakai skor.
1: Bila menang terus pang misalnya grup A nih menang terus.
0: Kayak main terus sampai mati.
2: Menang terus sampai akhirat lah.
1: Ada turun minumnya lagi.
0: Pasti kalah pang. Orang stamina kita nih anu juga kayak itu nah. Tapi nang luar biasa stamina lah nang kada pagetan stamina ini bukan Spanyol lah.
2: Nah.
0: 38 ke 32 kah pertandingan. Kada terkalahkan nih.
2: Kada terkalahkan
0: dan sebigi aja kebobolan lah.
1: Iya, sebigi aja kebobolan di selama apa Piala Dunia yang dimulai apa playoff kah. Nah, sebigi itu kan dari Belgia juga
0: Tanjung Perde.
1: Tanjung Perde menahan 0-0.
0: 0-0 berarti Belgia lah.
1: Belgia yang memasukkan semalam.
2: Nah,
1: luar biasa nih Spanyol lah. Kita ucapkan selamat dulu kesan Spanyol. Ada sebujur Spanyol, lain separuh nyolong, lain lah.
2: Oh iya. Wah separuh nyolong.
1: Tapi ini sebujur negara Spanyol. Nah, dibintangi oleh Lemini Jamal.
2: Yamal.
0: Ano lawan Unai Semen.
2: Unai Simon. Unai Simon.
1: Kipernya dah.
0: Aku sudah asara sudah ikan
2: mana. Apa lagi lah. Iya, aku ada dapat lagi. Aku bakas nonton malam tadi Bang, tapi Piala Dunia tadi begadang.
0: Siaran ulangnya. Itu gini di YouTube.
1: Kadang tuh kamu nonton nang siaran tahun berapa dulu?
2: Iya, nang orang tuh zaman ano Maradona tangan Tuhan. Nah, pengikam nang kepakai itu jersey-nya tuh jersey Maradona tangan Tuhan.
1: Iya, ini.
2: Jaman bahari benar. Jersey bahari.
1: Makanya aku nonton jaman tadi.
2: Nonton di mana? Nonton apa real? Nonton Piala Dunia?
1: Di YouTube juga.
2: Oh, di YouTube juga.
1: Tapi highlightnya.
2: Highlightnya aja.
0: Tapi ini mempala masalah Piala Dunia nih, kalau buhan pian ini adalah nang kira-kira nang memorable benar kayak itu nah. Pertandingan apa gitu?
2: Kalau nya aku pertandingan Mesir lawan Argentina.
0: Nah, kenapa itu?
2: Nang banyak banget kontroversinya di situ. Yeah. Dan akhirnya Mesir kalah ya Allah.
0: Yeah, kalah.
2: Nah, tapi Argentina sejak saat itu tuh bulian-bulian kepada Argentina makin banyak.
0: Makin banyak ya.
2: Karena ada gol yang tidak disahkan, ada kemudian penalti yang kada dibari, kemudian ada gol yang di banyak yang menilai itu kada gol, ternyata gol gitu. Kontroversi. Ya,
0: banyak golnya
2: Tapi kalau nyebuh nih Kempang yang kalau tapi kalau nyaku malah ada di pertandingannya banyak di luar lapangannya.
0: Sama. Sekarang kita bahas lah. Kita bahas itu di luar lapangan. Tapi kita berbicara masalah
2: pertandingannya dulu.
0: Pertandingannya dulu ya kalau. Amun ulun, amun pen dulu bang Sarah.
1: Ulun kah? Kalau ulun kan dari awal semalam kan kita berbicara tentang tim andalan nih. Kalau ulun kan Jepang bahari itu lah. Nah, sekalinya Jepang gugur lawan Brazil. Nah, jadi apa namanya karena melihat tim bagus. Argentina ini bagus mainnya. Nah, maka kada apa namanya? Kada salah ulun memilih tim Argentina.
2: Oh. Bagus mainnya lah mainnya kan. Semalam tuh. Nah,
1: dan itu kalau nya kita lihat dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan memang variasi serangan dari Argentina ini ya bermacam-macam juga. Nah, sehingga kawa mendobrak apa namanya tekanan-tekanan dari tim lawan.
0: Tapi itu benar sehari ya Allah.
2: Tapi Brazil lawan Jepang tadi anu juga memang memorable juga. Pernah sempat unggul loh Jepang lah berapa 2-0 kah atau 1-0?
0: 1-0
2: pernah. 1-0 dulu Beto kebobolan, Beto tertinggal. Tinggalnya gin di menit-menit akhir. Sudah para anu sudah para extra time lah nih. Jadi memorable juga itu
0: yang. Tapi Jepang lah memang ulun lihat nih lah dari pertandingan banyak match ini hampir berapa 80% banyak yang kemenangan itu di menit-menit akhir. Bahkan di final tadi pun menit akhir kalau mencetak gol tuh. Nah, tapi berbicara masalah memorable nih lah. Ulun karena ulun mendukung Portugal nih lah. Ulun memorable antara Kolombia dan Portugal semalam.
2: Kenapa tadi?
0: Itu tuh kan banyak yang terkejut tuh di menit-menit akhir Kolombia mencetak gol. Ternyata dianulir karena offside. Dan itu pun ulun seandainya jadi fans Kolombia pun kayaknya gerigitan jomat itu. Karena kan memang paling beberapa senti ya. Batisnya tuh masuk offside. Nah, itu pang yang mungkin memorable banget bagi ulun. Seandainya Portugal kalah kemungkinan lilah bisa kada masuk sekolah ke 32 besar lah.
2: Bisa jadi.
0: Karena kan Kongo sama nilainya dengan Portugal. Nah, itu pang menurut.
2: Itulah di situ ada Uzbekistan, ada Portugal, ada Dokter Kongo lawan Kolombia.
0: Lain Dokter Kongo,
1: RD.
2: Oh, RD Kongo. Kongo RD kah? Oh, iya. RD-nya Rahmat Darmawan
1: gitu lah. Itulah lagi
0: dong. Itulah lagi. Itu pelatih Barito. Pelatih Papua.
1: Itu dong.
0: Papua apa? Papua sudah.
2: Pelatih Sriwijaya FC.
0: Pelatih Barito ini Teko.
2: Oh, iya.
0: Cirat.
2: Cirat. Cikai.
1: Sebutnya Teko.
0: Nah, itu amunnya pemain yang diandalkan di Piala Dunia nih, Bang.
2: Pemain yang kuandalkan di Piala Dunia siapa?
0: Memang pantas gitu, memang diandalkan saat ini gitu nah.
2: Bubuhan Rodri-nya Spanyol.
0: Rodri lah.
2: Kalaunya Rodri-nya Spanyol karena pas inya main kayak stabil, ini tengah stabil. Jadi ibaratnya kenapa jadi kada kebobolan nih di Spanyol ini kan dikit banget kebobolan, satu kebobolan aja ya. Rodri juga perannya penting di tengah tapi menjaga keseimbangan. Jadi menyerang juga kada terburu-buru, kawa mengatur ritme tempo dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya yang jadi pemain-pemain inti tapi Rodri bagus lah.
1: Makanya dia mendapatkan piala
0: best player lah.
1: Best player bola dunia yang itu nah ya lah. Nah, ini best player ya namanya lah.
0: Best player lah temannya itu. Iyalah intinya dapat penghargaan lah ya kalau.
1: Penghargaan. Nah, selain itu kan ada juga nang Pau Cubarsí nih. Nang Spanyol juga pemain back ya lah yang mendapatkan pemain muda terbaik ya lah.
2: Nah. Oh iya, aku yang paling ingat Haaland loh.
0: Haaland.
2: Haaland
1: sampai ada di viral di mana-mana ya lah.
2: Viral di mana?
0: Dan luar biasanya Haaland inilah setuju atau kada setuju menurut ulun Bang lah. Haaland ini menggendong negaranya loh Rasulullah. Haaland ini.
2: Soalnya awaknya genal ya lah. Awaknya genal bukan hanya laju.
0: Makanya di sampai Haaland ini kan banyak menyambat bahwa Haaland ini robot gitu nah. Karena apa robot gol kah mesin gol kah?
1: Apa selebrasinya aja nah gini
2: anaknya. Soalnya dia memang hip hop ya lah. Hip hopper juga. Ini memang anu bisi single.
0: Bisi single. Ada Haaland.
2: merek itu.
0: Tapi merek itu
2: lain lah.
0: Lain itu plesetan aja.
2: Oh, plesetan aja. Iya.
1: Tapi halannya juga di suatu ada di apa namanya melihat di postingan tuh bahwa ada peneliti meneliti awak halan nih, anatomi tubuh halan nih. Jadi jar peneliti 80% semuanya otot. Itu kayak apa?
2: Kayak Majin Bu ya.
0: Otot beratan lah,
2: otot beratan.
0: Otot. Otaknya mah adalah tapi.
2: Oh, otak ngaret juga. Jadi bubuhan Norwegia ini membawa nasi seorang, membawa iwak seorang, dia mulai ano, mulai Norwegia.
0: Supaya terjaga.
2: Supaya terjaga.
0: Kualitas makanan.
2: Soalnya pas jelang lawan Inggris garing. Garing rengah. Karena tahu juga kenapa jadi garing
0: tiba-tiba. Tapi memang kalau kurasaku lah memang Norwegia lawan Inggris kalah kayaknya wajar-wajar aja
2: bang. Kenapa jadi wajar-wajarnya
0: deh? Karena lu ngerasa di Inggris itu memang bertabur juga bintang gitu. Nah kayak Jude Bellingham ya kalau Harry Kane. Memang banyak juga yang harus
1: gitu.
0: Saka.
2: Saka. Oh.
1: Iya. Dan Inggris pun membuktikan bahwanya kalau menghajar Prancis.
0: Wah itu.
1: Di perebutan babak ketiga.
0: Ini menurut ulun bang lah. Menurut ulun lah. Rasa ulun final tuh Prancis dan Inggris rasa ulun. Karena itu saling berserang-serang
1: bertukar
0: gol. Itu bang rasa ulun.
2: Tapi kayak formalitas aja mainnya bubuhannya kayak fun football aja itu tuh di nomor 3-nya kada ada mencari apa-apa tinggal Mbappe aja lagi anak jadi top score.
1: Top score ya.
0: Tapi kan jadi top score juga Mbappe pada akhirnya.
2: Iya, jadi kan modelnya model kayak formalitas aja bubuhannya main-main dah kayak itu. Kalau yang di Inggris itu kan yang anu tuh ada Anthony Gordon. Nah, jadinya tuh dulu asalnya Rashford loh dipasang di situ. Sakanya Rashford kelihatan tapi bagus dipasang Anthony Gordon sakanya bagus. Jadi kasihan banget Rashford sudah di Barcelona kada jadi dipermanenkan, digantikan Gordon sakanya di timnas digantikan Gordon juga. Nah, itu kayak
0: di Rashford ini klub mana ini, Bang?
2: KMU belum publik.
0: Oh, publik KMU pula.
2: Padahalnya sudah cinta balon Barcelona di Instagramnya sudah diposting tentang Barcelona. Sekalinya tuh beli KMU dihapusnya beneran postingan di Barcelona.
0: Makanya apalagi kan juga
2: karenanya anu Barcelona ya.
0: Karena musim Juli ini biasanya orang banyak bagi rapot Rajen.
2: Apa itu? Itu rapot.
1: Sekolahan pula. Bagi rapot. Nah, tapi ngomong-ngomong kita banyak fakta-fakta mungkin yang selain daripada pertandingan ya kalau banyak serba-serbinya juga yang di luar pertandingan salah satunya sejarah-sejarah yang dicetak di 2026 ini. Nah, salah satunya adalah pertama kalinya 3 negara tuan rumah yang mengadakan dan juga ada 48 negara yang masuk playoff di Piala Dunia 2026 nih. Nah, semakin menarik kita akan membahasnya nanti ya lah. Nah, kayak apa kita istirahat dulu di segmen yang pertama ini kita sambung di segmen yang kedua.
2: Bajar.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami, papi. Aku baru aja di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
3: Indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Julham Jamrud.
1: Julham Jamrud.
2: Tapi kan ada
0: Kiplinya. Tapi kan ada Kiplinya. Kipli Syukur tadi ya lah. Maksudnya Jul Kipli Syukur. Maksudnya itu bek kanan. Nah, ngomong-ngomong masalah Jul Kipli Syukur ya lah, itu sebagai bek kanan adalah bek yang kuat benar di Piala Dunia ini.
1: Bek kuat lah. Amun Bahar ini lah ada.
0: Amun Bahar
1: kan
0: siapa?
1: Ada Pepe, ada Ramos, ya Allah. Nah, Manu ini siapa ya lah?
2: Pau Kubar sih.
0: Pau Kubar sih tadi lah Ardan lah.
2: Pemain muda 19 tahun tapi sudah apa namanya sedisiplin dan seclean itu di pertahanan, makanya dia dapat langsung penghargaan pemain termuda.
0: Nah, pemain muda terbaik. Besyong
1: lah, Besyong.
2: Besyong.
0: Mun Beckham bang, Beckham.
1: Beckham ini lain back, itu penyerang.
0: Oh, itu penyerang.
1: Tapi harusnya lah Beckham. Itu lah ada penyerang, harusnya back ya.
0: Harusnya back ya, Beckham. Mainnya jangan di MU ya lah. Di West Ham.
2: Kenapa? Ham tadi lah.
0: Beckham, back di West Ham.
1: Harusnya
0: lah. Iya, iya, iya.
2: Tipis-tipis
0: aja gitu dulu lah.
2: Harusnya gitu lah. Kehendak ikam.
1: Tapi lah Beckham ini memang reliable banget sampai saat ini di pikiran ulun.
0: Kenapa jadi?
1: Di benak ulun, julun. Karena itu tuh menemani masa kecil ulun lo, tendangan pisang yang luar biasa bang.
2: Dan sampai saat dari tengah lapangan.
1: Nah,
0: karena mungkin jadi pinggir lapangan. Itu pemainan lo, bukan bellboy aja, pemain cadangan pelatih dari.
2: Oh, udah dari garis putih lapangan tuh nah.
0: Oh, garis
2: putih. Tengah garis putih tengah lapangan kan adanya menendang tuh nang sampai masuk ke gawang.
0: Nah, itu sebuahsa.
2: Ada Beckham.
1: Aku tahu Ronaldo, dia bang Cristiano Ronaldo.
2: Beckham kan aku tampilkan dia.
1: Iya. Nah, itu tuh lo Beckham ini nih, malah aku tuh kayak selain dengan paras yang rupawan nih lah, dan karirnya bagus, main di MU, main di Madrid, nah sampai terakhir main di LA Galaxy yang disleding Andik Firmansah, hari ini tega
0: masa.
1: Lain Andik yang menyleding.
0: Andik juga.
1: Andiknya yang disleding Beckham.
0: Andiknya
1: yang disleding Beckham, kartu kuning Beckham hari.
2: Ada laju lagi Andik
1: lah. Nah dari habis disleding Beckham tuh Andik menurun kualitas.
0: Mematikan karir lah. Bukan hanya klub orang yang mati
1: ibarat. Tapi dasar
0: karir manusia.
1: Karir Andik mati juga saat itu tuh.
2: Beckham itu dulu tuh zamannya siapa aja nang sejaman lawan Beckham tuh dulu.
0: Beckham.
1: Jini Zidane ya Allah. Siapa lagi bang?
0: Kalaunya di MU dulu bukan Van Nistelrooy. Kalau di Inggris tuh ada Michael Carrick, Lampard.
1: Michael
0: itu sempat tuh. Iya Michael Owen. Beto pulang Rooney juga sempat waktu ini waktu
1: zaman.
0: Di Inggris. Kipernya Robinson, anunya Terry lawan Ferdinand,
1: Rio Ferdinand
0: nih.
1: Asli Cole.
0: Jadi bubuhan kawanannya itu.
2: Dan itu sudah rata-rata berataan pensiun sudah lah.
1: Nah, ini satu nang Inggris yang ke-7.
0: Siapa?
1: Selain David Beckham, Paul Scholes.
0: Paul Scholes.
1: Nah, itu tuh ke-7 tendangannya tuh ke-7. DPS bang tapi.
2: Nah, jujur juga. Kan anunya menciptakan orang menciptakan game itu sesuai dengan skill aslinya itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau jawab menang DPS nang 2 itu kan diubah anunya jadi 99 berataan.
1: Nah, itu kawa tapi itu kan diedit tapi nya.
0: Itu jangankan kemampuan ngarannya gin kawa diedit.
2: Jadi Arif lah.
0: Jadi Arif jadi Syahril.
1: Tapi lah emangnya bicara di zaman itu. Ulun di zaman itu paling ke-7 tim Brazil.
0: Kenapa jadi Brazil?
1: Karena itu jaya-jayanya Brazil tuh. Bertabur bintang.
2: Ronaldinho.
1: Ronaldo Nazario. Roberto Carlos. Habis itu pulang Rivaldo.
0: Rivaldo.
2: Huluk.
0: Huluk bal. Itu
1: kan itu hanyar itu hanyar. Anu kipernya tahu lah siapa?
0: Siap
1: Dida Uma itu heh.
0: Di dadaku ada kamu.
1: Di dadaku jelas udahnya.
0: Ronaldo Wato.
1: Ada. Lawan itulah pokoknya dulu ya.
0: Brazil Bahari.
1: Brazil
0: Bahari ini tapi terkenal lagi deh pemain-pemain.
1: Ada Neymar aja.
0: Neymar,
1: Vinicius Junior,
2: Hendrik.
1: Siapa lagi tuh yang
0: Hendrik cadangan juga
1: si di
0: Marquinhos back-nya.
1: Siapa yang Casemiro?
0: Casemiro. Sudah di kalau keluar juga dari MU sudah.
1: Sudah keluar lah si siapa? Oscar Julenain yang
0: Oscar Bob.
1: Yang kada dimainakan ini siapalah yang kada masuk timnas tuh? Yang pemain anu pemain Liverpool.
0: Pemain Liverpool, Firmino.
1: Oh, Firmino.
0: Firmino Brazil.
1: Tapi kada main lah.
0: Wah, ini kada di Liverpool lagi juga sudah.
1: Oh, kada lagi lah.
0: Pemain-pemainnya kada tapi ketahuan lagi juga. Si Richarlison lagi.
1: Kada pian lagi ya kalau nang Bahari tuh.
0: Wah ini Richarlison. Paling Vinicius Junior kan yang kuatnya backnya Marquinhos lawan siapa aku kada ingat.
1: Anu David Silva juga. Siapa?
0: Thiago Silva. Tuha juga sudah.
1: Sudah.
0: Nah paling

0: nganunya kipernya Ederson.
1: Sebelum Ederson tuh dulu kipernya no Julius Caesar.
0: Julius Caesar. Hmm.
1: Ya. Nah, yang di Wahin ini nomor tahu bintang tuh langsung Prancis bang lah.
2: Mm-hmm. Prancis banyak.
1: Ada Olise. Mm-hmm. Habis itu Usman Dembele. Mm-hmm. Mbappe. Mm-hmm. Siapa lagi lah?
0: Yo lagi.
1: Yo lagi. Punya lagi Barcola.
0: Barcola. Mm. Doe.
1: Nah itu.
0: Doe Beto pulang bubuhan di tengahnya ada bubuhan Kante masih ada.
1: Kante kada main lagi kalau.
0: Kante di masuk timnas tapi kada main.
1: Oh kada di kada main kada starter.
0: Kada starter bang. Kada pernah main. Cuma ada ngarannya. Hmm. Beto ya back-backnya kuat-kuat juga sudah cuma aku ingat Jona hanya.
1: Iya iya iya. Maka dalam sebahari lagi nalar jual lah.
0: Tapi dianggap paling dalam gitu hanya kemampuannya karena kan ya itu tadi di mukanya laju benar di mukanya lucu-lucu mukanya.
1: Namun Prancis ini sebahari lu paling keingetan Thierry Henry.
0: Thierry Henry.
1: Thierry Henry.
0: Tapi kada lawas juga di timnas Henry ini. Soalnya ini bakal lawan anunya lawan pelatihnya.
1: Kada lawas Zinedine dan Zidane lah.
0: Thierry Henry Beto pulang kayak Karim Benzema kada sampai tuntung juga karena bakal hijau lawan pelatihnya. Mm-hmm. Kipli lawan pelatihnya. Betampar pulang lawan pelatihnya.
1: Kipli itu kan ikam musuhnya.
2: Ini berbeda lawan Spanyol di apa namanya tahun ini yang kalah. Mm-hmm. Kada hanya mengusung bintang-bintang Spanyolnya,
1: tapi
2: merekrut pemain-pemain yang
1: muda
2: banyak dan juga apa namanya lebih mengandalkan skill-skill kerjasamanya tenang.
0: Nah, jadi kekompakan tim,
2: itu yang luar biasa dari Spanyol nih.
1: Tapi lah Spanyol nih memang pantas juara tuh juga tadi kekompakan timnya. Lawan strateginya menurut ulun tuh kayak setiap pertandingan tuh beda-beda lah. Kadang
2: walaupun terkenal dengan tiki takanya nih,
1: tapi merasa beda-beda nih cara mainnya gitu nah. Makanya memang pantas menang gitu nah. Dan wajar aja Portugal dikalahkan Spanyol berlapang dada aja ulun. Walaupun di Portugal tuh kan ada idola ulun Bang Dodo. Cristiano Ronaldo no.
0: Ronaldo. Dan Portugal padahal tuh pemain-pemainnya kuat-kuat loh, ada João Neves, ada Bruno Fernandes yang mengangkat-angkat menggendong tim berataan. Beto pulang ibarnya siapa ya?
1: Kipernya Diego Costa.
0: Kipernya Diego Costa.
1: Rafael Leao siapa
0: Rafael tuh? Leao. Jadi ibaratnya tuh kalau nya pemain-pemainnya kada kalah juga sebujurnya.
1: Tapi Bang merasa ulun kekompakan Portugal ini kurang, rasa ulun kayak kurang memberikan spotlight saja ke Ronaldo gitu nah.
0: Kebanyakan spotlight malah ke Ronaldo merasa kok.
1: Kada itu pas di Uzbekistan aja, aja pengen lihat di awal di di Kong RD itu kurang tuh.
0: Di passing dia kada kebuka Ronaldo.
1: Nah itu Bang kada awal.
0: Di anu kada apa-apa. Kadanya dikunci, jadi saya dasar mangga udah.
1: Emang mangga.
0: Diberi passing belok, kada kawa penyesahi lagi.
1: Oh nyesal aku nyebat Ronaldo.
2: Kenapa?
1: Di kritik Arif berita.
0: Kada, memang umur gitu.
1: Iya memang bang, umur 41 ya.
0: Iya 41 udah.
1: Tapi nah, memang
2: dibandingkan gitu. Rivalnya si Messi ya Allah.
1: Messi kan masih anom 38 ya Allah. 39. Nah itu.
0: Tapi nang tuha-tuha kan anu ada kiper nang kiper Tanjung Perde 41 tahun harap benar juga. 40 tahun harap benar juga. Fochinha ya lah.
1: Nah, tapi itu kan Fochinha. Nah itu tepang anunya lah. Fochinha orang 18 tahun jar masuk anu timnas. Ini 40 tahun main di Piala Dunia.
0: Mantap lah. Tukang listrik koreanya. Tukang listrik padahal di kampungnya di negaranya mah kau jadi kiper makanya kayak kasatrum tarusnya
1: kerasukan dan kerasukan anu latihan listrik
0: iya sonting listrik
2: makanya hamuk lah
1: makanya sama
0: jih aku padahal begawi ya gitu
1: keluar
0: enggak ada Tanjung lo Tanjung Perde lo itu Tanjung Perde lo orang Pojina
1: sebujurnya Tanjung Perde bang namanya lo cepe Perde kah pak cape Perde kah bahasa
0: anu itu bahasa anu tapi bahasa kita nya Tanjung
1: Tanjung
0: bahasa kita Tanjung itu Tanjung nang ini gini jakanya di orang Prancis kafe juga namanya kampo juga
2: Tanjung di Kalsel lah
0: ini kafe Tabalong ya anunya
1: Balong ya lah anu apa. Nah itu kan Tanjung Perde itu kan ibaratnya kada masuk dalam list tuh anu akan bahkan lolos ke penyisihan grup.
0: Pulaunya halus benar. Tegal Tanjung Tabalong gitu kan namanya. Tanjung Perde lah. Daripada Tanjung Perde halus benar pulaunya. Makanya anunya di LinkedIn mencari pemain-pemainnya saking ngalihnya pemain di situ tuh mencari di LinkedIn bubuhan-bubuhan nang ibaratnya tuh kada pemain bola profesional tapi cuma pemain yang ibaratnya ahli listrik yang kayak gitu.
1: Masuk Piala Dunia
0: dan kawa merepotkan kada terkalahkan. Yeah. Kada pernah kalahnya dalam waktu 90 menit. Argentina aja perlu extra time loh. Yeah, mengalahkan ka liwer tuhuk dah manona Messi menyipaki bola kada kada tembus-tembus.
1: Apalagi lawan Spanyol kada kau menyepak.
0: Spanyol. Berarti termasuk Spanyol dah kau nambus juga.
1: Iya, kau nambus juga.
2: Berarti termasuk apa kuda hitam lah disambat lah.
0: Iya, kuda hitam.
2: Tanjung Verde ini ya wala. Walaupun pemain-pemain ini adalah nang masuk klub-klub nang apa namanya Eropa-Eropa.
0: Kayaknya ada tapi paling kipernya ini kan hendak masuk juga gara-gara bagus pemain di ano main di Piala Dunia ini. Kadada jomo aja tadinya kadanya masuk masuk klubnya masuk perusahaan.
2: Soalnya mau baik listrik tadi lah.
0: Nya hendak cuti benar ya ini. Makanya alasan membelain negara padahal ini cuti. Lapa apa pegawai ini main bola gini. Sakanya dipanggil timnas. Nah, itu jebolnya tuh.
1: Eh tapi lah pulang banyak negara-negara yang kali kita unggulkan malah jadi berlanjut lah. Nang kayak Swiss. Habis itu Norwegia.
0: Norwegia.
1: Maroko. Maroko kan tahun sudah kejutan di tahun dahulunya. Apalagi Maroko, Tanjung Verde.
2: Tuan rumah mah Meksiko.
0: Meksiko.
1: Rasa ulun tuh kayak tuan rumah tuh ibaratnya
2: karena tuan rumah tadi lah.
1: Karena tuan rumah mah rasa ulun lah.
0: Tapi ibaratnya tanpa terkalahkan juga tuan rumah lo, jadi termasuk kejutan juga.
1: Kolombia termasuk kejutan juga bagi ulun.
0: Dokter Kongo juga.
1: Kongo RD.
0: Bahasa Indonesianya ya Dokter DR Kongo itu tuh.
1: Nah, ini Dokter Kongo tuh ya. Karena aku dikalahkan, karena aku ditebak juga gitu. Kalau mengimbangi Portugal.
0: Portugal tuh sepele.
1: Besok kalau mengimbangi siapa lagi? Uruguay.
0: Uruguay. Ih, Uruguay.
1: Lain beda. Uruguay itu
0: anu Kolombia.
1: Kolombia ya,
0: Ih, aku kan inget juga nah grupnya di dokter di DR Kongo.
1: Kongo, Uzbekistan, Portugal lawan
0: Kolombia.
1: Kolombia. Nah, runner up-nya Portugal.
0: Satunya DR Kolombia. Kongo lah. Kolombia.
1: Kongo tuh kalah di
2: Kayaknya masuk 8 grup terbaik kesannya lah. Jadi sempat masuk ke 32 besar.
0: Yang kejutan juga Amerika.
2: Oh, Amerika.
0: Tapi yang kejutan itu gara-gara kartu merah kalau publik itu sih kejutannya.
1: Itu kalau gara-gara anu aja menelpon lah.
0: Donald Trump luar biasa.
1: Menelpon Presiden FIFA. Presiden Amerika menelpon Presiden FIFA
0: ya kalau. FIFA nih antar presiden sudah kalau publik ya. Wah.
1: Tapi nang raminya lagi yang diperpanjangkan ini dunia lah membicarakan pengangkatan Piala Spanyol juara itu kan Donald Trump kada berjauh tuh dari dari podium juga apa dari panggung
0: dari panggung
1: sampai Presiden FIFA tuh kan mah lari-lari tuh anak mana ini kita ke pinggiran aja
0: tetap aja di situ ya lah jadi kan pindahnya di edit pakai AI pindahnya di pas yang di foto Spanyol. FIFA Spanyolnya lo ada lagi deh Trumpnya maka ibarnya Spanyol dan Amerika ini lagi berkelahi saat ini kan semalam jadi politiknya tuh ketika misalnya si Amerika menyerang Iran Spanyol tuh kada hendak ibarnya negaranya jadi lapangan terbang bubuhan Amerika beta pulang terang-terangan mendukung Palestina dan lain sebagainya. Jadi sampai memadahkan bahwa Spanyol ini negara lemah atau negara boneka dan lain sebagainya. Jadi memang Trump itu tuh udah kayak menghina-hina Spanyol, makanya bukan Spanyol carikan non Trump.
1: Makanya kan pas pengangkatan piala yang di
0: Piala Gubernur Cup ya lah.
1: Piala yang dibawa keliling kota Spanyol. Lamin Yamal kan mengangkat bendera no
0: Palestina.
1: Itu bujur ya Bang Arif tadi. Nah itu anu memorable bener tuh kan
0: jauh. Memorable bener. Memang nuansa politisnya kuat bener di anu sini. Jadi banyak bener ibarnya kru-kru bertugas yang harusnya kau bertugas tapi kadang-kadang dibolehkan masuk Amerika. Kemudian si apa ngarannya ada wasitnya yang kada boleh masuk Amerika. Wasitnya nih sudah bertugas pada wasit terbaik Afrika kada boleh masuk Piala Dunia karena ianya dari negara yang diblacklist Amerika. Yaitu Iran pulang Iran kan jauh benarnya tempat bertanding lawan tempat latihannya kayak terlalu jauh gara-gara Amerika juga. Begitu pulang kayak misalnya ada pemain Spanyol juga mantan pemain Spanyol yang inya hendak nonton final Piala Dunia kada dibolehkan masuk karena inya pernah bermain di Iran. gitu. Jadi memang banyak benaran nanya politiknya di sini.
1: Ya karena memang lagi masih musim anu Bang Nilah, musim-musim yang tidak baik-baik saja antara negara-negara ya Allah. Makanya banyak yang kalau kita lihat setelah bersalaman-bersalaman di juara-juara nih. Banyak yang mengacuhkan Allah. Presiden.
0: Iya. Karena memang lagi panas-panasnya gitu.
1: Iya.
0: Dan juga untuk tahun ini untuk di Amerika banyak ibaratnya tuh penonton-penonton supporter yang kada puas, kemudian dari sisi bisnis perhotelan dan lain sebagainya merasa kada puas. Baik dari sisi karena hotel inya melarangi dan ternyata kada payu. Ada bubuhan supporter nih melihat hotel larangnya, ayo kita di jalan aja dah guringan gitu.
1: Di jalan lah.
0: Cuma aja banyak kawan jadi kada apa-apa ya gitu. Jadi tingkat okupansi hotel kada banyak jar yang di sini nih. Tapi karena memang Piala Dunia walaupun ada ibaratnya itu tuh masalahnya ya di sana aja gitu. Kita yang di seluruh dunia tetap euforia aja.
1: Nah, menurut Pian Bang, esensi dan substansi Piala Dunia tahun 2026 ini apa?
2: Iya, salah satunya juga Piala Dunia 2026 ini tadi selain daripada intrik dan geopolitik dan lain sebagainya, Piala Dunia 2026 ini salah satu yang mencetak sejarah yang banyak juga. Nah, salah satunya tadi kan untuk sistemnya yang 48
1: negara
2: sampai 100 berapa pertandingan gitu ya lah sebulanan. Imbang itu juga 3 negara yang
1: tuan rumahnya
2: kan ada Meksiko, Amerika lawan apa tadi?
1: Kanada.
0: Soalnya ini dia di sana ya di Eropa. Kalau di sini inya anom Denada.
1: Inya kan tuh haju. Wah, sudah Denada ngintu.
0: Tapi ade-ade. Denada. Iya. Dibandingkan Nada yang 180 tahun noh.
1: Ada Nada anom Nada Kamila.
0: Ih, Nada Kamila kawan kita.
2: Kawan pulang.
0: Itu Ding Nada.
2: Ding Nada lah, astaga.
1: Nah, jadi kayak apa tadi?
2: Banyak tadi sejarah-sejarah yang tercetak juga salah satunya.
0: Ada juga sound system Ernada.
2: Itu
1: sistem anjir sana.
0: Anjir sound system.
1: Itu kan lain Ernada sebujurnya Erlana itu.
0: Erlana itu.
1: Kan belum nyebut merek kurang di sana. Kan kita tahu juga.
0: Tarsandra.
2: Banyak kayak merek yang lain cepat kan. Jangan.
0: Ger Kanada. terus.
2: Tadi juga nang stadion yang pertama kali 3 kali pembukaan Piala Dunia nih. Yang ada di Meksiko yaitu Stadion Azteca. Nah, ini nih 3
0: kali.
2: Ya, 3 kali sudah di pembukaan Piala Dunia. Nah, yang dipakai salah satunya itu di 1970, 1986 sampai 2026. Nah, mencetak sejarah juga itu.
0: Dan ini jar kayak persiapan juga karena berikutnya kemungkinan besar Piala Dunia akan digelar di beberapa negara, terutama yang selanjutnya nih 7 negara.
2: Nah, bujur mana 2030?
0: 30 7 negara.
1: 7 negara nih lah.
0: Dari 7 negara 3 benua.
1: Ini kita contoh, ini contoh aja lah, contoh aja. Misalnya Inggris.
0: Sudah ada
2: di Maroko, Portugal, Spanyol.
0: Nah itu Maroko Afrika, yeah. Portugal, Spanyol Eropa. Kemudian di Amerika Latin ada siapa?
2: Uruguay.
0: Argentina.
2: Paraguay.
1: Nah, terakhir benua anyar.
0: itu di mana itu di Amerika Latin juga.
1: Nah, itu di Banjarmasin.
0: Oh, Banjarmasin.
1: Banjarmasin. Wah, itu hapok banget pengelajakannya Banjarmasin aja di tuan rumah Piala Dunia lah.
2: Wih, apok bener kunjungan dong buat lebih ini amal.
0: Tinggalan bener kan betah lagi nya ya Allah, ibaratnya di sini nih makanannya banyak, apanya banyak.
1: Tendangan bebas.
0: bebas-bebasnya. Paling supporter banyak kan ada tribun penontonnya di sini.
1: Apa? Anu komentatornya Jelani.
0: Lawan Kipli itu. Kipli. Pokoknya jangan dibuang.
1: Anu tendangan pisang aja lah, dasar pisang nih tendangin orang.
0: Tendangan pisang menyipak kau situ kemari.
1: Pisang.
2: Nah, berarti ini di tahun 4 tahun yang akan datang lah.
0: 4 tahun yang akan datang.
2: 7 negara ya
0: Allah. 7 negara.
2: Luar biasa nih.
1: Wah, apa kan pulang lagi euforia yang 7 negara nih.
0: 7 negara 3 benua, tapi ini 3 benua ini 7 negara 3 benua, tapi yang di Spanyol, Portugal lawan Maroko ini aja yang perancak nggak? Oh. Kalau yang di anu tadi itu kayak sekarang pertandingan juga, pembuka aja.
1: Iya, soalnya kan Maroko, walaupun Maroko dan Spanyol ini beda benua lah, tapi
0: beda
1: kan
0: benua, itu parakan aja.
1: Portugis dan Spanyol kan bertetangga. Nah, jadi artinya tiga negara ini kayak kurang lebih Kanada, Amerika dan Meksiko.
0: Meksiko aja. Oh, iya. Malah lebih halus lagi mon skalanya dibanding skalanya yang itu tadi, dibanding Kanada, Spanyol, Meksiko. Dan juga kan Portugal, Maroko dan Spanyol kada berkelahi kayak Amerika dan Meksiko. Meksiko dan Amerika itu tuh bakalahin aja
1: bebannya. Iya. Artinya apalagi mainnya dari di Pulau Madeira sana,
0: di Portugal. Pulau Madeira,
1: Portugal.
0: Portugal. Kalau tadi yang di atasnya Surabaya Utara, Pulau Madura. Pulau Madura, ini Pulau Madeira lah.
1: Soalnya dia Akatsuki.
0: Wow, di mana itu?
1: Madeira.
0: Wow, di Madeira.
2: Di anime pulang.
1: Tapi nah itulah memang banyak ya kalau serba-serbi Piala Dunia tahun ini nih.
2: Nah, artinya kita
0: kalau Madorejo di Kabupaten Banjar disambung makmur.
1: Ada
0: Madorejo.
1: Madorejo lah.
2: Jadi ya tadi apa kabarnya Madorejo?
0: Lain dong. Kada dong, lain dong. Piala Dunia tadi ada fakta-fakta lainnya?
2: Fakta-fakta lainnya belum nemu apa lagi nah.
0: Belum lagi. Jadi ini tadi bahwa fakta-fakta selanjutnya tadi bahwa Mbappe jadi top skor mengalahkan rekor Messi aja. Messi kan kalau nyebabnya kawat harus berapa kali gitu berturut-turut mencetak gol dan jadi top skor terus. Kalau Messi kada kawa gitu. Yeah. Begitu pulang rekor juga rekornya Miroslav Klose top skor Piala Dunia sepanjang masa sudah dipecahkan oleh Mbappe dan juga Messi gitu. Jadi banyak banget. Begitu pulang ada rekor juga Cristiano Ronaldo.
1: Itu masih jauh. Top skornya memang kita aku jauh lagi.
0: Jauh lagi.
2: Tapi ada kemungkinan tahun yang selanjutnya akan hadir lagi lah
1: nih. Akan hadir aja Ronaldo.
0: Ronaldo hadir lah 4 tahun.
1: 45
0: tahun kok. Ya kok.
1: 45 tahun ini kada tahu panglah apakah ini cuman isu. Kada tahu cuman ada isunya itu.
0: Berarti ibaratnya Piala Dunia kan Piala Eropa 22 tahun lagi juga bisa main lagi lah.
1: Masih main kayaknya kemungkinannya.
2: Piala Dunia masih main yang lah dan Piala Eropa kan 2 tahun lagi kemungkinan
1: bisa main lagi.
0: Ada pesan-pesan kah Gesen Ronaldo?
1: Ada.
0: Apa?
1: Tetap semangat Bang Dodo. Eh kada. Nya kan kayak ini semalam itu.
0: Apa?
1: Kan pasca kalahnya gugur lengser dari Spanyol. Cristiano Ronaldo tuh mengupload Piala Eropa semalam Eropa, 2016. Jadinya ini kemenangan sesungguhnya jadinya kayak itu. Banyak lah menghujat lah di situ. Ternyata memang Andres Iniesta berkata aja. Kola.
0: Ada lain hadis. Andres Iniesta.
1: Andres Iniesta aja kalau memang Piala Eropa itu lebih sulit daripada Piala Dunia. Kenapa Piala Dunia itu kan memang kita menghadapi banyak negara yang memang ibarat atau bandingnya tuh kada seharat-harat Eropa. Nah, misalnya di Eropa ini kan harat-harat berataan nih negaranya. Nah, itu nah, makanya lebih lebih ngalih Piala Eropa dibandingkan Piala Dunia jar gitu.
0: Tapi di Piala Dunia ada Argentina, ada itu. Maroko. Maroko tuh kan walaupun Marokonya lah jujur kah?
1: Jujur.
0: Jangan diurut kita nih bukan Maroko kan mangga-mangga.
2: Sambil Maroko
0: nih. Iya, Maroko.
1: Karena kan itu pernyataan Andres Iniesta.
0: Andres Iniesta.
1: Kada semua orang pun menokan itu kan anu gengsinya gini beda ya kalau.
0: Gengsinya beda. Betul bukan tapi Asia tahun ini tadi bilang kayak rontokan beritaan lah Jepang Australia aja yang kawa naik itu pun kada jauh juga ya.
1: Australia pun uyuh juga, Australia kada seharat Jepang juga.
0: Tapi semalam tuh Australia kawa lumayan jauh loh. Jauh pada Jepang aku kada ingat nah berapa-berapanya.
2: Iya kada ingat juga.
1: Jaman Jepang kau mengalahkan negara-negara hebat ya Belanda kan di.
2: Belanda diimbangi.
1: Dasar luar biasa nih anu Jepang nih emang.
0: Brazil diambung nah.
1: Tapi pada akhirnya kan tahantak nih anu Jepang.
0: Tahantak Jepang. Kena kira-kira masih ke Haji Memori Yaso.
1: Pokoknya ulun di Kubo. Ya kalau Kubo di Jepang.
0: Ih.
2: Tapi karena waktu kita nih yang olah. Nah, langsung aja kita tutup ya kalau. Nah.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

pagi Banjarmasin dan sekitarnya. Dan sedang berempat di cuaca yang agak mendung untuk hari ini. Dan sana kami hadirkan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi seputar kuliner ya untuk Anda. Dan untuk hari ini tidak ada ruang UMKM, jadi kita santai-santai dulu. Nanti kita mau bahas tentang tips trik untuk bagaimana jadi UMKM yang berkelas dan high level. Oke, tunggu aja nanti di Suara Budaya Banjar.

melombakan ulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nabu.

Udah ada rencana mau makan apa siang hari ini di Sanak Perempat? Aduh, biasanya tuh orang tuh kalau udah dalam kondisi kayak lapar gitu ya, itu bingung.

atau mau bakar yang masakan luar atau apa gitu. Terus nanti mereka akan milih, kayaknya masakan banjir enak deh pakai sambal siang-siang. Nah, baru aku akan memilihkan rekomendasi nih, misalnya masakan banjir tuh yang enak di mana aja gitu. Terus aku akan kasih mereka pilihan dengan ada di sini dan di sini. Maunya yang mana? Oke, yang di sini aja. Kayak gitu. Biasanya harus mikir dulu tuh dasar perempat, dan selalu harus yang mikir kalau ngajakin teman-teman pada makan. Kalian apakah termasuk tipikal yang begitu juga, yang selalu dimintai ide ataupun pendapat mau makan di mana?

Nah, anak-anak perempat di zaman sekarang tuh bukan FOMO-FOMO-an ya, tapi sudah mulai banyak banget orang yang udah concern ke kesehatan, even milih makanan juga ya. Banyak banget orang-orang yang sekarang tuh udah nggak terlalu suka makanan yang terlalu berminyak, makanan yang terlalu bergula, makanan yang terlalu pedas gitu ya, karena memang mereka udah concern sama kesehatan. Dan bahkan sekarang udah mulai menjamur ya tempat-tempat yang memang mereka tuh buat makanan atau minuman yang healthy food or healthy drink dengan anak perempat. Ya harganya gak murah juga gitu ya, karena emang mungkin karena masih tidak terlalu banyak orang yang jual, lalu kemudian mereka mendominasi pasar. Tapi memang kualitas bahan yang digunakan pun juga pastinya yang premium dan sanak. Dimana even untuk jus aja ya, aku pernah beli jus ya, ini cuman jus doang, jus buah, mix sayur gitu. Even sayurnya pun juga sayur yang aku cuman bisa makan doang, nggak, bukan karena aku emang bukan tipikal orang yang suka makan sayur, dan saat itu emang lagi perlu serat karena emang lagi bermasalah sama pencernaan gitu. Dan aku coba yang ada di mall itu paling murah ya, ini paling murah nih, ada mix fruit dan juga sayur. Tuh sayurnya kemarin kalau nggak salah ada lecture tuh apa ya, kayak sawi gitu ya, terus ada sawi, ada wortel, terus buahnya ada buah pear, ada buah mangga juga kalau nggak salah, sama nangka gitu ya. Itu satu gelas itu harganya paling murah 90.000. Itu cuman minuman doang loh dan anak perempat. Dan makanan pun juga sama ya, untuk makanan-makanan non-karbo atau orang-orang yang emang veggie atau vegetarian tuh makanannya akan jauh lebih mahal, karena emang mereka akan mengolah makanan itu even like dari jamur, dari tempe, dari tahu gitu ya, itu dijadikan kayak nugget, dijadikan kayak pengganti ayam atau pengganti daging. Dan ya harga satu porsi sandwich aja kemarin juga pernah sempat nyoba tuh even upper 50.000. Jadi emang memang agak mahal. Terus kemudian juga berasnya beras merah biasanya yang dipakai, atau beras porang ya, yang dia tuh emang makan sedikit tapi udah mengenyangkan. Dan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang udah mulai beralih dengan gaya hidup sehat, dengan makanan-makanan yang low kalori, rendah lemak, rendah gula, dan cepat buat membantu untuk diet gitu ya. Terus kemudian minumannya juga yang kaya akan serat agar memperlancar pencernaan di dalam tubuh Anda. Anda gimana nih? Udah pernah coba?

Dan sana pukul 4. Waktu tepat menunjukkan jam 6 pagi di mana kepala SD kecil Amba Tunin Lelu Dinata menaiki kendaraan roda 2 miliknya untuk menuju ke sekolah tempatnya bertugas di wilayah pedalaman. Saat matahari mulai beranjak naik, Lelu berangkat dari Desa Kapul, Kecamatan Halong, menuju Desa Uren. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 km, namun jarak tersebut hanya sebatas pusat desa, belum sampai ke tujuan utama Dusun Amba Tunin, wilayah pegunungan desa setempat. Biasanya Lelu mengendarai sepeda motornya hingga sekolah. Namun sejak dimulainya tahun ajaran 2026-2027, ada yang berbeda karena ada beberapa murid baru yang bersekolah di desa kecil Amba Tunin. Lelu pun membersamai muridnya untuk berangkat bersama. Dengan berjalan kaki, mereka menempuh perjalanan sejauh 4 km. Di jalan yang sempit, hanya cukup dilalui sepeda motor kecil dengan tebing di sisi kanan-kiri jurang. Dan setiap anak di Dusun Amba Tunin bersama Lelu menempuh perjalanan menuju sekolah untuk meraih pendidikan. Medan yang berat dan beresiko membuat Lelu memilih menemani murid-muridnya berjalan kaki dan bukan mengantar naik motor seperti biasanya ia lakukan, atas alasannya sederhana. Postur tubuh Lelu yang kecil membuatnya khawatir tak sanggup menyeimbangkan motor jika mengangkut murid sekaligus melintasi jalan berlubang dan berbatu di pegunungan. Di kawasan pedalaman pegunungan itu juga, ungkap Lelu, satwa liar seperti beruang madu ini biasanya ada di sana dan ditakutkan bisa membahayakan murid-murid yang berjalan. Di sisi lain, semangat para murid sebenarnya juga tinggi, apalagi setelah ada yang lulus dan melanjutkan sekolah. Hal tersebut membuat anak-anak di sana merasa iri dan berlomba-lomba melanjutkan pendidikan mereka. Bahkan anak-anak dari kawasan lintas provinsi tetangga Kalimantan Timur juga berkeinginan untuk bersekolah di sana. Di mana ini menjadi harapan Lelu untuk pemerintah bisa lebih memperhatikan para anak-anak yang ada di desa di pegunungan tersebut agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga diperhatikan oleh pemerintah daerah. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak. Terima kasih. Salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

pelaku UMKM mungkin in this economy agak kesulitan masalah pendanaan ya, dan serang perompak dan bingung mau dapat dana seperti apa. Nah, saya akan berikan informasi nih buat dan serang perompak ya, yang mungkin perlu dana tapi bagaimana bisa mendapatkan dana yang pasti, aman, dengan suku bunga yang rendah, dan bisa untuk mengupgrade usaha Anda. Nah, dan serang perompak agar lebih mudah dipahami ya, jadi saya akan berikan bagaimana cara bisa mendapatkan bantuan UMKM online yang umumnya memang berlaku dari berbagai program pemerintah dan sanak, dimana mudah-mudahan bisa cara ini tuh bisa diimplementasikan dan bisa bikin pencairan dana kalian tuh bisa goal gitu ya, semoga ya. Yang pertama tuh harus memastikan legalitas usaha dulu. Kenapa penting banget tuh kalau kita tuh punya berbagai macam surat-menyurat legalitas usaha supaya kita tuh aman begitu ya, dan pada saat mau ngurus apapun juga itu gampang dan sanak perompak. Yang pertama tuh adalah langkah yang harus dilakukan memastikan usaha yang telah kita miliki tuh punya legalitas dasar, terutama NIB-nya tuh ada. Kalau belum, pelaku usaha tuh bisa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu melalui sistem perizinan online juga dan sanak. Udah gampang banget ya sekarang. Terus kemudian menyiapkan dokumen pendukung, misalnya siapin kayak dokumen yang dibutuhkan tuh kayak KTP, data usaha, foto tempat usaha kalau diminta misalnya, terus kemudian rekening bank yang aktif, dan dipastikan seluruh data yang dikasih itu sesuai dengan data yang masih berlaku dan sanak. Oke, itu dulu, nanti kita lanjutin lagi, masih ada 4 lagi apa aja triknya supaya goal begitu dan sanak, dan tetap di Suara Budaya Banjar.

Dan anak perempat, trik selanjutnya biar goal ya, apa yang kalian mau usahakan gitu adalah mengakses platform resmi. Jadi jangan pakai pinjol, nanti ditelepon orang terus ya. Kalau mau daftar bantuan UMKM tuh dilakuinnya tuh di platform resminya pemerintah, kayak misalnya Disperindagin ataupun juga yang memang membawahi UMKM langsung di anak perempat, yang dimana memang mereka tuh punya akses resmi. Dan ini tuh buat menghindari penipuan ataupun juga pinjol-pinjol yang udah ramai banget nih sekarang. Dan harus mengisi formulir pendaftaran tuh. Jadi yang paling enak tuh kalian tuh tergabung dalam sebuah komunitas UMKM yang langsung dibawahi atau dipayungi sama pemerintah, biar kalau ada bantuan-bantuan tuh akan jauh lebih mudah untuk goalnya. Jadi harus isi formulir pendaftaran secara lengkap dan jujur, jangan diada-adain gitu ya. Terus kemudian datanya tuh harus sesuai dengan apa yang mau diajukan, karena biasanya bakal ditolak di tahap verifikasi kalau memang datanya nggak sinkron sama apa yang lagi kalian usahakan. Terus kemudian proses verifikasi dan seleksi ini yang paling penting di sana perempat. Jadi setelah daftar dan bakal diverifikasi data kalian terkait tentang usahanya, izinnya, dan berbagai macam tetek bengeknya gitu ya. Dan pada tahap ini tuh pelaku UMKM tuh bakal menunggu pengumuman hasil seleksi. Dan biasanya ada beberapa yang dia tuh harus disurvei dulu tuh, apakah benar usahanya ada, nggak gaib gitu ya. Karena banyak orang yang biasanya tuh mau ajuin pinjaman online tapi usahanya gaib gitu. Nah, biasanya ini jadi satu faktor yang penting buat mereka tuh meyakinkan diri bahwa UMKM kalian tuh memang selektif dan benar-benar approve gitu, bisa dibantu. Nah, dan salah perempat itu tuh yang harus kalian siapin, dan nanti kita bakal lanjut ke pencairan bantuannya.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya.

bahan yang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atawa kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Oke, dan sudah perempat terakhir ya. Kalau sudah beres semua pengajuan dan jika lolos seleksi, bantuan tuh bakal dicairkan lewat rekening bank yang udah didaftarkan. Pastikan rekening aktif agar pencairan gak tertunda tuh dan sana. Dan dengan mengikuti cara daftar bantuan UMKM online secara runut gitu ya, ini peluang untuk mendapatkan bantuan akan lebih besar. Nah, banyak pelaku UMKM gagal dapat bantuan tuh bukan karena gak memenuhi syarat, melainkan akibat kesalahan dalam administratifnya yang gak lengkap lah datanya, rekening yang gak aktif lah, atau dokumen yang dilampirkan tuh gak sesuai dan seringkali menjadi penyebab utamanya. Kesalahan lain yang kerap terjadi itu adalah gak memantau informasi lanjut setelah pendaftaran. Padahal ini penting banget nih, karena kita tuh harus memfollow up apa yang udah kita ajukan dengan Sanak Pro 4. Dan one thing for sure yang kamu harus lakukan adalah bayar tepat waktu agar nggak kena bay checking dan Sanak Pro 4. Jadi kita tuh kan dikasih bantuan nggak gratis ya, maksudnya kita tuh dipinjemin gitu, jadi ya harus dibalikan, bukan dapat uang cuma-cuma. Jadi jangan sampai menunggak dan bahkan sampai di blacklist, dan itu bakal mempengaruhi usaha kalian dan nama baik kalian juga akan susah untuk bisa mendapatkan bantuan lagi dan Sanak Pro 4. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi menjadi tips agar dan Sanak Pro 4 tuh yang susah gitu ya ngajuin bantuan akhirnya bisa goal. I mean.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Momentum Hari Anak Nasional dan Hari Bakti Adiaksa dimanfaatkan Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau IKA Unair Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menggelar sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di MAN 3 Banjarmasin. Dan program Bakti IKA Unair ini mengangkat isu nang dekat lawan kehidupan pelajar, mulai dari bullying, bahaya narkoba, lawan kekerasan terhadap anak, hingga pergaulan bebas. Acara dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang diwakili Kasih Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan Lawan Anak Kalimantan Selatan Sri Ratna Marlini, Kepala MAN 3 Banjarmasin Haji Rahmat Nur, para guru lawan juga siswa. Nah, dengan sanak, kegiatan ini pun mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan juga siswa. Dan Kasih Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono mengapresiasi kolaborasi antar Kejati Kalsel lawan IKA Unair dalam memberikan edukasi hukum gasan pelajar. Pihak Sidin berharap program edukasi ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

Dan sana pro 4, rencana proyek penataan Jalan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin membawa konsekuensi gesan para pedagang yang ada di sisi kanan kiri jalan. Sebanyak 11 tempat usaha yang akan dipindahkan ke fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan umum daerah Pasar Banjarmasin, yakni adalah Pasar Kupu-Kupu. Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin ini sudah melayangkan surat pemberitahuan gesan mengosongkan lahan secara mandiri kepada para pedagang dengan batas waktu 30 hari. Sampai saat ini masa sosialisasi sudah berjalan kurang lebih 2 pekan dan sanak. Dan Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Pak Haryadi, memadahkan bahwa proses musyawarah antara pihak pemerintah lawan jual pedagang sudah selesai dan berjalan dengan baik. Tapi kendati demikian, menurut Sidin, pelaksanaan pemindahan ini bergantung pada kesiapan lahan relokasi dari Perumda Pasar. Pihaknya membeberkan sudah berkoordinasi secara berjenjang lawan sekretaris daerah sampai ke direktur Perumda Pasar agar relokasi siap, agar lokasi relokasi sudah siap ditempati. Hal ini dilakukan agar penertiban kada mematiakan mata pencaharian warga yang terdampak di sana. Demikian dan salam kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

hari ini tuh jadi keluhan lagi dan sedang berempat oleh banyak masyarakat ya, yang ngeluh lewat sosial media karena hari ini PLN kembali memberikan pengumuman untuk pemadaman listrik bergilir lagi, bahkan sampai ke daerah Tabalong juga dan sedang berempat dan macam-macam ya, nyinyiran netizen ya, dan kita masih belum tahu nih bagaimana kelanjutan atau kepastian dari apa yang terjadi sampai akhirnya PLN kembali mengumumkan akan terjadi pemadaman listrik bergilir lagi, di mana untuk hari ini pun juga di wilayah Banjarmasin juga akan kembali terjadi di wilayah Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar ya, dan juga daerah Tabalong juga terkena imbasnya dengan sanak perompat. Prepare dulu nih mumpung di tempat kalian belum mati lampu dan sanak. Jadi kalau punya lampu emergency di charge dulu, terus kemudian yang punya kipas angin emergency bisa di charge dulu juga gitu ya. Dan sambil dicek dulu nih di Instagramnya UP3 PLN, di tempat kalian akan mendapatkan pemadaman lampu bergilir yang di jam berapa, biar bisa prepare dari sekarang supaya nanti pada saat terjadi pemadaman gak gelabakan. Apalagi yang biasanya gak pernah lepas dari handphone, dicek dulu deh handphonenya udah di charge apa belum.

Jangan lupa dengan yang perempat untuk meminimalisir untuk pemakaian obat nyamuk ataupun juga lilin ya, agar menghindari kecelakaan atau kebakaran korsleting listrik begitu. Dan bukan korsleting listrik ya, tapi meminimalisir kecelakaan, misalnya tersenggol kah lilinnya, ataupun juga yang lupa mematikan obat nyamuk begitu, karena kita meminimalisir itu agar tidak terkena bahaya dari efek pemadaman listrik ini. Dan mungkin yang juga punya freezer ataupun punya alat elektronik untuk disiapkan dulu ya. Jadi sekali lagi Anda bisa cek aja dulu di Instagramnya UP3 PLN Kasulteng, dan di situ ada pemberitahuan daerah mana saja yang akan mengalami pemadaman listrik dan di jam berapa saja kena gilirannya.

Dan Sonak Pro 4 kami akan hadirkan nanti untuk siaran berjaringan bersama Pro 4 Jakarta untuk hari ini, di mana yang akan mengisi Dan Sonak Pro 4 untuk siaran berjaringan kornus lintas suara budaya Nusantara, maksudnya kok jadi kornus lah. Kornus 8 sudah kemarin sama saya, tapi cuma sebagai pengikut aja, bukan sebagai host ya. Kemarin ada RRI Nunukan dan juga RRI Palangkaraya dan Sanak Pro 4. Tapi kali ini akan ada RRI Denpasar ya, yang akan hadir dalam Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta, akan membahas tentang seni dan generasi serta inovasi. Ada Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan akan ada host yaitu Ketut Mustika dari RRI Denpasar, dan ada Mpok Nopa Kalista dari RRI Jakarta akan menemani Dan Sanak untuk siang menjelang sore hari ini.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

dan Sanak Pro 4, pemerintah Kota Banjarmasin dihadapkan dengan berbagai tantangan penataan aparatur sipil negara menjelang diberlakukannya aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD tahun 2027 mendatang. Kebijakan pembatasan yang itu tadi bertujuan gesan porsi APBD itu kada didominasi oleh operasional aparatur sehingga alokasinya dapat dialihkan ke pelayanan publik yang lebih optimal. Adanya hal tersebut, PMK Banjarmasin pun masih belum bisa memastikan dan sanak pengangkatan P3 keparuh waktu menjadi penuh waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo memadahkan bahwa alasan pembatasan porsi belanja pegawai dan strategi penyesuaian dari pemerintah pusat juga tersebut. Dan jika mengacu pada aturan pemerintah, saat ini porsi belanja pegawai pada APBN 2026 murni mencapai 34%, yang mana melampaui sekitar 4% dari target yang seharusnya. Namun Jer Edi memadahkan pihaknya berupaya memangkas kelebihan 4% itu dari APBD perubahan 2026. Dan penyusunan APBD 2027, skema sementara belanja pegawai masih sekitar 37%, namun angka tersebut belum final karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian besar dari transfer daerah dari pemerintah pusat yang baru ditetapkan setelah APBN 2027 disahkan Oktober mendatang. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya. Kami segera bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
2: Halo Mpok Nova.
1: Halo Mace Ita.
2: Halo Mpok Nova.
1: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
2: Bisa Mbak.
1: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
2: Oh gitu, oke.
1: Oke, baik-baik. Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
2: Aman kak, kita baru peresmikan kantor baru.
1: Widih, cakep.
2: Iya, ya,
1: sombong. Baru pindah rumah ye.
2: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta.
1: Widih, selamat ya, selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye, makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
2: Iya. Terima kasih banyak, Pak.
1: Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
2: Iya sih, mudah-mudahan ya kan udah ganti.
1: Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
2: Benar, benar.
1: Tapi serba baru enggak sih?
2: Itu rahasia deh, Pak.
1: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
2: Iya, benar.
1: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita, Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini?
2: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
1: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya?
2: Benar.
1: Orang Sumatera Utara yang... apa ya, terdampar ya, oh enggak ya?
2: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
1: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, ayo nyimak deh. Oke deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova, dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada, senang sekali kita Perompat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kunung sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
3: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
3: Sehat, sehat.
2: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih, sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
3: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
1: Wah, Medan KW berarti ya?
3: Iya, KW.
2: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit, ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah Sasagu ini kan satu produk UMKM, sebenarnya produknya produk apa dulu, kita perlu tahu dulu nih.
3: Oke, ya, oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
2: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Helena mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
3: Ya. Kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba. Terus gara-gara pon di sini, boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu.
2: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
3: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan pinupu. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu pinupu, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinupu itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
2: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah ya tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
3: Iya.
2: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
3: Iya.
2: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
3: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal mahal daripada sagu yang dipastikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, dia ya, mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
2: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu kak?
3: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
2: Gitu. Jadi Kak Herlinda juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini kak?
3: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat, dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu. Dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
2: Oke, Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk Sasago. Sebenarnya nama filosofi dari Sasago ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
3: Kalau Sasago sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang Sasa gitu kan, saya gitu. Sagu, Sagu saya aslinya sih seperti itu.
2: Oke, gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasago maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang Sasago ini apa-apa aja nih, Kak?
3: Oke, di Sasago sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari Sasago ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
2: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
3: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
2: Sudah
3: itu
2: tepung,
3: tadi ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
2: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda terasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
3: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi oh ini gluten free untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apa anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak. Jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Soalnya dia icip cuma masuk. Dia coba, enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang kita juga ya sedang berpikir di bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
2: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya, Kak ya.
3: Iya, benar.
2: Nah, gimana sih, Kak, supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa, Kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti, Kak, mau jadi bentuk kue, Kak, seperti itu, Kak?
3: Ya, untuk mengetahui mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si di market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies, cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
2: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KS Linda, iya, ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen dong makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang. Strateginya gimana tuh Kak?
3: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka seperti itu.
2: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sasagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
3: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri kami tidak akan bilang, ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
2: Oh gitu.
3: Jadi itu, ya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
2: Iya, ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya, yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, Kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
3: Kuncinya ya?
2: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
3: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga kami.

0: mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
1: Mace,
2: ya,
1: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
2: Oke deh. Mungkin dari info aja deh, karena kita warung pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
1: Oh, baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu loh ya. Pokoknya kita tuh buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
2: Baik, Po.
1: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggil Mace aja ya.
2: Mace
1: Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po.
1: Iya. Ya udah kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah Bang Po boleh gabung aja ke Jakarta di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya Po, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
3: Oke, silakan Kak Air.
4: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
4: Iya, satu nama.
1: Senama.
4: Oke. Terima kasih Bu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Ya, kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang akan dikembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung kok kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
4: Seperti itu.
1: Ya.
4: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang kalau kamu tebang satu kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab tebang satu tanam lima yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto dengan koordinat juga supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
4: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar enggak jadi nikah loh. Kita terima ya Mace ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
5: Halo Mace Lina, Mace Ita, mana kabar? Selamat sore.
4: Halo.
5: Iya. Halo. pertanyaan saya tentang apa itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga pakai sagu kok.
1: Gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
5: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
5: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya gitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
5: Terima kasih Pak Nova sama Tika sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja?
4: Boleh.
1: Ya.
4: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kan dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa? Jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu. Nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace ya.
4: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
4: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
6: Halo.
1: Ya.
6: Selamat siang, salam budaya. Maci Nova. Walaupun belum. Sehat. Ya, pura. Halo Maci Ita.
1: Halo.
6: Tuh gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, ya? ada.
6: Ada. Lalu juga kakak Erinda Siburu Sinaga. Horan.
4: Horan.
6: Kakak juga dengan Siguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang ini nama kakak. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herina ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga pon ke berapa tuh, 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Erina, apalagi dengan showcase sasagu ini.
1: Yeah.
6: Aduh, itu best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Erina, Mace Ita, Polma Pak juga ya. Salam Nusantara, bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di pon ya, Mace Linda?
4: Enggak, justru di pon saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
4: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara pon. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
4: Karena diutamakan untuk yang pon dulu gitu.
1: Oh gitu, oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
4: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2000 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah, karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak, ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu?
4: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
4: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
4: jadi kami
1: iya,
4: sudah
1: bener.
4: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga masih bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
4: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
4: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita, juga kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
4: Betul.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
4: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
4: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
4: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
4: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya. Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
7: Iya po.
1: Iya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
7: Silakan.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
4: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam baik buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
7: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cie. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarap pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Banjarmasin terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik dengan berkualitas, adil, dan tanpa diskriminasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penilaian pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan dilakukan oleh tim dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Kamis 23 Juli 2026. Penilaian ini menjadi bagian dari sinergi antara KPKNL Banjarmasin dan juga Kanwil Kemenham Kalimantan Selatan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Kolaborasi yang ini diharapkan mampu gasan memastikan dan diberikan memenuhi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, tim penilaian melakukan evaluasi secara komprehensif melalui observasi lapangan lawan juga verifikasi. Berbagai dokumen pendukung penilaian mencakup sejumlah indikator, mulai dari aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas hingga ketersediaan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia lawan juga ibu hamil. Selain itu, tim juga menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang berlaku, penyediaan informasi kepada masyarakat, mekanisme pengaduan lawan penerapan layanan yang setara dan bebas diskriminasi turut menjadi fokus dalam proses evaluasi. Penilaian P2H menegaskan kualitas pelayanan publik kada hanya diukur dari kecepatan penyelesaian layanan, kemudahan akses, penghormatan terhadap hak asasi manusia lawan kemampuan memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek nang sama pentingnya. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Ketemu lagi kita di hari ini dan banyak lagu-lagu yang bisa dipilih di Ayo Goyang ya. Ada Bidadari Cinta dari Faul bersama Selvi di samping jalan, bukan di simpang ya, ini di samping jalan. Ini Cynthia Berisik Putri Dia. Putri DA ya, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, Pantun Cinta dari Revina dan Rian, Kopi Susu Mansur, Undangan Palsu Caca, Kidung Rindu untuk Rasul dari Cici Faramida, Checklist 1 dari Dilza, Tanda Cinta Isdahlia, Senandung Rembulan ada Imam S. Arifin, terus ada juga Mikirin Kamu dari Nora Roni, Sejak Pandangan Pertama Jirayut, Pantun Janda Vita Alfia, 11-12 ada Nela Karisma, Aku Rindu Padamu, Aura Bilqis, Satu Kenyang Sejuta Kelaparan dari Sodik, Gak Pakai Lama dari Manda, Mandi Madu, Elvi Sukaisi, Duka dari Evita Mala, Antara Senyum dan Perang dari Divarina Indra ya, gak salah ya. Oke, itu lagu-lagu yang bisa dipilih di sore hari ini di Ayo Goyang. Boleh silakan yang ingin bergabung, kita menyapa di WhatsApp dulu ya. Ya halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Mana nih suaranya kok gak ada? Halo Yani. Halo. Iya, halo. Gak ada suaranya ya? Ini kenapa ini? Memang begini kah? Ya, halo. Gak ada suaranya ya Yani ya. Nanti bisa dicoba lagi ya. Kita terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Yang di Jalan Tembus, Mbak
0: Rinda. Oh, Yanti, apa kabar?
1: Ini alhamdulillah, teh.
0: Cuaca panas juga kah di situ, Ade Pian?
1: Kurang lebih aja, Jom.
0: Beparakan aja lah. Oke, baik.
1: Siapa tadi, Mbak Rinda?
0: Lagu-lagunya hanya dulu sama Ti.
1: Hanya dulu, tadi kapro.
0: Oh, iya kak, Bidadari Cinta. Ada Bidadari Cinta, ada di simpang, di samping jalan. Ine Cynthia Berisik Putri.
1: Itu aja Ginda.
0: Yang mana? Ine Cynthia di samping jalan. Gak salah siapa lagunya?
1: Berataan Pantun dulu nah.
0: Oh my lah. Kan biasa-biasanya pantun-pantun tadi.
1: Supaya Yani ini nyebut pulang.
0: Iya.
1: Apa tuh daerah anu enggak tinggal.
0: Ayo durasi waktu. Ayo.
1: Goyang yo setiap hari. Penyiar apa? Goyang yo setiap hari. Di radio Pro 4. Nah, penyiarnya Mbak Rinda lawan apa siapa tuh yang aduh yang kedengar lagi nang Mbak Eli. Nah, itu aja.
0: Nyambung lagi kira-kira nih pantunnya. Ayo lah
1: dong.
0: Ayo aja, terima kasih banyak lah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih karena kau masuk ya Nek.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih dulu Mbak Rinda ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yanti di KM6 lah. Ada lagi kan yang akan bergabung, boleh silakan. Kita coba WhatsApp dulu ya. Ya halo, Ayo Goyang. Halo. Nih gede-gede suaranya nih. Oke. Coba nanti di WhatsApp coba lagi ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo Ayo Goyang.
2: Halo, Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Siapa di mana?
2: Yani, Alabio.
0: Yani Alabio. Tadi kenapa gede-gede suara Bian di WhatsApp?
2: Tapi suara penyiarnya ada masuk sini.
0: Oh, iyalah, tapi suara Bian gede masuk. Lagu apa?
2: Lagunya di simpang jalan.
0: Di samping bang, ini kan di simpang apa anunya kah judulnya kan atau salah motif nih. Gagasan siapa lagunya?
2: Salamnya buat Ama, Mama Maden, buat Mama Inur, Mama Alfi, buat Yanti, buat BRTN Haji, buat Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani di Alabio. Iya, selamat sore dan salam berataan. Hari ini bersama kita di Ayo Goyang. Banyak lagu-lagu yang bisa pian pilih. Boleh aja silahkan Kita juga akan segera menyapa teman-teman yang ada di TikToknya Pro 4 ya. Tapi ntar dulu kita coba ini deh. Kita coba terima di WhatsApp ya. Halo. Halo. Halo, ayo goyang. Nah, karena ada jua suaranya kada mendengar. Kenapa ini? Ayo enak, karena kita coba lagi lah. Pepe kita putar aja kan dulu lagunya. Di samping apa di simpang jalan kah inilah Innocentia.

0: Ya, ayo goyang, goyang yuk. Ya, jangan terlalu banyak mikirin dia. Tapi kalau orang lagi jatuh cinta tuh bawaannya kayak gitu ya. Apa aja ingat dia ya. Lagi makan, mau tidur, mau ngapain aja selalu. Selalu dia terus. Itu mungkin ya gambaran lagu yang barusan kita dengar tadi. Baik, kita terima lagi. Silakan ingin bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp atau juga yang gabung di TikToknya Pro 4 ya. Baik, kita akan coba menyapa yang ada di WhatsApp. Ya, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yo, Mama Alpi, apa kabar Mama Alpi?
1: Baik.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mama Alfi, lagunya yang mana Mama Alfi?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah. Gasan, siapa lagunya?
1: Semuanya saja Mbak Rinda.
0: Oh iya kah?
1: Salam sehat. Mm-hmm. Mbak Rinda, doanya terbaik selalu.
0: Iya, doa yang sama juga Gasan Pian lah.
1: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama Mama Alfi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi. Iya, selanjutnya. Halo, ayo goyang. Nah, mana tadi pindahnya Mang Udin gak, siapa tadi lah? Kita coba lagi. Ya. Halo. Kenapa ini ya kok balik-balik gak mau dipencet nih kayaknya. Coba ya, nah itu belum diapa-apain dah. Kita coba lagi. Bentar ya teman-teman yang ada di WhatsApp ya, sabar.

0: Ya halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Bang Wandi, apa kabar Bang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik aja kena.
0: Ini panas juga kabar pian cuacanya.
1: Wah, panas benar ya.
0: Bang Wandi ini di Kurau kah pian?
1: Iya, Kurau.
0: Iya, baik. Lagunya yang mana Bang Wandi?
1: Lagunya Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah. Nggih, sama berarti Lemah Malpi lah.
1: Iya.
0: Nggih, geser siapa lagunya?
1: Sebenarnya Hadir Melipah, Lukman, Wainor.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Mandan. Buatnya Sami juga nasi, apa tuh, Yani kah?
0: Iya.
1: Firman, buat seberatan aja lah.
0: Iya, baik.
1: Ya, Berinda, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba lagi yang di WhatsApp ya. Halo. Halo, ayo goyang. Iya, bisa dicoba lagi yang masuk di WhatsApp ya. Enggak tahu nih kenapa ya. Kita coba karena mungkin banyak yang masuk. Yang mau lewat telepon juga boleh, silakan di 0511325262.

0: Ya, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Dari Aditya di Martapura.
0: Aditya Martapura. Nah, baru mendengar lah ulun ngaran pian. Hanya rempat bergabung hari ini kah?
1: Hanya bergabung sama si Adit kemarin tuh menggabung juga.
0: Oh, itu di Prof 1.
1: Oh, kada yang kemarin tuh sama siapa si
0: Kian?
1: Siapa sih?
0: Kawan.
1: Kian. Nah, Kian.
0: Oh, dah. Kian.
1: Salah sudah.
0: Apa kabar Kian nih?
1: Alhamdulillah kabar baik. Salam kenal dulu buat Rinda nah.
0: Rinda, R-I-N-D-A.
1: Oh, Rinda, bukan
0: Rinda. Rinda, Rinda.
1: Oh, Rinda.
0: Sama Rinda.
1: Sama Rinda.
0: Iya, Rindanya yang diambil. Oke, lagunya apa pian nih?
1: Apa pilihannya tuh?
0: Ada Sejengkal Tanah, ada Bidadari Cinta, Berisik, Berbisik kok berisik sih, Berbisik dari Putri, Pantun Cinta, Kopi Susu, Undangan Palsu, Kidung Rindu untuk Rasul, Checklist Satu, Tanda Cinta, Senandung Rembulan.
1: Pantun Cinta tadi aja nah?
0: Pantun Cinta, Gasan siapa lagunya?
1: Gasan yang di samping aja nah, salam
0: oh, iya,
1: sayang
0: kah?
1: Di sayang selalu ya Allah.
0: Oh, di samping kanan kah kiri nih?
1: Di samping di awak di gawak.
0: Oh iya kah. Oke, itu aja.
1: Iya, buatnya siapa tadi Linda kah
0: sebetulnya? Rinda.
1: Oh, buatnya Rinda. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk mengingat nama ulun tuh nyaman aja ingat kota Samarinda. Nah, Rindanya itu aja samanya adalah Samarinda. Oke, okay, terima kasih buat pian yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Kita coba tunggu yang lain lagi. Oke, ini sudah ada yang masuk. Loh, kenapa ya? Kita coba lagi ya. Tadi ada Mang Udin. Ya, sudah banyak juga teman-teman ini yang bergabung di TikTok Propat. Kita coba menyapa lagi, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Hana di Martapura.
0: Hana Martapura, apa kabar Hana?
2: Baik.
0: Hana,
2: baiknya apa kabar juga?
0: Ulun baik aja, kayaknya hanya mendengar ini nah, ngaran pian.
2: Iya.
0: Hanya dapat bergabung juga kah?
2: Iya, berapa kali udah
0: mas? Oh, iya. Iya, salam kenal lah, Gasan Pian. Lagunya yang mana nih?
2: Ya. Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Bidadari Cinta, Berbisik, Kopi Susu, Undangan Palsu, Kidung Rindu untuk Rasul, Checklist Satu, Tanda Cinta, Senandung Rembulan.
2: Senandung Rembulan aja.
0: Senandung Rembulan. Gasan siapa lagunya?
2: Buat nang di samping juga.
0: Nah, ini kawannya nang di samping juga tadi. Ini bisa ya, Kak?
2: Iya. <Yeah. laughs>
0: Oke, okay, baiklah. Ditunggukin lah, sabar lagunya kena yeah. Insya Allah diputarkan.
2: Buat siapa tadi, Linda?
0: Rinda, sama Rinda.
2: Rinda. Sama Rinda. Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga Gasan
2: Pian. Buat Rinda, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Amin, doyang sama Gasan Pian.
2: Terima kasih. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Baraminya lah orang pada mengirim nang dihiga-dihiga barataan nih. Oh, ngomong-ngomong di muka di belakang aja lah, kanan kiri barataan ya lah. Baik, kita akan menyapa kembali teman-teman yang ada di TikToknya Prompat ya. Sampai di mana tadi ya? Bentar. Iya, tadi sampai Muslimin Al-Kafa yang ada di Lampung ya. Terima kasih buat teman-teman di Lampung yang sudah hadir. Salam pokoknya semuanya ya. Ayah Shedel set my AGT ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Puan dari Malaysia. Salam persahabatan Banjar Malaysia. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat teman-teman semuanya yang ada di Malaysia lah, bubuhan urang Banjar Malaysia. Nah, salam seberataan. Bawahi kawanan yang lain lah ya, ayah lah. Itu bergabung di Ayu Goyangnya Perempat. Ada Ati Permana, selamat siang Mbak, saya dari Bandung. Halo teman-teman di Bandung, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Muhammad Nasib Haknun. Oke, terima kasih. Ada Adi Aditya MTP. Oke, halo Aditya MTP. Kita coba kembali menyapa di TikTok. Oh, kok TikTok sih? Di WhatsAppnya Pro 4 ya. Ya, halo. Halo Herman. Waalaikumsalam. Apa kabar Herman?
3: Sehat kembali dari.
0: Alhamdulillah. Pon. Nah, hilang.
3: Ada apa?
0: Nah, bagusnya lah kedengarannya di WhatsApp.
3: Ada suara piano.
0: Nah, alhamdulillah. Ayo, lagunya yang mana nih?

0: Glan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Martapura. Oke, kita akan dengarkan aja dulu lagunya. Nanti kita akan terima lagi telepon WhatsApp ataupun yang di TikTok Propat ya.

Ya, dan setelah 4, kita mesti jeda dulu sebentar untuk kumandang azan asar ya, karena sudah tiba waktu sholat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jangan lupa nanti setelah ini kita masih akan bersama ya di Ayo Goyang sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang. Selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Lagunya tadi Kopi Susu Asik. Oke, tadi lagunya di request sama teman kita yang ada di Makassar ya. Oke, semoga bisa menikmati aja ya Dinda. Dinda di Makassar, lagunya udah diputar ya. Yang lain lagi yang ingin bergabung boleh silahkan, kita tunggu. Yang sudah ada nih, kita coba menyapa ya, ada WhatsApp ya. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Halo.
0: Ayo goyang.
1: Halo. Ayo goyang.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
1: Ramli Arinda.
0: Oh, Ramli. Yang ada di TikTok?
1: Iya. Iya, yang di TikTok.
0: Sekarang udah dengar suaranya ya. Baik, Ramli ada di mana nih?
1: Entah kan nama kau masuk, nah, orang kada kau masuk.
0: Iya, Ramli di mana?
1: Ulun dia no di Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten.
0: Oh, di Alu-Alu. Ulun kira orang mana gih, pian? Parakaja berarti di Banjar-Banjar jua lah. Nggih, request lagu apa?
1: Gabung dia no gih, di Pro 4, di Pro 1.
0: Oh, otak lilik.
1: Masuk ngatu nang ngali, menelpon
0: nih. Iya, itu pang karena banyak tadi.
1: Iya.
0: Oke, Ramli lagunya yang mana?
1: Kada anu ulun barindae mah anu aja ikut mendengar aja. Mama anu benar ya, nama nelpon di benar ya.
0: Oh, kalau ada request lagu?
1: Ada, ulun mah anu aja
0: nelpon di
1: benar. Iya, men tes telepon aja.
0: Terima kasih banyak.
1: Cuma ini anu ini di WhatsApp-nya nah. Nggih, ulun di WhatsApp-nya di teleponnya kada mau masuk tadi.
0: Nggih, karena ya mungkin tadi pang bekas jalan nang masuk. Nggih. Ya. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih Bung Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ayo goyang.
2: Ayo goyang.
0: Goyang yuk. Siapa di mana? Goyang, ya.
2: Abang Ali.
0: Abang Ali. Abang Ali kenapa lemas, Abang Ali? Belum makan siang enggak, Bian?
2: Mau sarapan.
0: Jam berapa sarapan? Sarapan aja belum, apalagi makan siang lah.
2: Minyak kepanasan ini apa?
0: Oh ya kah? Oh, kalau puasa pian? Senin Kamis ya lo.
2: Anu masih nak puasa.
0: Lagunya yang mana nih Bang Ali?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya banyak, ada Berisik Putri, Bidadari Cinta, Faul, Undangan Palsu, Caca Handika.
2: Nah, Undangan Palsu aja.
0: Undangan Palsu aja. Gesan siapa lagunya?
2: Hah?
0: Lagunya gesan siapa?
2: Oh, gesan Ramli tadi, nanya kada minta lagu tadi, Ramli tadi.
0: Untuk bersuara aja, Jan.
2: Ini lawan Nayanti di anu di Jalan Tembus.
0: Gih.
2: Beradaan ani anu siapa itu di Sungai Lauk, siapa
0: Bang Mihat? Sungai Bang Mihat.
2: Ah, madangi Bang Mihat deh nah, lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, beradaan aja udah.
0: Gih, terima kasih banyak.
2: Ya, gih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita terima lagi. Halo. Halo. WhatsApp.
3: Halo. Goyang yuk.
0: Yuk. Bang Udin enggak ini?
3: Bener merindah ya, bila masuk.
0: Igi, ulun di hati. Mulai pertama tadi, pian kada kawa tambus-tambus lah.
3: Ya, anu hilang aja, anu ini kedada.
0: Tapi sekarang ada, nah bagus ya suara pian. Ya, apa kabarnya, Mang Udin?
3: Kabarnya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Lagu yang mana yang pian hendak?
3: Beri anu berbisik aja dari putih.
0: Berbisik, kada mendengar ulun dah.
3: Hah?
0: Kada mendengar ulun.
3: Berbisik.
0: Iya, kada mendengar, ya ulun. Oke, gesan siapa lagunya, Mang Udin?
3: Ngatain, berbisik kada mendengar.
0: Iya, itu.
3: Tapi mau kutiak,
0: nah. Oh iyalah, sunging pulang ya. Oke, gesan siapa, Mang Udin? Lagunya? Gesan siapa lagunya?
3: Lagunya Tumbuhan Si Ramli lawan siapa tadi? Yang Sungai Musang lawan lawan siapa tuh? Nah, sama Mama Mada.
0: Iya.
3: Sama Wandi di Kurau.
0: Iya.
3: Mulai Wandi tadi tuh Marina sebelum Wandi teh.
0: Iya, bujur tahu ai ya, terlihat aja di sini. Cepat biar kada tambus. Ya,
3: di sini suaranya udah hilang.
0: Nggih, sudah itu aja kah?
3: Buat semua-semuanya aja ini.
0: Nggih.
3: Kalau minta kopi susu tadi hanya orang
0: sudah diputar.
3: Minuman paling nyaman kok.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
4: Goyang.
0: Yuk, siapa di mana nih?
4: Abang Rizky di Kandangan.
0: Abang Rizky, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik aja, panas harinya di Kandangan.
0: Ini cuaca kayak apa Kandangan nih?
4: Iya, panas-panas.
0: Sama aja lah di Banjar kayak tujuh, sama Gantang panasnya.
4: Iya, sama nih. Ini Marquisha nih lagunya.
0: Nah, mana ada pia lagunya?
4: Nah, amun
0: ada Bidadari Cinta.
4: Anu pria idaman masuklah.
0: Pria idaman. Pria idaman gak ada, tapi kena ulun usahakan mencarikan lah. Siapa yang nyanyi?
4: Ayo, secara hanya 4 orang kah jadi
0: Bapak. Oh, gitu. Ih.
4: Masuk aja.
0: Tinggi.
4: Iya, salam sapanya dulu nah.
0: Heeh.
4: Iya, salam sapanya buat Pak Ale, Yuhan. Iya, buat Yani, Nung Camunnya. Iya, buat Ama, Ipah, Yuhan, Mawardi, Bang Yu, Bang Aron. Iya, buat...
0: Berataan ya.
4: Berataan lah, ini pengennya
0: kemana. Iya, Rinda.
4: Rina.
0: Rinda, R-I-N-D-A, Rinda.
4: Oh, Rinda.
0: Iya.
4: Oh ya, salam kenal dari Rizky, nama lagu yang buat orang kawanan aja.
0: Iya, terima kasih juga.
4: Yang dipajang di putar napa
0: Tuhan. Iya.
4: Rida ini cukup badan, banyak umur,
0: buat terima kasih.
4: Iya, buat Rida. Assalamualaikum Rida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih juga Gasan Bang Rizky ada di Kandangan. Kita coba terima WhatsApp lagi. Halo, ayo goyang.
5: Halo, ayo goyang.
3: Goyang
0: yuk. Oh, baiklah behimbat sih Din Mihat.
3: Iya.
0: Sungai Lauk
3: anu dalai mana namanya soap
0: pun
3: ada anu dasip anu suara lu ada tapi kedengaran tadi.
0: Oh nanti bagus ya mendagui suara pian.
3: Ya mendagui lah di
0: lagunya apa nih
3: ya lagunya apa nama putih
0: Bidadari Cinta Undangan Palsu Berbisik
3: terus
0: Kidung Rindu untuk Rasul, Checklist 1, Tanda Cinta, Sejak Pandangan Pertama, Pantun.
3: Nah, Sejak Pandangan Pertama tuh gini.
0: Jirayut lah.
3: Iya, Jirayut.
0: Gasan siapa lagunya?
3: Lagunya Gasan Udin kan tadi lah. Buat Bang Ali kata deh.
0: Iya.
3: Nama hadangnya aku, ulun masuk aja.
0: Dihadangi bandar lu si Din. Habis itu siapa lagi? Bukan
3: bertamu aja karena Bang Ali ya.
0: Iya.
3: Siapa lagi? Belanja kelotok ya tadi menghadap tabunganin.
0: Kejauhan.
3: Aku nyebarang aja lagi si Din.
0: Oh iya kah? Kenapa alak itu?
3: Parak-parak si Din pada ulun.
0: Oh kayak itulah.
3: Ini nyebarang laut aja lagi ulun jauh.
0: Biar si Din menyeberang sungai, biar menyeberang laut gitulah.
3: Kada si Din nyebarang laut.
0: Kada tetamu.
3: Memingi laut.
0: Iya, ayo ja. Itu ja.
3: Lanjut lagi salam buat siapa deh? Ramli, nang lecong ngamusang tuh nah. Ngamusang tuh jauh ham tuh
0: sana. Iya.
3: Lanjut lagi selama buat siapa lagi Mama Madan sudah masuk lah.
0: Belum masuk sih Din.
3: Belum masuk lagi. Mudah-mudahan kita kok masuk.
0: Jangan kayak itu. Dua tuh harus yang baik-baik. Kayak bila terbulik ke seorang.
3: Jadi belum kita kok masuk sama gitu.
0: Oke.
3: Ini Udin kan masih sekolah mana nah? Busi Wak menjaga ya.
0: Iyalah.
3: Ya semuanya Jin salam lah Mbak Rinda lah. Salam sehat selalu banyak rezekinya Bang Udin kan lah.
0: Iya.
3: Buat Mbak Rinda, mudah-mudahan nakas dapat momongan.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk goyang. Pun bumi hati goyang maut. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya mau coba kembali menyapa teman-teman yang ada di TikTok Pro4 ya. Tadi ada Gus Dek TV Channel yang hadir di Bali ya beliau ini. Terima kasih. Ada Fatimatu Zahra. Thank you. Juga Ahmad Supardi. Ada Nina Fitria, ada Ramli. Asik goyang yuk. Goyang terus pokoknya lah. Terus ada Lovely Cala. Selamat sore Mbak Rinda, sore juga. Apa kabar? Minta ulekan lagu Bang Jali, Mbak Rinda TKB. Insya Allah nanti dicarikan lagunya ya Bang Jali ya. Makasih Bang Ali, pian sehat selalu kata Bang Ramli ya. Ayah, berataan apa kabar ulun dari Malaysia? Oke, terima kasih buat ayah set my AGT ya. Ada list Lugastoyo. Thank you sudah bersama Perempat. Lovely Kala katanya Pak Fauji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Zu, assalamualaikum. Ulun dari Laura, landasan Ulin Utara. Keren ya kalau disingkatnya jadi Laura. Lagunya Undangan Palsu. Oke, itu udah disiapin juga ya. Ada Nur Kamila, ada Mihat. Iya tadi pian disenggolnya lon Mihat. Nah, awas gugur. Doanya bagus tadi Mihat guys, tadi pian mudah-mudahan kena komasumnya. Bang Ramli ya Rob bujur, Bang Mihat. Alan Rashid request lagu Kuyang Irus. Apa? Emang ada lagu ini? Nanti deh kita coba cari ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita coba. Oke, ini ada WhatsApp. Terima dulu deh, ada Bang Indra. Halo, Bang Indra. Assalamualaikum, ayo goyang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Yo, pindah lama banget nih, hanya bangun guring kah?
5: Kadang undang suara ikam langsung ngeletuk
0: kayak. Oh, bahaya bisa nyep ya nih.
5: Mengarah merindu berat sudah dia berapa
0: pukul. Bisa benar. Ayo Bang Indra, lagunya yang mana?
5: Apa itu lagunya?
0: Bidadari Cinta, Undangan Palsu, Berbisik, Sejak Pandangan Pertama. Nah ini Pak sudah yang siap anak diputar.
5: Ah iya kak,
0: Sejak Pandangan Pertama juga. Masih iya kak, geser siapa ada lagunya?
5: Siapa tadi? Mahat kah? Mihat?
0: Mihat.
5: Mihat kah? Yang Kuala Lumpur kah?
0: Iya. Mahat Bang Udin kah? Iya kah? Kuala Lumpur bagian mana tuh Bung Mihat tuh?
5: Nyar budak di tanah.
0: Oh kayak itu kah? Iya.
5: Haji Ahmad, nah warung ini, nah anak beliau selamat monitor aja. Belum masuk lagi jamatnya, baru sudah diberitahu semalam.
0: Iyalah, ya daripada pulang bahasa.
5: Karena itu masih anu tinggal grogi kalau lagi.
0: Oh iya kah, mantau-mantau aja gitu lah dulu lah, menpindah grogi-grogi. Apa nanti grogi ya, karena sama aja kita ini bakal kawanan aja, berantakan disarankan ya loh.
5: Yeah. Nah, terus itu Bunda Ratu, Mama Bungkus oleh Mama Madan. Nah, kadang saya sangat lihat. Terus itu Yanti, Mama Alfi. Atau kampung Anda sudah di
0: Nasa Kupu. Ada tersambat timun berataan habis waktu gesen pian ya. Iki, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga gesen pian lah. Bang Indra Jaya di Kampung Sasirangan. Kita ulangkan aja lah dulu lagunya lah.

pernah mengalami cinta ya. Dan perjalanan cinta setiap orang tuh gak sama. Selalu, tapi yang pasti itu selalu ada suka dukanya. Gak ada orang yang seneng terus atau susah terus ya. Pasti keduanya ada seneng, ada sedihnya. Ya, tapi kalau yang saat ini lagi merasakan kesedihan dalam cinta, ya gak usah terlalu larut dalam kesedihan ya. Karena setiap orang itu sama, kadarnya aja mungkin yang beda ya. Jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan masih banyak hal yang bisa kita buat untuk memperbaiki ya, memperbaiki apa keadaannya. Ya, semoga semuanya baik-baik saja, happy selalu ya. Yang sedih ya cepat bangkit dari kesedihan, ganti dengan kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan itu sendiri sebenarnya kita yang ciptakan ya, bukan orang lain. Adanya dalam diri kita sendiri. Oke, baiklah, lagunya sudah diputer tadi, di request sama Haji Kim Yong ya, Buta Karena Cinta. Ada

0: Alan Rashid, salam kenal dari Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Halo juga teman-teman di Kalimantan Tengah, di Muara Teweh ya. Oke, Alan Rashid. Ada Sahrul Bahri, tadi Mbak boleh gak request lagu dari Evita Mala? Mudah-mudahan sempat ya, masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputar yang direquest tadi sama teman-teman ya. Katanya Mbak boleh request lagu Evita Mala, Kau Tetap Ku Sayang. Nanti coba ya, insya Allah ya, mudah sempat. Ditunggu untuk lagunya Kim Haji Kim Buda ya. Terus lagi ada Mus Mulyadi Mus. Oke, terima kasih sudah follow. Terus juga ada siapa ini? Ada bentar. Ahmad Mujahid 08. Thank you sudah tap layarnya. Waalaikum ulun izin turun Kak Berelaan Igi. Terima kasih banyak Haji Kim lah. Bang Indra juga sudah bergabung. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung, mudahan lagu-lagunya sempat diputar ya sore hari ini ya. Ada lagi akan bergabung lewat WhatsApp atau telepon, boleh ya, kita tunggu yang lain ya. Oke, sudah ada. Halo, ayo goyang.
1: Halo, assalamualaikum, ayo goyang Mbak Rinda.
0: Ayo, siapa ini di mana?
1: Oh, dari Febri di Sungai Andai.
0: Febri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Terutama nih, salam hormat dulu buat Mbak Rinda ya.
0: Iya, sama-sama. Lagunya yang mana? Terima kasih.
1: Terus lagunya sudah siapkan Mbak Rinda aja.
0: Iya.
1: Sudah, gak apa-apa.
0: Karena gak mungkin kayaknya kalau request lagi masih ada 4 lagu lagi yang mau diputar.
1: Mungkin salam aja buat semuanya ya Mbak ya.
0: Iya, terima kasih banyak buat Febri ya.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Salam sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayang juga ya. Ada lagi, ayo kita tunggu melalui WhatsApp atau juga telepon di 0511325202 atau juga WhatsApp 0895340593. Oke, kita coba putar lagunya dulu ya. Masih ada beberapa lagu lagi, mudah-mudahan sempat semuanya diputar.

Selamat sore, Habar Pompat bersama Ulun Rinda. Dasara kekurangan tenaga pendidik di sekolah luar biasa masih menjadi tantangan dalam pengembangan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Kondisi nang ini dinilai mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dasar anak berkebutuhan khusus, terutama karena masih terbatasnya guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Kebutuhan tenaga pendidik pada jenjang SLB dinilai masih kompleks dibandingkan sekolah reguler. Selain menguasai materi pembelajaran, guru juga memiliki kompetensi khusus dalam mendampingi peserta didik dengan beragam kebutuhan, sehingga lulusan PLB menjadi elemen penting. Ketua PIK POTADS Kalimantan Selatan Sigit Bayu Adi menyampaikan bahwa keterbatasan sekolah lanjutan bagi anak berkebutuhan khusus salah satunya dipengaruhi minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus. Keberadaan guru pendamping menjadi faktor utama gasan memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai lawan kebutuhannya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, bahwa kebutuhan guru yang belum terpenuhi mencapai 1.140 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 408 pada jenjang SLB, sedangkan 212 guru gasan SMA dan 520 untuk SMK yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan SMA di Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat STMT, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan masih menghadapi kendala karena proses pengadaan aparatur harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. Pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat melalui mekanisme pengadaan aparatur dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru termasuk guru berlatar belakang pendidikan luar biasa. Pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan dapat semakin optimal. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: hobi.
1: Iya, dasar nomor 4, Indonesia ini tidak hanya dikenal dengan pantainya yang eksotis dan pegunungannya yang megah, tapi juga memiliki sungai-sungai yang dalam, juga menyimpan berbagai keunikan ya. Nah, sungai-sungai ini tidak hanya berperan penting dalam ekosistem kehidupan masyarakat sekitar, tapi juga sungai-sungai kita ini menawarkan petualangan yang luar biasa bagi para pecinta wisata alam. Dari Kalimantan sampai Papua, nah sungai-sungai terdalam di Indonesia ini menyuguhkan pengalaman wisata yang menarik ya. Mulai dari susur sungai sampai interaksi budaya dengan suku-suku lokal. Nah, ada beberapa sungai terdalam di Indonesia yang bisa menjadi destinasi petualangan seru bagi kita yang ingin menjelajahi keindahan alam dari perspektif yang berbeda ya, dan sangat berempat. Nah, misalnya di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam ini adalah sungai terbesar di Kalimantan Timur dan juga memiliki kedalaman mencapai 70 meter di beberapa titiknya, menjadikannya sungai terdalam di Indonesia. Nah, sungai-sungai ini menjadi jalur transportasi utama serta habitat bagi satwa langka seperti pesut Mahakam. Nah, lumba-lumba air tawar yang semakin sulit ditemukan. Nah, selain keindahan alamnya, Sungai Mahakam ini juga menjadi bagian penting ya dari kehidupan masyarakat Dayak. Ya, jika kamu ingin menjelajahi keindahan sungai ini dan bertemu dengan pesut Mahakam, kita bisa mencoba pengalaman wisata. Jadi kita bisa melihat langsung nanti pesut Mahakam di habitat aslinya sambil menyusuri sungai yang eksotis ya. Itu kalau di Sungai Mahakam. Beda lagi kalau di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Dan Sarang Perompat, Sungai Barito ini punya kedalaman sekitar 60 meter dan membentang sepanjang 900 km ya. Salah satu daya tarik utama dari sungai di Kalsel ini adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang sudah sangat terkenal ya, tempat pedagang berjualan di atas perahu atau jukung, ujar orang Banjar, yang menjadi ikon budaya Kalimantan. Nah, keindahan alam di sepanjang sungai ini juga masih sangat alami dengan hutan bakau dan satwa liar yang bisa kita temui selama perjalanan.

Pilkada Ingat. Dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kesan 4 masih di destinasi wisata sungai ya. Tadi sudah ada Sungai Mahakam, kemudian Sungai Barito. Nah, selanjutnya ada Sungai Digul Papua dan sana 4. Sungai Digul ini dikenal dalam sejarah itu sebagai tempat pengasingan tahanan politik di era kolonial Belanda dengan kedalaman mencapai 50 meter. Sungai ini menawarkan landscape alam yang masih perawan dengan hutan hujan tropis yang rimbun di sekelilingnya ya. Keberadaan sungai ini sendiri sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat adat Papua yang masih menjalankan tradisi mereka secara turun-menurun. Menyusuri salah satu sungai terdalam di Indonesia ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa ya dan sanak, tetapi sebuah ekspedisi yang memperlihatkan keindahan alam yang belum banyak tersentuh oleh wisatawan, serta juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan suku asli Papua yang hidupnya di sekitar sungai ya. Kemudian dan sanak perempat selanjutnya adalah Sungai Mamberamo Papua. Sungai Mamberamo ini disebut sebagai Amazonia Indonesia karena memang keanekaragaman hayatinya itu luar biasa ya. Dengan kedalaman sekitar 50 meter, sungai ini mengalir melintasi hutan hujan tropis yang luas. Menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna unik yang hanya bisa itu ditemukan di daerah Papua ya. Sungai terdalam di Indonesia ini juga menjadi bagian dari kehidupan beberapa suku pedalaman yang memang masih mempertahankan budaya asli mereka ya. Susur sungai di Mamberamo ini akan membawa kehidupan ke dunia yang benar-benar alami, di mana kita bisa menikmati pemandangan eksotis ya, bertemu dengan masyarakat lokal, serta juga menyaksikan satwa-satwa liar seperti burung, cendrawasih, terus juga buaya air tawar dan habitat asli lainnya.

0: iya nih, rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah, pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas, pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyasal kada menukar rena.
1: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wahini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian hatilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: bintang.
1: Okay. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua. Virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan

sedang senang. Kita masih di destinasi wisata sungai di Indonesia ya. Tadi ada Sungai Digul Papua, terus ada Sungai Membramo Papua juga, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan juga Sungai Barito di Kalimantan Tengah dan Selatan ya. Nah, dan sarang perompak selanjutnya ada Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan sarang Sungai Bengawan Solo ini adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan kedalaman mencapai 40 meter di beberapa bagian. Salah satu sungai terdalam di Indonesia ini memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang dalam. Sering disebut dalam lagu-lagu dan cerita rakyat menggambarkan kejayaannya di masa lalu ya. Selain itu, Dasarak Bengawan Solo juga menawarkan keindahan alam dengan tebing-tebing kapur yang menjulang dan desa-desa tradisional yang masih menjaga kearifan lokalnya.

Bagi pencinta wisata sejarah, mengunjungi situs-situs peninggalan zaman kerajaan yang tersebar di sepanjang aliran sungai ini juga bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya, Dang Sanak. Selain Bengawan Solo, juga ada Sungai Musi. Kalau Sungai Musi ini di Sumatera Selatan ya. Dang Sanak, Sungai Musi itu merupakan ikon kota Palembang dan juga menjadi salah satu sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman itu mencapai 40 meter. Sungai terdalam di Indonesia ini membelah Palembang itu menjadi dua bagian ya, dengan jembatan Ampera yang megah membentang di atasnya sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Nah, di sepanjang tepian sungai kita bisa menemukan berbagai kuliner khas Palembang seperti pempek dan juga pindang patin yang menggugah selera ya, aduh. Wisata susur sungai di Palembang ini juga semakin menarik dengan keberadaan kapal wisata yang memungkinkan kita untuk menikmati pemandangan kota dari perspektif yang berbeda, terutama saat matahari terbenam ya, luar biasa. Kemudian dasar perempat ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang lebih dari 1.100 km dan juga kedalamannya itu mencapai 30 sampai 40 meter di beberapa titik. Sungai ini sendiri tidak hanya menjadi jalur utama transportasi di Kalimantan Barat, tetapi juga menawarkan pengalaman wisata alam yang menakjubkan ya. Sepanjang aliran sungai itu sungai terdalam di Indonesia yang satu ini, kita bisa menjumpai desa-desa tradisional yang juga masih mempertahankan budaya Dayak dan Melayu. Nah, wisata susur sungai ini dengan perahu tradisional itu akan membawa kita ke berbagai tempat-tempat menarik ya, termasuk Taman Nasional Danau Sentarum yang memang terkenal dengan ekosistem uniknya di sana. Sungai terdalam di Indonesia ini bukan hanya menawarkan panorama yang indah, tetapi juga pengalaman wisata yang unik ya, dari Kalimantan sampai dengan Papua. Itu setiap sungai memiliki daya tariknya sendiri ya, mulai dari keanekaragaman hayatinya sampai dengan juga kekayaan budaya. Kalau kita mencari pengalaman wisata yang berbeda, ya itu tadi kita bisa menjelajahi sungai-sungai tadi ya yang sudah kita bahas. Ini akan menjadi satu pilihan yang menarik. Nah, selain itu juga Indonesia ini punya banyak sungai, punya banyak kawasan perairan lain yang cocok ya untuk beraktivitas wisata seperti susur sungai misalnya ya. Nah, dan Sanak Perempat, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu informasi tambahan wawasan buat kita semua tentang berbagai kekayaan alam kita di Indonesia ini yang sangat indah-indah ya, antaranya tadi adalah wisata sungai di beberapa tempat di Indonesia.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pindah ke Garingan. Awaknya pindah kada gonol-gonol, pindah kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: anak Pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jo orang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

Dan sarang perempat, asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Banjarbaru, Rizana Mirza. Mewakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru membuka pertemuan koordinasi dan evaluasi pemeriksaan kesehatan gratis PKG Kota Banjarbaru tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Bertempat di Aula Kiai Haji Irsyad Jahri, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Rizana menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi momentum penting gagasan menyamakan langkah mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat kerjasama agar manfaat pemeriksaan kesehatan gratis dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. Program itu memberikan kesempatan juga kepada masyarakat gasan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga faktor resiko maupun penyakit dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Pada 2026, target pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Banjarbaru mencapai 131.417 jiwa atau sekitar 46% dari jumlah penduduk. Namun hingga pertengahan Juli 2026, jumlah masyarakat yang sudah mengikuti pemeriksaan tercatat sekitar 54.508 jiwa atau 19,18% dari jumlah penduduk. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta gasan memanfaatkan pertemuan ini sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus merumuskan langkah nyata gagasan meningkatkan partisipasi masyarakat. Demikian Abah Pro Patulur Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sahabat perempat, tentunya saat ini kita pun sedang mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, untuk kaum pria yang juga pastinya akan melaksanakannya secara berjamaah di masjid ataupun di musola, sudah saatnya untuk mempersiapkan diri ya, karena hari ini tibanya sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kurang lebih 14 menit lagi, mungkin bisa lebih awal berangkat ke masjid ataupun ke musola ya. Tentu saja harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita ya, karena itulah yang terpenting ya kan. Oke, pukul 18.16 menit waktu Indonesia Tengah, nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ya.

Assalamualaikum, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari ini sebelum berkumandangnya azan maghrib. Pembacaan surah Al-Baqarah ayat 83 segera dikumandangkan oleh Rahmawati.

긴장.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Para perempat, kaum muslimin muslimah rahimakumullah yang sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, dan tentu membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan mudah-mudahan pula Allah mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah mengijabahnya ya. Baik, dan sanak perempat, saat ini sudah pukul 18.47 menit waktu Indonesia Tengah. Insyaallah nanti kita akan bisa mengikuti ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaidi. Baik, dan sanak kita masih menantikan ceramah agama tersebut. Kita masih dengan lagu-lagu Islami di kesempatan malam hari ini untuk menemani suasana istirahat Anda.
1: Dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sana Prompat. Saatnya kita mengikuti pengajian malam langsung dari Masjid Raya Sabila Mutadin Banjarmasin. Untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi.
2: Sahabat, Rabbana la tu'akhidha inna sina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في بيان تطويل الركعة الأولى على الثانية. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة وقيل بتطويلها عليها. الحمد لله. kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf, sama-sama kita berzikir, sama-sama kita bermunajat, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menggiring langkah kita di jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala kotoran, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Hadal Imamul Baihaqi meriwayatkan bahwasanya dari Abdullah bin Salam. Ada Abdullah bin Salam, beliau mengatakan bahwasanya pernah Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam bertanya kepada Allah, gala ya Rabb masyukur alladhi yambaghi lak, bagaimana cara bersyukur yang selayaknya untuk engkau, bagaimana cara bersyukur yang benar, bagaimana cara bersyukur yang sesungguhnya. Sedangkan kita semuanya mengetahui bahwasanya tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya dari Allah. Masya Allah. Nah, duduknya kita di majlis ilmu nikmat. Nah, nikmat ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang luar biasa. Duduknya kita di waktu antara maghrib dan isya di malam Jumat. Ada nikmat di dalam berzikir, dalam berdoa, dalam bermunajat, nikmat, dan bahkan ini nikmat mahal. Bukti ini nikmat mahal tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka dari karenanya perlu kita syukuri. Nah, ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Nabiullah Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam bertanya, "Masyukur? Masyukur alladhi yambaghi lak?" Apa caranya atau bagaimanakah bersyukur yang sesungguhnya kepada engkau, masyukur yang baghilat, bagaimanakah cara bersyukur yang selayaknya untuk engkau. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan bahwasanya, alla yazal lisanuka ratban min dzikri, cara engkau bersyukur kepadaku dengan baik, dengan layak, dengan sewajar dan sepantasnya, yaitu adalah bahwa engkau usahakan lisanmu senantiasa basah di dalam mengingatku. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibantu di dalam mengingat Allah, dibantu di dalam bersyukur kepada Allah, dan diberikan pertolongan untuk memperbaiki penghambaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dari kitab Al-Adhkar membicarakan tentang suatu fasal menjelaskan tatwil rak'atil ula ala thaniyah. Penjelasan tentang bahwasanya rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Dan sungguh telah datang di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutawwil fi raka'atil ula min as-subuh wa ghairiha. Nabi Muhammad kalau salat subuh dan yang lainnya dari salat subuh, rakaat pertama yutawwil, diperpanjang dikit. Ma la yutawwil fi tsaniyah, yaitu yang tidak dipanjangkan oleh Nabi Muhammad di rakaat kedua. Jadi di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi kalau baca surah, cari surahnya di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Sama sholat yang lainnya, bukan hanya subuh, bahkan maghrib, bahkan isya begitu. Umpama maghribnya rakaat pertama surah, umpama at-takatsur al-hakumat takatsur, maka dihitung berapa ayatnya, berapa jumlah ayatnya dalam satu surah, maka diusahakan rakaat kedua cari surah yang bilangan rakaatnya lebih pendek dari rakaat pertama. Begitu. Umpama al-hakumat takatsur di rakaat pertama, berarti rakaat keduanya suratul asr. Nah, karena suratul asr jauh lebih pendek daripada surah at-takatsur. Meski demikian, surah Al-Asr adalah jauh lebih pendek daripada surah At-Takatsur, namun surah Al-Asr kata Sayyidina Syafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan lau tadabbaran nas ma fi hadhihi surah, seandainya jikalau manusia mencoba untuk merenungi apa yang terkandung di dalam ini surah, yaitu suratul asr, maka sungguh itu sudah mencukupi mereka. Berbagai macam nasihat, irsyadat, i'tibar, pembelajaran di dalamnya. Bagaimana Allah bersumpah wal asr, demi masa. Bersumpah demi masa, demi waktu. Waktu ini mahal. Waktu ini mahal. Bukti waktu ini mahal. Bahwasanya ketika dia berlalu dari kita, dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Dan sungguh tidak ada orang yang mampu mengembalikan waktu yang telah pergi. Dari karenanya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktumu adalah umurmu. Waktumu adalah umurmu. Subhanallah. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Melainkan di sana orang yang keluar dari kerugian siapa? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan ngebawa iman, dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal alamin. Wal iman yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka dari karenanya jaga kita orang punya iman. Jaga kita orang punya iman. Ketika iman sudah mulai turun, ayo kita charger lagi dengan hadirnya kita di majelis ilmu, dengan mendengarkan mau'idhatul hasanah, dengan kita merenungi isi kandungan Al-Qur'an, dengan kita tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yazidul iman, itu semua menambahkan keimanan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman harus disertai dengan amal saleh. Karena iman bukan hanya sekedar pengakuan, iman bukan hanya sekedar penampilan, tapi iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati yang dia buktikan dengan sebuah perbuatan. Dari karenanya sering kita dengar dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyagul khaira, hendaklah dia berkata baik. Artinya apa yang kau ucapkan, apa yang keluar dari lisanmu menunjukkan kualitas imanmu. Faliyagul khairan aw liyasmut. Atau kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Begitu. Banyak hadis-hadis yang lain, muliakan tamu, jangan menyakiti tetangga, jangan ngegosip orang lain.
1: hadal iman. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar kostum, bukan hanya sekedar di sana apa namanya sesuatu yang dilihat dari lahir ya, akan tetapi mawagara fil qalb, sesuatu yang ada di dalam hati yang dibuktikan dengan suatu amal. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw, dan saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Yang namanya hidup dan sabar itu bukan hanya sekedar menghadapi pahitnya hidup, bukan hanya sekedar menghadapi cobaan yang datang dalam kehidupan. Dalam mengerjakan kewajiban perlu sabar, dalam mengerjakan yang sunnah perlu sabar, dalam meninggalkan yang haram perlu sabar, dalam meninggalkan yang makruh perlu sabar, di dalam menghamba kepada Allah perlu sabar, semuanya perlu sabar. Wala yulaggaha illa sabirun. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fadhahaba aktsaru ashabina, maka kebanyakan para ulama mentakwilkan akan hadis ini, dan mereka berpendapat la yutawwilul ula 'ala tsaniyah. Yang mereka berpendapat di antara pendapatnya, rakaat pertama tidak diperpanjang dari rakaat yang kedua. Namun wadhahabal muhaqqiqun, akan tetapi ulama ahli tahqiq yang teliti, yang jeli, mereka punya pendapat ila istihbab, dengan suatu pendapat bahwasanya disunnahkan tatwilil ula, memperpanjang rakaat pertama, li hadzal hadits sahih, semuanya itu karena hadis yang datang tersebut hadis yang diriwayatkan oleh al imamul Bukhari wa Muslim. Wahakadha wattafaqu ala anna tsalitsata war rabi'ata. Nah, bagaimana kalau solatnya 3 rakaat maghrib atau 4 rakaat zuhur, isya, zuhur, asar dan isya? Bagaimana? Wattafaqu, dan mereka sepakat ala anna tsalitsata war rabi'ah, bahwasanya rakaat ketiga, rakaat keempat itu dua-duanya jauh lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Nah, wal asah, dan pendapat yang paling sahih la tustahabbu suratu fihima. Di rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak dianjurkan ngebaca surah. Tidak dianjurkan membaca surah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, umpama nih, umpama kita berjamaah di rakaat, berjamaah zuhur, asar atau isya atau maghrib yang solatnya lebih dari 2 rakaat. Taib. Wa al-imam al-isnawi mengatakan bahwasanya jika seorang makmum telah selesai membaca fatihah dan imam masih belum selesai membaca fatihah, maka apa namanya dianjurkan untuk membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, hadis sunnah. Fa in qulna bi istihbabiha, dan jika kita mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk apa namanya membaca surah di rakaat ketiga dan keempat, fal asah anna tsalitsata karabi'ah, bahwasanya rakaat yang ketiga sama seperti rakaat keempat. Wa gila bi tatwiliha 'alaiha, ada lagi yang mengatakan bahwasanya rakaat ketiga diperpanjang daripada rakaat keempat. Begitu. Maka ilmu luar biasa luas. Maka dari karenanya orang yang punya ilmu tidak banyak protes. Man galla ilmuhu kathura i'tiraduh. Orang kalau minim pengetahuannya banyak komennya. Banyak komennya. Apalagi masalah ilmu tentang Allah, kalau sedikit ilmu pengetahuannya banyak komennya. Kalau sudah banyak komennya banyak sakit hatinya. Kalau banyak sakit hatinya malas dalam beribadah. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa hakata? Apalagi kalau kita melihat apa namanya suatu pemandangan yang tidak biasa sebelumnya kita lihat, yang dilakukan oleh orang yang apa namanya yang dilakukan oleh orang ahlul ilm, maka jangan cepat-cepat kita untuk menghakimi, jangan cepat-cepat kita untuk memprotes, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan. Kenapa? Terlalu sedikit ilmu kita dibandingkan mereka. Begitu. Mahakata. Naam. Faslun fil jarri wal israr bil qiraah. Ini fasal menceritakan tentang menyaringkan suara dan melirihkan suara dalam bacaan. Kalau menyaringkan itu namanya al-jahr. Al-jahr menyaringkan. Wal israr itu namanya melirihkan. Tidak, lawanan dari menyaringkan, merendahkan suaranya. Ijma'ul ulama, ulama sepakat alal jahri bil qiraah, yaitu dengan membaca mengangkat suara dengan nyaring dalam salat subuh. Dalam salat subuh sepakat ulama. Begitu juga dua rakaat dari salat maghrib, dua rakaat pertama maksudnya. Wal isya dan dua rakaat pertama dari salat isya. Bahwasanya itu semua sepakat para ulama, yaitu menyaringkan bacaan di dua rakaat salat subuh, kemudian dua rakaat pertama di salat maghrib dan isya. Begitu juga sepakat ulama bahwasanya untuk melirihkan bacaan suara, tidak mengangkat suara dalam salat zuhur dan asar dan rakaat ketiga dari salat maghrib. Jangan sampai kebalik begitu. Wasalisati warabi'ati minal isya, begitu juga rakaat ketiga dan keempat dari salat isya, itu semuanya di israr, tidak mengangkat suara. Wa alal jahri, dan mereka sepakat para ulama, yaitu untuk menyaringkan suara dalam salat Jumat besok dan panjang umur insyaallah. Wal aidain, begitu juga salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wat tarawih, begitu juga salat tarawih. Wal witr, wal witri agibah, dan salat witir yang dilakukan setelahnya. Wahada mustahab, ini semua disunnahkan baik bagi imam ataupun munfarid ataupun yang sendiri. Bima yanfaridu bihi minha. Wa ammal ma'mum, adapun ma'mum, fala yajharu fi syai'in min hadza bil ijma'. Adapun ma'mum salat Jumat, salat Id, salat tarawih, witir, jangan dinyaringkan sama makmum. Makmum pun juga menyaring sedikit. Kemudian wa yusannul jahru fi salati kusufil gamar, disunnahkan menyaringkan suara dalam salat gerhana bulan. Gerhana bulan. Dan israr, melirihkan suara dalam gerhana matahari. Gerhana ini pernah terjadi di eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika anak beliau yang bernama Ibrahim, kan anaknya Nabi Muhammad 7, dikatakan oleh Sayyidina Ahmad Marzuq dalam Aqidatul Awam, wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Anaknya Nabi Muhammad 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Salah satu minat dhukur itu Qasim wa Abdullah. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, kemudian Ibrahim. Kemudian yang perempuannya Fazainabun wa ba'daha Rugayyah. Yang pertama Zainab, kemudian yang kedua Rugayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Itu anaknya Nabi Muhammad. Ketika wafat anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terjadi gerhana. Terjadi gerhana, sehingga orang mengatakan bahwasanya gerhana itu terjadi dikarenakan wafatnya anaknya Nabi Muhammad. Wafatnya si fulan menyebabkan gerhana. Maka Rasul mengatakan bahwasanya gerhana ini termasuk inna syamsa wal gamar, kata Nabi Muhammad, inna syamsa wal gamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan, itu adalah dua tanda kebesaran, min ayatillah, dari tanda kebesaran Allah, la yankhasifan limauti ahad wala lihayatih, dia tidak terjadi gerhana karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Nah, ini kita kadang-kadang jangan menganggap hal yang, dan memang ada tiga perkara yang mana manusia tidak pernah luput darinya. Yang pertama, prasangka. Yang kedua adalah al-hasad. Dan yang ketiga yaitu adalah anggapan sial. Anggapan sial, melihat ini, wah, ini bakal sial. Ini tiga yang tidak pernah luput dari manusia. Nah, terus kata Nabi Muhammad, untuk agar kalian di sana mampu menetralkan itu semua, Apabila engkau punya prasangka pada orang lain, prasangka buruk dan lain sebagainya, fala tusaddiqhum. Jangan engkau membenarkan apa yang kau prasangkakan. Kalau perlu kita tabayun bisarahah rahah, dengan keterbukaan, disitulah terdapat sebuah ketenangan. Jangan kita berprasangka buruk sama orang. Oh mungkin dia begini, panggil orangnya. Jangan kita berprasangka buruk. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka buruk hanya menyiksa diri kita, hanya menyiksa pikiran kita. Banyak orang yang tersiksa dengan pikirannya masing-masing. Sangka buruk sama fulan, sangka buruk sama fulan. Apalagi sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kejahatan. Yang mana dua kejahatan ini adalah sesuatu yang mana tidak ada kejahatan yang apa namanya? Tidak ada kejahatan yang bisa menandingi dari kedua kejahatan ini. Yang pertama adalah sangka buruk kepada Allah dan yang kedua sangka buruk kepada hamba Allah. Kemudian yang kedua, apabila engkau punya sifat hasad dalam dirimu, berat melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, senang melihat musibah yang menimpa oleh orang lain, maka kata Nabi Muhammad, jangan kau nampakkan dengan perkataan dan perbuatanmu. Jangan dinampakkan, paksa dirimu. Dan yang ketiga, ketika engkau menganggap sial sesuatu yang kau lihat, wah ini bakal sial nih, melihat ada burung terbang arah ke sana, melihat ada ini, melihat ada ini, macam-macam, famti, udah jangan tersugesti dengan itu. Jalan, lakukan, langkah, bismillah, tawakkal Allah. Ada caranya, subhanallah. Apalagi kadang-kadang kita menganggap macam-macam, menganggap hari ini bulan sial, kemudian tahun sial, kemudian hari sial. Kenapa jadi bulannya bulan sial? Bilang itu bulan sial. Bulan sial, tahu bulan sial kapan? Bulan sial, hari yang sial, minggu yang sial, bulan yang sial, tahun yang sial, dan umur yang sial. Ketika umurmu tidak menjadikanmu semakin dekat kepada Allah, ada sial. Itu sial. La ilaha illallah. Bismillah. Semakin hari kita tidak semakin dekat kepada Allah. Kemarin malam kita sampaikan, kata Habib Ali Habsyi, barakatul umur li umrak madha wa anta ta'i takhdimullah daim wa anta khashi' wa khadi'. Umur yang tidak sial, keberkahan dalam umur, ketika umurmu berlalu engkau dalam keadaan khusyuk. Barakatul umur li umrak madha wa anta ta'i, keberkahan umur yang menunjukkan umurmu tidak membawa kepada kesialan, bahkan membawa kepada keberkahan, ketika berlalu umurmu kau dalam keadaan taat. Takhdimillah daim, senantiasa engkau istiqamah di dalam beribadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Mudah-mudahan sebagaimana Allah anugerahkan umur kepada kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ayatan min ayatillah, matahari dan bulan dua tanda kebesaran, dari tanda kebesaran Allah. La yankasifan li mauti ahad wala li hayatih, dia tidak terjadi gerhana karena wafatnya seseorang, karena lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, jika kalian menyaksikan gerhana tersebut, maka cepat-cepatlah fasallu, salat, wada Allah, minta kepada Allah, hatta yankasifa ma bikum, sampai gerhananya selesai. Bukan jadi tontonan, bukan jadi tontonan, apalagi sampai itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu adalah apa namanya, sebuah peringatan bagi penyembah matahari dan penyembah bulan. Tuh yang kau sembah, dia pun cahayanya redup, cahayanya pun redup. La ilaha illallah. Harusnya semakin takut hati kita kepada Allah. Bagaimana nantinya apa namanya di hari kiamat, wa idza jumi'ash apa namanya, ada dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal gamar. Terjadi hari kiamat, bulan langsung gelap. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insan, pada saat itu ketika digabungkan antara matahari dan bulan, ya gulul insanu yauma idzin ainal mafar. Orang pada saat itu mengatakan, di mana tempat lari kita? Mau kemana kita? Mau mencari tempat pelarian. Kenapa? Karena saat di dunia dia tidak sering kembali kepada Allah. Tapi ketika orang selama di dunia, tempat pelariannya Allah. Ketika sedih, di mana dia mencari tempat pelariannya? Sholat 2 rakaat. Ketika galau, kemana mencari tempat pelariannya? Sholat 2 rakaat. Ketika lagi ada masalah, apa tempat pelariannya? Sholawat. Tasbih Nabi Yunus tiap hari tidak pernah ketinggalan. Selalu merujuk kepada Allah. Datang hari yang sangat dahsyat tersebut, dia tidak termasuk orang yang mengatakan ainal mafar, kemana tempat pelarian, tempat perlindungan di mana? Kenapa? Karena dia sudah habis selama di dunia senantiasa menjadikan Allah sebagai rujukannya, Rasulullah sebagai rujukannya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa yajhar fi salatil istisqa. Adapun salat minta hujan, maka itu namanya istisqa, minta hujan. Yajhar, dinyaringkan bacaannya. Kalau gerhana matahari, israr. Gerhana matahari. Wa yusir fil jenazah idza sallaha fin nahar. Dan juga salat jenazah, kalau salatnya di siang hari, dilirihkan, jangan dinyaringkan. Begitu juga kalau sholatnya di malam hari, alas sahihil mukhtar, menurut pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling dipilih. La ilaha illallah. Wa la yajhar fi nawafilin nahar, dan tidak disunnahkan untuk menyaringkan suara di dalam seluruh sholat sunat yang dilakukan di siang hari, selain apa yang telah kami sebutkan, yaitu sholat Id dan istisqa. Kalau Id istisqa, ini jadi masalah. Nah, sholat Id. Waktalafa ashabuna. Nah, dan sekarang para ulama berbeda pendapat fi nawafilil lail, di dalam solat sunnah yang dilakukan di malam hari. Solat hajat tadi, solat sunnah. Gila, ada yang mengatakan layajhar, tidak boleh dinyaringkan. Jangan dinyaringkan, jangan dinyaringkan. Sunnah jangan dinyaringkan. Tapi ada lagi yang mengatakan yajhar, disunnahkan untuk dinyaringkan. Wa thalith wa huwal asah. Wa qila yajhar. Wa thalith, dan pendapat yang ketiga, wa huwal asah wa bihi, dan dengan pendapat ini qata al qadhi Husain wal Baghawi, yaitu memutuskan pendapatnya oleh al qadhi Husain wal Baghawi dan Imam Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal israr, membacanya antara nyaring dan melirihkan suara. Nah, jadi seandainya kita sembahyang hajat, Allahu Akbar, ada orang menyaring, bujur aja juga. Ada orang nang begemet, kada salah. Ada orang nang maantara, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ingatlah bulan Ramadan kita qiyamul lail, antara al-jahar wal kada nyaring benar, kada gemet benar. Jadi 3 pendapat, ada yang mengatakan disunnahkan kada penyaring, ada yang mengatakan disunnahkan penyaring, ada yang mengatakan baina bain, bain wa bain, antara nyaring antara kada nyaring, lirih suaranya, lirih aja. Jadi jangan, eh tupang, mun orang tau beilmunya kada mau memprotes, bujur aja umpun orang. Ini kada ya Allah, ngapain itu aja penyaring supaya yang hajat, seumuran aja. Ada suah benyaring, pian hanya sekali ini pang sembahyang hajat ya rata. Ancak sembahyang hajat. Nah, jadi amun ada nang benyaring, bujur aja juga. Amun ada nang begemet, kada salah. Ada nang ben wa ben, antara nyaring antara gemet, bujur aja juga.

0: sampai perpecahan begitu. Nah sekarang sembahyang qadha pulang.
1: Walau fatathu salatun billail,
0: seandainya orang tersebut ketinggalan salat di malam hari. Salat apa di malam hari? Salat juh. Salat apa di malam hari? Ketinggalan salat di malam hari berarti salat kada maghrib isya, maulah juhur. Juhur itu siang. Melamun beratan aja. Hah? Seandainya ketinggalan salat di malam hari, yaitu salat umpama salat maghrib, kada ingat sembahyang atau salat isya, datang ke rumah teguring, ya Allah kelapahan. Fa qadaha fin nahar, lalu inya qadha di siang hari. Au bin nahar, atau ketinggalan salat di siang hari. Apa salat di siang hari? Salat juhur atau maulah salat isya. Salat juhur atau salat asr. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqadaha billail, lalu dia qadha di malam hari. Mengqadha salat yang ketertinggalan bebas, kapan aja waktunya. Tidak harus ketinggalan salat zuhur diqadha di waktu zuhur lah. Tidak harus ketinggalan salat subuh diqadha di waktu subuh juga tidak. Terserah, ketinggalan salat subuh qadanya di waktu zuhur, ketinggalan salat zuhur qadanya di waktu isya, bebaslah waktunya, kapan aja bebas. Kapan aja bebas. Nah ini orang ketinggalan salat malam diqadanya di siang hari, ketinggalan salat siang diqadanya di malam hari, atau ketinggalan salat malam maka diqadanya di siang hari. Fahal yu'tabar, nah sedangkan tadi itu salat malam yaitu dengan dinyaringkan, sholat siang dengan dilirihkan. Nah sekarang orang yang ketertinggalan sholat di siang hari, umpama aja nah juhurnya tertinggal, mengqadha di waktu malam, atau maghribnya tertinggal, mengqadha di waktu zuhur. Nah orang ini kayak apa? Dinyaringkankah atau begemetkah? Maka hukum asal tadi itu sunnah sembahyang malam dinyaringkan, sembahyang siang juhur asar kada banyak penyaring. Nah paham lah pian lah.
2: Camuh guru aja kada paham ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

seandainya dia tertinggal sholat di malam hari, lalu dia qadha di siang hari, atau dia ketinggalan sholat di siang hari, lalu dia qadha di malam hari. Pertanyaannya, apakah yang diambil ibrah itu di dalam menyaringkan dan melirihkan bacaan itu waktu tertinggal atau waktu mengqadha? Apakah waktu nang tertinggal atau waktunya mengqadha? Seandainya ini tertinggal maghrib, mengqadha di waktu zuhur. Nah, apakah menyaringkah dengan mengambil i'tibar, dengan mengambil ibrah karena sembahyang nang tertinggal adalah sembahyang maghrib, ataukah inya kada menyaring karena mengqadhanya di waktu zuhur? Atau sebaliknya, ketinggalan di waktu zuhur, inya qadha di waktu antara maghrib dan isya. Apakah yang dijadikan sebuah patokan waktu ketinggalan sholat zuhur, maka inya begamat, ataukah waktu inya mengqadha, yaitu di malam hari antara maghrib dan isya? Maka jawabannya wajhan, ada dua jawaban. Al-adhar, adharuhuma, jawaban yang paling sahih, yang paling apa namanya, jawaban yang apa namanya, yang jawaban yang paling adharuhuma, jawaban yang paling sahih, yaitu adalah bahwasanya itu semua yu'tabar waqtul qadha, yang apa namanya, yu'tabar waqtul qadha, yang diambil itu adalah yaitu di waktu mengqadha salat. Kapan mengqadhanya? Yang dijadikan patokan waktu mengqadha. Contoh, sembahyang maghrib ketinggalan, diqadha di waktu zuhur, berarti inya tetap di sana melirihkan suaranya. Ini paling sahih pendapatnya. Ini paling sahih. Karena diambil di waktu mengqadha. Seandainya dia ketinggalan sholat zuhur, mengqadha antara maghrib dan isya, berarti di sana dinyaringkan. Kenapa? Karena dia mengqadha di waktu antara maghrib dan isya. Jadi tidak di apa namanya, tidak dilihat waktu sholat yang tertinggal, tapi dilihat waktu dia mengqadha itu kapan. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Namun waqila yusirru mutlaqan, ada lagi yang mengatakan pendapat lain, yusir mutlaqan, yaitu apa namanya, pendapat yang lain, dilirihkan secara mutlak. Arti secara mutlak, mau dia mengqadha siang, mau dia mengqadha malam, tetap yusir, dilirihkan. Mau dia tertinggalnya malam, siang, kapan pun dia mengqadha, yang namanya qadha'at yusir. Maghrib di waktu zuhur, sidin. Tuntung berzuhur, ingat malam tadi kada ba maghrib. Kada ba maghrib, abut menyiapkan nobar. Ada ingat ba maghrib? Ada ingat ba maghrib atau kada ingat ba isya? Ayo ai zuhur ai mengqadha. Allahu akbar. Tuntung berzuhur mengqadha ai sorangan. Datang orang di belakang menggawir jamaah. Ayu, apa kabar? Seorang ini sembahyang isya, inya juhur, kenapa kabar? Menggawil aja. Pah, iya pangnya. Mana kalah malam tadi itu aja. Mana banyak habis traktir orang, mana kalah. Ini siapa menggawil pulang? Ayo, macam apa? Ayo, ya Pak. Maulah berbalik, aku baisa. Ujar. Ada mungkin ngolok. Han, aku baisa. Ada mungkin ngolok. Bapak kayak apa aja? Biar aja. Boleh aja lah. Boleh. Inya juhur. Seorang isya. Diam aja. Jangan di mau makan nangka itu tuh. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umatku ni jar Nabi ditutup aibnya oleh Allah Taala. Kecuali orang nang betampai menggawi dosa. Sudah ditutup. Mai. Malam tadi kawan je. Ha, rau je. Limbah nonton tuh.
langsung kuring aja aku aja. Ada ingat lagi maghrib, ada ingat isya, ada ingat subuh locong lalu aku aja tiga waktu. Jakanya tuh kadosa berkisah sudah ditutup Allah Ta'ala tuh nah. Umat dahulu satu kemaksiatan dan satu kesalahan yang dia lakukan bertuliskan kalau tidak di jidatnya di depan rumahnya. Umat Nabi Muhammad umat ditutupi maka berkisah. Ini namanya dua kali kalah. Piala dunia kalah, piala akhirat kalah. Kasul alam kalah, kasul akhirat kalah. Piala dunia kalah, piala akhirat maginnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berdiam aja lah naik. Namun bermaghrib pangulun guru aja. Mun isya, sama aja empat maghrib. Ini juhur menggawil nak. Ini 3-4 maka 1-0 aja semalam. Ada paham juga Bipa Ilung, ada paham juga. Kayak apa? Ulu ini maghrib aja maka menggawil aja tok tok kan kayak itu kalau orang anak berjamaah kalau digawil dulu nang menggawil nih harus paham juga, oh berarti ada orang berjamaah, berarti ada orang berjamaah. Jam apa pun maghrib, puluh ini maghrib je. Iya juhur, kayak apa? Maulah, aku bermaghrib, maulah kayak itulah. Gawi je maghrib. Nang di belakang nih pang, nang di belakang nenek, amunnya salam, berdiri ya. Jangan di belakang nih. Ah. Imam bisa mendiskon gitu serakat aja. Ada deh berdiskonan, berdiri lagi serakat. Berdiri lagi serakat, sampai. Berdiri lagi serakat. Han, nyaman kalau mun nyebisi ilmu tuh nyaman digawil orang, tak gawil orang. Ini kada digawil orang, apa gawil-gawil orang sembahyang ya nah. Aku anak berjamaah jinya kada menggawil nang apa, Pang. Kamhan. Itu tuh. Nah jadi itu menurut pendapat yang paling sahih yaitu adalah patokannya waktu mengqadha. Tapi ada juga pulang pendapat kada dinyaringakan mau mengqadhanya siang ke malam kah tetap yusir. Han untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung benar kita. Makanya di hari kiamat kena mun sampat umat Nabi Muhammad kada masuk surga, malaikat bingung. Hah? Umat yang lain sampai masuk surga malaikat bingung, tapi umat Nabi Muhammad sampai masuk neraka bingung malaikat kayak apa. Rahmat ada di hadapan kita, babur rahmah maftuh, pintu kasih sayang Allah terbuka lebar siang dan malam. Hadir majlis masya Allah. Paham kada paham, mencatat kada mencatat, berkitab kada berkitab. Ada nang sambil minum es di luar sana, ada nang sambil cucuk pentol. Sian nang baca akan. Nah aja. Maka manui pulang pentol guru. Ya kan. Allahi. Paham kada paham, mengerti kada mengerti, keluar dosa diampuni Allah. Apalagi nang baadab, apalagi nang baik, apalagi nang mencatat. Mulai awal mencatat terus. Hutang orang salahnya mencatat sidin lah. Entah tak. Kan kada gampang majlis ilmu. Ghanimatu majlis dzikril jannah. Hadiah terbesar ghanimah majlis dzikir adalah surga. Nah bawa surga yang kita dapatkan di sini ke rumah kita. Yaitu dengan mengamalkan ilmu. Wa'alam annal jahra fi mawadihi wal israra fi mawadihi sunnatun. Nah benyaring dan begemet sesuai dengan nang ditentukan itu hukumnya sunnah aja kada wajib. Jadi munnya periannya orang harus juhur menyaring sidin juhur bismillahirrahmanirrahim menyaring waduh tumbur. Makanya muajin juga subuh muajin ajan subuh hantam sidin jam 8 ajan Allahu akbar Allah Allahu akbar. Datangan orang ke masjid.
Gilaan kayak kami nih, jam 8 aja. Jadi nang gila tuh siapa? Aku aja subuh di denang datangannya baik jam 8 aja nih. Subuh ada denang datangannya aja jam 8 aja. Nang gila siapa? Bujur pulang. Umpamaju. Jadi sunnah aja, sunnah kada wajib. Sunnah aja nang benyaring, sunnah pemajuhur, begemet, apa namanya? Maghrib dua rakaat pertama itu sunnah aja, laisa biwajib. Falau jahara maudhi'al israr, seandainya sidin benyaring nang harusnya begemet, au asarra maudhi'al jahr, atau begemet nang harusnya benyaring, fa shalatuhu sahihatun, sumbahyangnya bujur aja. Sah aja nih tadi. Tadinya nang kada sah, Pak. Kan nyaman kalau beilmu kada nang mudah membatalkan orang, batal sumbahyangnya aja. Sama nyumbahyangkan mayat toh. Posisi mayat lalakian di mana kepalanya, posisi mayat bibinian di mana kepalanya, itu kada apa-apa muntah huruf, nang penting mayatnya di muka. Mbah bujur kalau mun mayatnya di belakang kayak apa? Ya Allah, mudahan bahagia dunia akhirat kita. Mbah, ini tahurup aja kepalanya itu tahurup. Maksud tahurup kepalanya itu kepalanya masih di situ juga. Artinya maandaknya itu lah tahurup. Nggih, maka abut. Ada sah sembahyang aja. Maulah nang kaitu. Inya nang bakomen ni ngalihai. Nang mengomen ni aduh hai. Ya am. Ngalihai. Sampat mayatnya sahaja aja mayatnya. Fasolat lakinnahurtakabal makruha karahata tanzih. Sahaja tapi inya tuh menggawi sesuatu nang makruh. Sesuatu nang makruh. Nah, apa namanya? Sesuatu nang makruh. Dan makruhnya itu adalah makruh at-tanzih. Nah,

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Rombak pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan komitmen memperkuat perlindungan lawan jawab pemenuhan hak anak sebagai investasi menuju generasi banua nang unggul. Suasana peringatan berlangsung meriah dengan diawali parade Kids Takeover menampilkan kekanak-kanakan Taman Kanak-kanak mengenakan berbagai kostum profesi sebagai simbol cita-cita lojua harapan masa depan generasi penerus bangsa. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin memadakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting gagasan memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Mudah-mudahan peringatan Hari Anak nang ini semakin mengukuhkan komitmen kita gagasan melindungi, menyayangi, lawan jua memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat lawan jua martabat kemanusiaan. Sidin juga menegaskan perlindungan anak kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, melalui perlindungan lawan jua pemenuhan hak anak, Indonesia tengah menyiapkan generasi nang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di masa depan. Gubernur juga mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai ancaman nang kaya kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak, hingga dampak negatif media sosial dan perkembangan teknologi informasi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Muhyiddin menegaskan Pemprov Kalsel terus memperkuat berbagai program yang berpihak kepada anak, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, hingga penguatan sistem perlindungan anak. Kepada para orang tua, Sidin mengajak gagasan terus menjadi teladan gagasan kekanakan, luangkan waktu mendengarkan bubuhannya, membimbing dengan kasih sayang, serta mendampingi penguatan teknologi secara bijaksana. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang Prompat, kita jumpa lagi pada malam hari ini. Kembali bersama Ulun Helda yang menemani Dang Sanang Prompat di ruang dengar bubuhan pian di mana aja berada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra. Di edisi malam hari ini hari Kamis, tepatnya 23 Juli 2026. Dan tentunya Dang Sanak, malam hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, yaitu paradoks jalan buntu. Bagaimana nih, apakah jalan buntu dalam sastra ini akan melahirkan hal-hal yang menarik atau bagaimana nih Dang Sanak? Dan pastinya pada malam hari ini Ulun kada sorangan, Ulun ditemani dengan tiga narasumber kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan Muhammad Raihan, ada Hamnah dan juga Devin Austin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat rataan.
1: Waalaikumsalam berataan.
0: Kayak apa nih atau bagaimana kabar bubuhan pian seberataan malam hari ini?
1: Alhamdulillah Ulun baik aja, walaupun rasa dingin-dingin kayak apa kayak itu. Tapi kuat aja seorang masih.
0: Oh, alhamdulillah masih kuat aja ya, kalau sampai aja kita kemari berataan. Amun Hamnah, nang apa kabarnya juga nih?
2: Alhamdulillah baik kan.
0: Alhamdulillah baik. Kalau Devin, kayak apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sedang dalam kondisi 100% baik.
0: Alhamdulillah, namun kayaknya semangat kita ya kalau iya. Dan topik kita pada malam hari ini yaitu paradoks jalan buntu. Nah kayak apa nih lah paradoks jalan buntu? Tapi kita juga nak buat yang sanak perempat seberataan nih. Kalau ada yang nampak bergabung malam hari ini atau ada yang nampak berpuisi, mungkin ya bisa juga nih di malam hari ini. Bisa di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Nah langsung aja ini, mungkin yang sanang perempat ada yang penasaran ya, kalau kenapa mengambil tema paradoks jalan buntu. Nah kenapa harus jalan buntu nih? Silahkan nih, siapa yang menjelaskan? Rehan?
2: Dari Rehan.
1: Nah jadi kenapa kami mengambil tema paradoks jalan buntu? Yang pertama-tama kita sudah tahu lah bahwa secara arti langsungnya itu jalan buntu tuh ya kerida apa-apa lagi, maksudnya tuh sesuatu yang buruk lah ibaratnya kita. Cuma kadang jalan buntu itu menimbulkan efek yang lain, maksudnya itu paradoks kan. Paradoks itu sesuatu yang baik kadang bisa juga menjadi buruk atau buruk menjadi baik. Contoh analogi paradoks itu seperti misalnya tersenyum tapi terluka, atau lagi menangis tapi bahagia. Itu kan paradoks. Jadi jalan buntu pun kadang ada juga, walaupun jalan buntu itu dikenal orang itu tidak baik, tapi kadang jalan buntu itu adalah ada pesan-pesan tersendirinya. Makanya kami mengambil tema seperti itu.
0: Dalam lah ternyata.
2: Dalam sekali.
0: Dalam sekali ternyata paradoks. Kadang jujur-jujur ya Han, kan kadang kita tersenyum tapi belum tentu tersenyum untuk itu bahagia ya kan sih.
2: Betul.
0: Mana tahu kan hatinya nih luka tapi berusaha untuk tersenyum nih. Wah.
1: Gen Z benar kayak itu tuh.
0: Iya, bujur benar. Nah, kayak ini malam ini juga kan ibaratnya nih para sastrawan-sastrawan muda kita hari ini yang jadi narasumber kita malam hari ini. Nah, kalau menurut Hamnah kayak apa juga nih tema kita pada malam hari ini nih?
2: Kalau Ulun hampir sama aja Pang sama Raihan, karena memang tema ini cukup dalam juga, cukup luas juga, karena puisi kami ini berbagai macam tema nih. Dan tergabung di dalam sini banyak juga topiknya yang dibahas. Jadi kami pilah dan kami buatlah tema semenarik mungkin untuk bisa kami sampaikan di sini begitu. Itu saja.
0: Kalau Devin?
3: Ya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Raihan. Kalau saya memaknai tema paradoks jalan buntu ini sebagai gambaran segala sesuatu atau kondisi yang tanpa arah atau tidak jelas, atau dihadapkan dengan sesuatu yang dilema antara maju salah, mundur salah, kanan kiri salah, sehingga membingungkan bagi sesuatu yang berada di kondisi jalan buntu tadi, sehingga bisa menyebabkan seseorang itu berhenti untuk melanjutkan langkah atau perjalanannya. Kiranya seperti itu.
0: Iya, dalam banget ternyata. Tapi sebenarnya jalan buntu di sini bukan berarti jalan buntu stuck atau stop. Ternyata jalan buntu di sini banyak menghasilkan inspirasi ternyata. Sebenarnya seperti itu ada sih?
2: Betul.
0: Jadi bukan sembarang jalan buntu ya malam hari ini, tapi jalan buntunya spesial nih malam ini ya kada sih. Nah iya, paradoks jalan buntu ya kada. Dan tentunya pada malam hari ini kita juga hendak mendengarkan nih puisi-puisi dari Raihan, dari Hamna ataupun dari Devin yang berkaitan dengan tema kita sekarang ya. Oke, mungkin bisa kita mulai mungkin. Okay. Siapa nih yang dulu yang pertama mau membacakan puisinya malam hari ini nih?
1: Coba yang cewek aja gin kak, soalnya cewek kan pasti yang pertama kayaknya.
0: Ladies first ya. Atau alasan ya Jar?
1: Bisa.
0: Oke,
2: bolehlah saya memulai.
0: Tentang apa nih puisinya malam hari ini?
2: Oke, kak, jadi judulnya itu Anak Pipit. Kalau untuk tentangnya, ini saya menulis tentang seorang anak yang mau berkembang di luar, bukan hanya di rumah gitu. Jadi pergi untuk mencari impiannya, mencari resiko-resiko yang mau dia mau dia lihat gitu.
0: Iya, oke. Bisa kita mulai ya sekarang ya.
2: Oke.
0: Anak Pipit. Silahkan.
2: Anak Pipit. Karya Hamna. Sayap hentikan terbangnya saat bentakan menggema, bagai burung jantan memarahi anaknya. Di balik rimbun daun sangkar sederhana, mentari sembunyi menanti malam bercerita. Dingin menyapa bulu halus anak pipit, bersama malam gerimis matanya ingin mengadu. Terkurung dalam sangkar terbatas sesegukan, mata sang ayah menolaknya untuk terbang. Pipit ingin terbang bebas, menyapa lumba-lumba di tengah samudra, mencium bunga magnolia di Gunung Semeru, merasakan dinginnya salju di Cina. Sayap burung jantan mendarat di pipi, memar rasa di hati, sesegukan kembali terjadi. Salahkah pipit bermimpi tinggi? Ayahnya ingin pipit di sini, membantunya merawat buah di pohon ini, menjaga sangkar dari badai, tak meninggalkannya sendiri. Dibantahnya burung jantan itu, merengek tangis merayu akan mimpinya. Pipit tak ingin di sini, ia ingin putari bumi. Tak tega, terbanglah pipit ke utara, mencari kebebasan atas keinginannya, meninggalkan sang ayah tak rela. Berpuluh malam berganti pagi, pipit jumpai lumba-lumba di tengah samudra, mencium bunga magnolia di Gunung Semeru, memeluk salju putih di Cina, melupakan sangkar sederhananya. Burung jantan renta yang malang tak kuasa terbang lagi, bulunya semakin menipis, hanya bisa menangis, terbaring menunggu anak pipit bertamu. Banjarmasin, 4 Maret 2024. Terima kasih.
0: Iya, luar biasa ini ya. Puisinya Anak Pipit, di mana tadi kan anak pipit tak ingin berada di sini katanya kan.
2: Betul.
0: Ingin keliling dunia.
2: Iya.
0: Mencari kebebasannya. Iya. Tadi kan kata Hamna kan tadi kan ini tentang puisinya tentang mungkin pergi mencari impiannya ya, mengejar impiannya sampai
2: betul.
0: Ke tanah Cina, ke puncak Semeru.
2: Betul.
0: Kan ibaratnya mencari suatu kebebasan nih.
2: Iya.
0: Nah, Kalau menurut Raihan atau Devin mengenai puisinya Hamnah ini bagaimana nih? Mungkin siapa mau duluan nih? Devin atau mungkin duluan?
3: Ya, saya duluan. Ya. Kita akan menanggapi tentang puisi Hamnah tadi ya yang berjudul Anak Pipit. Sebenarnya di sini Anak Pipit merupakan gambaran ya dari realitas yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang seorang anak dan ayah. Dalam kehidupannya seringkali terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antara anak dan ayah ya tentang menentukan jalan atau hidupnya sendiri. Seringkali anak ingin begini tapi dari ayahnya justru mendoktrin dan ingin begini sehingga membatasi kebebasan dari anaknya. Tapi dalam puisi tadi Anak Pipit tetap bersikeras ya untuk terbang bebas.
2: Iya.
3: Ia mencoba melawan sesuatu yang sudah digariskan oleh ayahnya untuk dirinya, mencoba meninggalkan pandangan-pandangan orang tuanya dan mencoba untuk memilih hidupnya sendiri.
2: Iya.
3: Itu merupakan sesuatu yang sangat dalam dan sangat dekat dalam kehidupan kita menurut saya begitu.
0: Iya, sangat dekat dengan realita kehidupan kita sekarang ya. Mungkin banyak mungkin antara anak dan orang tua itu tidak sejalan. Anaknya maunya seperti ini, tapi orang tua menginginkan anaknya seperti ini, ya kan? Kadang itu juga harus saling memahami antara anak dan orang tuanya, ya kan sih? Kalau sesuatu yang dipaksakan kadang juga tidak bagus.
2: Iya, tidak bagus.
0: Nah, kalau Rehan nih bagaimana menanggapi puisi Hamnah ini sendiri?
1: Kalau menanggapinya mungkin sesuai dengan tema, mungkin Hamnah sudah mantap kayak itu sudah sesuai dengan temanya. Karena jalan buntu di sini maksudnya itu adalah takdir si burung pipit, anak pipitnya ini. Mungkin takdir burung pipit itu padahal sudah jalan buntu. Tapi dia malah lebih memilih untuk memaksakannya. Jadi kadang jalan buntu atau memaksakan takdir itu kadang ada juga baiknya kayak gitu. Jadi supaya kita tuh melihat dunia itu seberapa luas kayak gitu. Walaupun dikekang kan tadi oleh ayahnya. Nah, kayak itu mantap pertama tuh.
3: Iya.
0: Yang pasti di sini anak pipit berhasil menemukan jalannya di antara jalan buntu yang ada ya.
2: Iya.
0: Luar biasa ini ya, tidak sih anak pipit. Nah, mungkin nih yang berikutnya nih, kita ke puisi berikutnya, siapa yang ingin membacakan puisi berikutnya? Rehan? Atau Devin?
3: Ya, saya lagi.
0: Oke, siap. Apa kali ini temanya? Topiknya apa ini, judul
3: Baik,
0: puisi hari ini?
3: Puisi hari ini yang akan saya bawakan berjudul Tuhan Berwarna Biru.
0: Tuhan Berwarna
3: Iya.
0: Biru.
3: Tuhan Berwarna Biru. Puisi ini tentang suatu bencana, tentang harapan dan juga tentang Tuhan.
0: Harapan dan Tuhan. Oke. Kita langsung saja ya. Silakan.
3: Devin Austin dalam karyanya Tuhan Berwarna Biru. Tuhan, laut keluar jalurnya. Jantungku membeku di tengah derasnya arus. Mereka tenggelam dalam bisikan tak terjawab. Hilang disapu ombak, seolah tak pernah ada jejak. Apakah segalanya terlambat? Langit biru memeluk luka, dingin tak pernah kudapati sebelumnya. Aku berdoa, tak ada sisa selain langkah-langkah tenggelam di pasir. Mohon kau turunkan tanganmu. Bumi berguncang, menyimpan serpihan tubuh. Terumbu karang di atas gedung, harapan terajut dalam kekosongan. Anak-anak terperangkap-ranting, genggam daun menanti terbang, meski dunia mulai lepas dari akarnya. Tuhan, apakah kau mendengar? Selah angin meraung tanpa henti, bisikan kami lembut, terlalu halus untuk langitmu. Kini semuanya hanyut, berakhir di palung sunyi, dan kedua tanganku meraba hampa di bawah langit kehilangan warna.
0: Iya, luar biasa sekali ini Tuhan berwarna biru. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ini Devin, bagaimana maksudnya ini tentang mengenai suatu bencana, harapan dan juga Tuhan. Bisa mungkin lebih jelas lagi ini, mungkin ada anak perempat yang mendengar sana, apa nih maknanya nih mungkin?
3: Silahkan. Iya. Baik, pertama mulai dari judul dulu, barangkali banyak yang bertanya mengapa nih judulnya merupakan Tuhan berwarna biru. Apa sih biru gitu ya? Jadi warna biru di sini digambarkan penulis bukan hanya sebagai biru warna laut atau warna langit, tetapi melihat dari aspek negatif bahwa biru itu melambangkan suatu kesedihan atau sesuatu yang dingin. Sehingga kalau disimpulkan, maksud dari Tuhan berwarna biru itu adalah Tuhan yang dingin. Nah, lanjut ke makna puisi secara keseluruhan. Jadi puisi ini kalau kita maknai secara permukaan itu menggambarkan tentang suatu bencana alam yang menimpa manusia secara dahsyat. Digambarkan dari ladik yang pertama, yaitu Tuhan, laut keluar jalurnya, tadi itu merupakan suatu tsunami ya. Tapi jika digali secara lebih dalam lagi, puisi ini tidak hanya tentang tsunami atau bumi berguncang saja, tetapi juga tentang kehilangan orang, kehilangan harapan, bahkan kehilangan arah setelah menerima porak-poranda bencana dari Tuhan. Kurang lebih seperti itu untuk maknaannya.
0: Mungkin karena dampak dari bencana itu sendiri, dan kita ketahui juga bencana pun terjadi pasti asal muasalnya juga karena kecerobohan kita sebagai manusia juga ya. Nah, Hamnah dan juga Raihan nih, untuk menanggapi puisi dari Devin tadi ini, Tuhan berwarna biru. Mungkin Hamnah dulu nih.
2: Oke Kak, jadi kalau pendapat saya, puisinya sangat bagus Devin, luar biasa. Menggambarkan suatu bencana yang memang tidak bisa orang itu gambarkan secara lugas. Karena kalau orang dapat bencana itu ya Kak, kadang tuh orang gak bisa lagi berkata-kata, aduh gitu. Dapat bencana nih, gimana nih, harus mengadu pastinya ke Tuhan. Kenapa? Kenapa? Dan puisi Depin ini menggambarkan itu, walaupun dengan diksi-diksi yang harus dipahami secara mendalam lagi. Jadi dia menggambarkan doa-doa yang mungkin belum diterima, belum dikabulkan, banyak pertanyaan-pertanyaan untuk Tuhan, mengapa ini terjadi. Nah, jadi masing-masing lagi untuk orang-orang yang mendengarkan puisi ini bagaimana tanggapannya. Nah, begitu menurut saya itu sangat bagus sih, dan sangat mendalam juga maknanya.
0: Iya, sangat mendalam sekali nih maknanya. Kadang kalau di suatu bencana yang terjadi kepada kita, kalau kita mendapatkan suatu bencana, baru kita kadang ingat sama Tuhan.
2: Betul.
0: Kalau kita sedang mendapatkan suatu apa, kebahagiaan atau apa, kadang kita lupa sama
2: iya
0: Tuhan.
2: Iya lagi.
0: Nah, itu mungkin itu Tuhan untuk menegur kita supaya kapan nih kalian ingat sama aku lagi. Raihan nih, bagaimana, silahkan.
1: Kalau menurut Ulun, pengambilan kata dari Devin nih sudah bagus benar ya, Luna. Karena Ulun juga baru sadar bahwa laut tuh kadang, laut warna biru loh, tapi orang tuh kebanyakan dominan itu menganggap biru itu ya nyaman gitu, nyaman dilihat. Tapi kadang bir laut tuh juga ada memiliki makna yang lain gitu, jadi kayak menyapu, mengolah bencana kadang. Jadi membuka pemahaman Ulun bahwa laut tuh kadang ada baiknya, ada buruknya juga. Mantapnya pemilihan diksi dari itu.
0: Luar biasa, bujur juga ya kan. Kadang kita tidak tahu laut biru atau warna biru tenang, ternyata di balik ketenangan itu ada sesuatu yang luar biasa juga,
1: yang mengerikan,
0: yang mengerikan ini. Oke, nih kita mungkin ke puisi berikutnya nih, Raihan. Kita bahas puisi apa hari ini, judulnya malam hari ini, Raihan?
1: Baik, puisi yang akan Ulun bacakan itu berjudul Tuan Mendung.
0: Apa?
1: Tuan Mendung.
0: Tuan Mendung. Okay. Nah, apa ini?
1: Jadi sebelum masuk ke Tuan Mendung ini, tadi mungkin kawan-kawan sudah membacakan puisi. Nah, itu sebetulnya itu adalah puisi buatan kami waktu kami berkuliah di kampus gitu. Nah, jadi luarannya itu kami disuruh membuat buku. Jadi ada lima genre lah semalam tuh. Ada romansa, elegi, terus balada,
3: ode,
1: sama satir. Nah, kalau Depin tadi itu lebih ke elegi karena lebih menganggap ke Tuhan. Terus kalau si Ahmad tadi lebih ke satir ya? Atau balada?
2: Iya, balada sih.
1: Nah, kalau balada. Kalau Ulun ini lebih ke arah satir.
0: Arah satir
1: Tuan
0: ya.
1: Tuan Mentung di sini Ulun merealisasikan itu adalah seorang pemimpin. Nah, pemimpinnya seperti apa? Nanti
0: kita dengarkan. Oke, langsung kita dengarkan. Silakan.
1: Tuan Mendung. Hidup di bawah langit tua bukanlah hal yang disuka. Memiliki pemimpin berumur tua rupanya malah petaka. Bukan. Hanya malaria. Sesuai dengan namanya, Tuan Mendung yang selalu membawa nyamuk durjana. Atau dia sendiri yang nyamuknya. Tuan Mendung tiba-tiba tanpa aba-aba. Langit berubah kelabu. Angin berat menutup cerita. Datang dengan wajah sendu yang kaku. Tidak membawa solusi, melainkan badai baru. Rapat. Bukan itu tempatnya. Ia begitu senang hilang seperti bayang senja. Pernah hadir, diluruhkannya tawa. Seakan senyum ialah dosa di muka surya. Lelahku adalah bebanmu, ujarnya. Mencurahkan penat pada pundak-pundak yang belum paham. Kritik dilempar tidak mendidik, melainkan cambuk agar tunduk tanpa balik. Berbicara padanya ibarat menegur karang. Setiap kata indah tenggelam dalam keseriusan yang lekang. Candaan tak pernah dipeluk mesra. Hanya tatapan dingin seperti awan mendung biasanya. Saat marahnya meledak tanpa tanda, seluruh ruangan membeku. Tak seorang pun ingin ia ada. Yang datang hanya untuk menekan dan membebani, lalu pergi sebelum sempat mengantri. Di balik jabatan ia berlindung erat, bak burung dalam sangkar berkarat. Ia tahu kelakuannya salah, namun tak pernah tahu kalau kami penumpang di bawah langit yang terus gelisah. Tuan, kehadiranmu pahit, tapi perlu. Dirimu tidak bisa ditolak, walau sering merundung pilu. Kapan kiranya dirimu belajar bercahaya? Agar kami berhenti menunduk setiap kali kau ada.
0: Iya, menarik ini ya. Kita mau menantikan nih maksud dari puisi Tuan Mendung ini sendiri. Kita sudah mendengarkan puisinya ya. Kayaknya menarik sekali deh makna di baliknya ini. Nah, Raihan mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebelum teman-teman yang lain menanggapi dari si puisi ini sendiri.
1: Nah, jadi sebetulnya ini karena ini satir, ini Ulun lebih ke mengkritik ke salah satu pemimpin. Pemimpinnya tuh tua daripada kami. Dalam tanda kutip ya. Tua daripada kami, tapi beliau itu tuh semacam kayak diktator gitu. Kayak apa yang dia mau harus dilakukan tanpa memandang apa pendapat dari bawahan-bawahan atau anggota-anggotanya. Ya, walaupun di akhir kalimat tadi Ulun menuliskan bahwa kehadiran Sidin tuh pahit padahal, tapi perlu. Kenapa jadi perlu? Karena itulah sosok pemimpin kayak itu, Nan. Mau pada mau pasti wajib ada gitu. Nah, cuma setiap Sidin tuh ada, pasti kena yang orang rami begaya-gayaan tiba-tiba hiripan. Karena Sidin tuh membawa aura yang
0: kurang baik,
1: kurang baik gitu. Itu sih.
0: Iya. Nah, kalau Hamnah nih bagaimana nih menanggapi puisi dari Raihan tadi ya?
2: Iya, baik, sangat bagus, apresiasi dulu karena sudah berani menyuarakan begitu, karena memang ada pemimpin yang seperti itu. Betul, kita karena kita harus tahu bahwa puisi ini merupakan salah satu apa ya, senjata seorang sastrawan untuk mengkritik. Karena kalau puisi ini kan dengan diksi-diksinya itu tidak terlalu tidak terlalu inilah, tidak terlalu langsung. Karena kan kita ya tidak terlalu langsung dan frontal begitu. Jadi tidak terasa banget sakitnya. Karena kami mengulasnya dengan diksi-diksi itu. Nah betul, kalau untuk puisi Raihan tadi itu isinya begitu lugas dengan paradoksnya dia sebenarnya pahit padahal perlu gitu. Jadi dengan yang seperti itu memang sangat sangat bagaimana ya, sangat bagus lah jika dilihat dari setiap kalimatnya, setiap katanya, setiap baitnya itu sudah bisa menggambarkan langsung. Kalau saya tadi mendengar dan sekaligus membaca, merasa langsung digambarkan begitu.
0: Sangat terwakilkan.
2: Iya, betul. Sangat diwakilkan. Iya.
0: Mungkin Devin nih, silakan nih.
3: Ya baik, kita tanggapi. Yang menariknya dari puisi Mas Raihan ini, ini kan puisi satir ya, puisi yang biasanya menyindir atau mengkritik lah. Tapi dalam bait-baitnya Mas Raihan ini tidak banyak menggunakan kata-kata kotor untuk menyindir atau mengkritik. Istilahnya tidak terlalu frontal lah, tapi tetap kena, tetap dapat sindirannya.
0: Iya,
3: pilihan diksi yang dimainkannya itu beragam begitu. Lalu jika kita kaitkan dengan tema kita hari ini, barangkali posisi Raihan ini kan dipimpin oleh seseorang yang jelek atau tidak baik. Sehingga itu kan bukan merupakan sesuatu yang baik ya. Sehingga pilihannya adalah untuk melakukan, menghilangkan sesuatu yang tidak baik itu dengan mengkritik atau menyindir, sehingga hal-hal yang tidak baik tadi bisa dikalahkan dengan hal-hal yang baik, barangkali begitu.
0: Iya, kayaknya di puisi ini dapat banget jalan buntunya ya. Untuk yang di bawahnya ini kayaknya jalan buntu banget sudah nih, harus menerima nih saking buntunya ya.
2: Iya,
0: iya. Menarik sekali nih puisi kita pada malam hari ini ya kan, dengan tema kita paradoks jalan buntu. Kita juga tadi juga ada juga nih yang komen di live streaming kita di channel YouTube kita ya, dari ada dari Eli Rahmah 4823 nih. Kakak Eli ini keren, kata Kakak Eli.
3: Makasih sih.
0: Makasih Kakak. Dengarkan sedin lagi nih. Mungkin saya mau menunggu kalau ada dangsa anak perempuan yang ingin bergabung juga malam hari ini. Kalau ada yang anak obat berpuisi bisa di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Nah, sambil menunggu rasa anak perempuan ingin bergabung, tentunya kita dengarkan yang berikut ini dulu ya. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra malam hari ini dengan topik kita Paradoks Jalan Buntu. Masih bersama Raihan dan Hamna, ada juga Devin yang masih menemani dan Sanang Perompat seberataan di ruang dengar bubuhan pian seberataan. Mungkin di sini Jalan Buntu. Nah, mungkin Jalan Buntu di sini spesial Jalan Buntunya ya. Ternyata Jalan Buntunya menghasilkan berbagai macam karya yang luar biasa nih. Yang ada sih. Iya. Kalau kita berbicara tentang karya tulis atau puisi, ini mungkin justru lahir ya dari perasaan buntu atau kebimbangan. Nah, bujur kada sih di sini sendiri bagaimana nih? Silahkan nih, menurut tumbuhan.
5: Karena memang puisi itu memang lahir dari kebuntuan emosi atau pikiran kita. Jadi kalau karena tidak bisa kita
4: luapkan,
5: jadi kita tulis aja. Jadi itu ibaratnya sesuatu yang buntu, tapi kalau kita lewati gitu nih ibaratnya dengan melalui tulisan menjadi puisi seperti itu.
4: Kita meluapkannya mungkin melalui tulisan ya. Itu harapan kita, ada jalan keluar dari tulisan itu sendiri ya kada. Mungkin itu pemikiran dari para penulis ide ya kan. Nah, kalau yang lain mungkin bagaimana nih, ingin menambahkan apa jarahan tadi itu, silakan.
6: Apa ini, kalau untuk apa tadi kak?
4: Mungkin kita kan mungkin dari karya tulis ini sendiri Jalan Buntu, tapi di sini kan mungkin Jalan Buntu ini suatu perasaan yang buntu tapi atau kebimbangan, tapi justru ini menghasilkan karya yang luar biasa nih. Nah ya kan, di sini kan berarti buntunya bukan buntu yang buntu cut sudah stop gak bisa apa-apa lagi.
6: Betul, karena rasa menulis, rasa mengembangkan sastra itu pasti dimulai dari kebuntuan. Bujur kata Raihan, kebuntuan-kebuntuan yang harus diutarakan untuk bisa didengar. Jadi selain kita kita merasa buntu, kita tulis, kita ibaratnya minta saran oleh pembaca. Oh, dia menulisnya seperti ini, berarti aku memaknainya seperti ini. Jadi banyak tanggapan-tanggapan yang akan diterima begitu. Karena setiap sudut pandang, dari sudut pandang penulis, ini menulisnya seperti ini, beda maknanya dengan apa yang dibaca mereka. Walaupun memang maknanya berbeda-beda juga. Nah, begitu.
4: Nah, kalau Devin?
7: Ya, buntu di sini bisa beragam ya. Contohnya misal ketika kita buntu dalam hal percintaan atau romansa. Lalu seperti kata Raihan tadi, emosinya diungkapkan nih melalui karya tulis dengan puisi. Jadi seperti kita ada kebuntuan, misalkan kita ingin putus cinta atau bagaimana, lalu kita bingung, kita ubah kebuntuannya tadi menjadi suatu puisi romansa seperti itu.
4: Wah, luar biasa ya. Kalau sastrawan itu begitu ya, bentuknya itu ya. Wah, jangan macam-macam nih.
6: Beda bentuknya nih.
4: Beda nih. Mereka buntu bukan berarti buntu nih, tapi ada jalan lain untuk mengatasi itu semua. Ya enggak sih? Iya. Mungkin kita langsung saja nih untuk mungkin ada puisi-puisi lain

0: lagi ya yang akan dibacakan oleh Raihan, Hamnah, dan juga Devin. Nah, mungkin puisi berikutnya nih siapa yang mau baca duluan nih? Tadi kan sudah Hamnah nih yang pertama. Nah, sekarang siapa Hamnah yang harus membaca berikutnya?
1: Siapa yang mau?
2: Bulan
0: Jana. Oke, Raihan, silakan Raihan. Kali ini apaan nih puisinya, judulnya nih?
2: Judul puisinya Senyummu Tertinggal di Perahu.
0: Wow.
2: Dari judul sudah tahu bahwa ini mengarah ke hal yang romantis.
0: Oke, kita langsung saja ya. Silakan.
2: Senyummu tertinggal di perahu. Malam yang sangat panjang itu jadi pendek saat pikiranku ingin mengingatnya. Terlukis jelas kebahagiaan kita. Tugas yang rewel diceburkan di genangan sungai. Tak peduli tatapan asing berjalan gemulai. Tertipu nikmatnya keromantisan terurai. Bisakah dirimu menceritakannya tentang sifatmu saat fajar merana atau senja terkelap? Seingatku, kamu ceritakan segalanya. Yang ku lupa, cerita kita sebatas satu perahu berdua. Tahukah kamu, kalau malam itu meyakinkanku, benang merah nyata adanya, tambahan senyum di pantulan mata, menumbuhkan rasa keluarga yang terlalu kompleks ceritanya. Walau ku sadar, kita itu dusta dan sementara. Aku ingin melanjutkan, tapi malam yang menurutku panjang saat itu menjadi pendek saat aku mau mengingatnya.
0: Iya, luar biasa. Senyummu tertinggal di perahu. Mungkin bisa diceritakan nih, Raihan. Kenapa sampai ketinggalan di perahu atau tadi dibawa, Kak Raihan?
2: Jadi ini mungkin ya bisa kita sambat lah. Ngerannya puisi itu pasti berdasarkan pengalaman gak lah. Nah, jadi ini pengalaman terakhir ulun lah misalnya dengan si Inya nih nah. Si Mo nih nah.
0: Si Mo nih kenapa?
2: Terakhir tuh ya di atas perahu gitu nah, karena itu naik Jukung ya, tahu ya Jukung sini murah loh, 5-10 ribu kah keliling?
3: 10 ribu.
2: Nah, pas sampai di situ banyak perkisahan sekalinya. Akhir dari kisahnya itu ya tiba-tiba ya kayak itu bang, ada sesuatu yang harus kita pisahkan. Jadi maka dari itu ulun mulah puisi ini bahwa menyebutkan bahwa walaupun malamnya itu panjang tapi pas ulun nak inget-inget jadi pendek kayak itu nah. Jadi sesuatu yang panjang sebujurnya tapi pas inget-inget malah jadi pendek, benar rasa stumat, benar.
0: Wah, makanya tadi tertinggal panggilnya pendek.
2: Harus dilewati.
0: Iya, jauhi lagi. Mungkin Hamnah nih menanggapi nih dengan Devin nih, silakan.
1: Iya, saya dulu kali ya, Pin. Oke. Jadi begitu istimewa ya perempuan ini sampai masuk ke buku loh. Nah begitu teman-teman, jadi kalau punya pacar sastrawan atau sastra yang bisa menulis itu sangat istimewa. Buktinya bisa masuk puisi mengenang pengalaman-pengalamannya bersama Kakak Raihan tadi. Sangat luar biasa sih menurut saya. Suatu inspirasi juga, mungkin saya akan menulis juga nanti yang seperti itu.
0: Kita tunggu nanti ya. Devin, silakan.
3: Ya, nampaknya dalam puisi ini Raihan sangat buntu ya. Cintanya besar sekali, tapi sayang apa tadi akhirnya hanya dusta dan sementara.
0: Buntunya di situ, ternyata stuck sampai situ karena tertinggal di perahu masalahnya, ya kan? Nah, makanya Raihan lain kali karena dibawa. Walaupun itu hanya senyumnya saja lah. Kalau semuanya jangan senyumnya aja ya, ada biar kada buntu di situ. Oke, mungkin kita langsung aja nih karena waktu juga membatasi kita kan. Siapa berikutnya nih?
3: Ya, saya dulu.
0: Devin, silahkan.
3: Sajak menolak usai. Di antara jeda kalimat, kau menyelinap, enggan pergi, seakan menetap. Kau tahu, ada ada puisi yang lahir, tak pernah sampai titik. Ia terus berkelana, menunda akhirnya. Tiap baris yang kuhapus, kau justru kembali, bersembunyi dalam titik koma, seakan menyimpan janji penuh asa. Aku hanya ingin menutupnya di sini, tapi kau tersenyum dari sudut lembar yang kosong. Kadang rindu tak selesai adalah sajak paling panjang.
0: Iya, apa tadi judulnya? Sajak tak pernah.
3: Sajak menolak usai.
0: Sajak menolak usai. Nih silahkan dijelaskan nih dulu Devin nih.
3: Ya, jadi dalam puisi ini merupakan suatu kegamonan, gamon atau kerinduan yang sangat berat terhadap kekasih yang lama yang sudah pernah menjalani hubungan. Namun di sini penulis berusaha untuk menghapus ingin memulihkan luka secara cepat, tapi ternyata justru hal-hal seperti ini yang seringkali kembali muncul di pikiran-pikiran penulis di sela-sela waktu, di setiap kondisi atau apapun, sehingga membatalkan usaha untuk gamon tadi.
0: Jadi jangan main-main ya kalau berhubungan dengan para sastrawan ini sendiri ya. Wah, semuanya jadi puisi indah pokoknya. Hamdah nih, silahkan nih tanggapi ini dengan Raihan nih. Mungkin singkat ya kita ya tanggapannya ya.
1: Singkat aja. Oke, berarti dari puisi Devin ini sesuai dengan Depin yang memang suka banget menulis, memang suka membaca, dari diksi-diksinya itu terlihat sangat bagus diucapkan, didengarkan, dan dengan maknanya yang cukup mendalam, bukan cukup lagi tapi sangat mendalam, bagus. Jadi sangat menginspirasi untuk teman-teman yang mau yang mendengarkan hari ini tadi.
2: Kalau dari ulun mungkin memberi saran ke Depin, karena tadi jar Depin gamon tuh bisa ulun anggap sebagai jalan buntu. Kalau jalan buntu, coba putar balik gitu nah. Bubulik ha.
0: Saling menasihati ya. Yang satu gamon, suruhnya bubulik, yang satu tak tinggal tadi ya kalau. Bagaimana ini? Hamnah, jangan obat-obatan lah. Oke, mungkin ini puisi terakhir lah di malam hari ini dari Hamnah nih. Silakan apa judulnya hari ini?
1: Judulnya Balada Raja dan Anaknya.
0: Iya, silahkan kita langsung ya.
1: Oke. Balada Raja dan Anaknya, karya Hamna. Negeri pantun berdiri magis. Raja menyapa, terbuka pintu istana. Di atas singgasana penuh wibawa, mahkota kain duduk di kepalanya. Tak kalah megah, singgasana tersenyum menyaksikannya. Berjalan halus wanita bersamanya. Paras manis dua wanita, tampan muda di sampingnya. Raja pantun, lekuk alisnya membuat gemetar. Dua ratunya sangat menawan. Katanya pantun harus bernada menyambut istri kedua. Bulan berjalan memutari bumi. Raja pantun mulai berani, rayuan memikat satu lagi. Rakyatnya bersorak tiga kali. Asese, asese, istri baru manise. Ya, raja pantun, panutan bagi anak-anaknya, panutan bagi tiga permaisurinya. Putranya berkata, ajari aku pantun, Raja. Hari bergeming pagi, Raja bernyanyi-nyanyi. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Ada ikan di dalam karang, nadanya kaku, bagai kayu tua. Ayah, Raja ajari aku pantun. bangga dengan gelar kebanggaannya, berkata raja, "Bacalah kamus bahasa, pantun harus bernada." Di ujung tali menepis kekesalan, mengapa ibu memilihnya? Ya, Banjarmasin, 4 Maret 2024.
0: Iya, luar biasa balada raja dan anaknya. Mungkin bisa dikisahkan nih, singkat nih.
1: Oke, ini puisi yang menceritakan tentang seseorang yang menginspirasi saya. Yang sangat suka dengan pantun, dengan nada-nada yang saya tadi tuliskan di puisi tersebut. Jadi menginspirasi saya untuk menulis, mengembangkannya menjadi sebuah pantun, karena memang saya dan teman-teman sangat mengagumi beliau begitu.
0: Iya, luar biasa sekali. Mungkin singkatnya bisa ditanggapi Devin dan Raihan nih dari puisinya Hamnah tadi.
3: Ya, puisi balada ini merupakan puisi yang bercerita ya. Dan tadi memang tentang Raja Pantun yang setiap saat sepertinya selalu berpantun dan juga syarat dengan kamus-kamus bahasa Indonesia seperti di akhir sajak-sajaknya tadi, merupakan suatu hal yang bagus juga karena ini memang benar adanya Raja Pantun ini dan memang ada di kehidupan kami, sehingga memang begini puisi ini, kita melihat sesuatu realita sesuai lalu kita tuangkan menjadi cerita dalam puisi balada. Itu saja sih Hamnah, bagus.
2: Kalau ulun tampak benar sudah jalan buntunya, bahwa jalan buntunya itu yang pantun dari itu loh, awal berpantun terus, tapi kadang walaupun kita merasa dipaksa tapi itu ada juga baiknya. Nah itu sih.
0: Iya, dan menarik sekali sebenarnya, kita masih pengen lagi nih berpuisi-puisi Ria malam hari ini ya, tapi waktu juga yang batas kita pada malam hari ini. Mungkin nih sebelum kita akhiri ruang sastra malam hari ini, apa nih pesan-pesannya untuk dansa anak perompak semuanya di luar sana nih? Silahkan.
2: Oke. Dari ulun mungkin berceritalah, kalau memang tidak bisa bercerita secara lisan, silakan bercerita melalui tulisan.
1: Oke, kalau dari saya, tuangkan saja semua keluh kesah kalian di tulisan dan upload aja di media sosial, karena sekarang sudah banyak, jadi sebisa mungkin kalau ada saya baca.
0: Devin, silakan.
3: Ya, jika ada orang-orang di luar sana membuat kalian senang atau sakit hati, maka abadikanlah mereka dalam tulisan.
0: Wes, luar biasa nih ya. Iya, dan tentunya luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini di Ruang Sastra bersama Raihan, Hamnah, dan juga Devin. Terima kasih untuk Bu Hanpian bertiga malam hari ini yang sudah hadir di Ruang Sastra malam hari ini, luar biasa sekali. Tentunya dari perbincangan malam hari ini kita belajar nih bahwa yang namanya jalan buntu ini bukan akhir dari segalanya pastinya, melainkan ini sebuah jeda agar kita bisa melihat arah dengan lebih bijak lewat sebuah karya sastra. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bu Hanpian bertiga di malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Sanak Perompat yang sudah setia bersama kami di Ruang Sastra malam hari ini. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini undur pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kabar Promot bersama Ulun Helda bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR nang besar nang harus dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin M. Ramadan memadahkan bentuk kekerasan nang rancak dialami berupa kekerasan seksual dan fisik, misalnya 75% dari kasus nang tercatat korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun kekanakan. Bentuk kekerasan beragam dan kekerasan seksual dan fisik, kasus ini tinggi karena kepercayaan dan keberanian korban untuk melaporkan. Ramadan juga menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Sirin menilai keberhasilan perlindungan anak kada cukup hanya mengandalkan pemerintah, melainkan memerlukan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Nah, yang penting adalah kayak apa masyarakat menjadi pelopor sekaligus pelapor apabila melihat adanya kekerasan terhadap anak. Untuk memperkuat langkah tersebut, DPPPA terus menggulirkan program Besti bersama edukasi siswa tentang bullying yang menyasar pelajar SMP, SMA di Kota Banjarmasin. Ramadan berharap berbagai program pencegahan nang terus diperluas dapat menekan angka kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin. Demikian kabar Promot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar, Tel Sanak Perompas. Satu lagi kita akan mendengarkan sebuah mini drama untuk edisi malam hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026, dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban, diperankan oleh Ibai. Utusan Saudagar, diperankan oleh Bayu. Biawak Putih, diperankan oleh Ahai. Bangkui, diperankan oleh Yoga. Suara Gaib, diperankan oleh Lutfi Saukani. Saudagar Kaya, diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panas.

0: Tenanglah. Atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Sia-sia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulang Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Terpesan ayah, jangan melukai
0: kita. Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan sana Prompat, kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini. Dan sana edisi hari Kamis di 23 Juli 2026 masih bersama Ulun Helda yang masih menemani Dan sana Prompat di ruang dengar Bubuan Pian Seberatan di mana saja berada. Di 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya malam hari ini di Tembang Borneo dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan informasi-informasi menarik juga yang kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberatan di mana saja berada. Tentunya hingga pukul 22 nanti masih di Tembang Borneo, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan sana Promot masih ditumbang Borneo malam hari ini yang masih menemani Ibu Hanpian Seberataan di ruang dengar di mana saja berada. Di arah sana, cuaca panas ini berpotensi meningkatkan resiko dehidrasi hingga head stroke atau sengatan panas nih. Kondisi tersebut ini dapat membahayakan kesehatan apabila tidak segera dicegah dan ditangani di arah sana. Di mana dikatakan nih dang sanak menjaga suhu inti tubuh ini kada cukup nih, hanya mengandalkan pendingin ruangan aja ternyata. Bukan pian seberataan juga perlu memperhatikan asupan cairan, pola makan, pakaian, aktivitas hingga kondisi lingkungan tempat tinggal juga nih dang sanak. Jangan hanya bereaksi ketika cuaca panas aja nih. Tentunya kita harus menerapkan strategi perlindungan agar suhu inti tubuh ini tetap stabil setiap harinya nih. Dijelaskan juga nih dang sanak, keperluan cairan tubuh ini idealnya sekitar 2 hingga 3 liter air putih setiap hari. Air kelapa dan infused water ini juga dapat menjadi pilihan nih gesan membantu menjaga keseimbangan elektrolit kita nih. Sebaliknya nih dang sanak, konsumsi kopi, teh, minuman manis, serta makanan tinggi garam ini sebaiknya dibatasi nih dang sanak. Kebiasaan yang itu ini berpotensi mempercepat dehidrasi dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Dan dianjurkan juga nih gesan bubuhan pian untuk memperbanyak konsumsi buah, sayuran yang mengandung banyak air. Nah, kayak timun, semangka, melon, atau jeruk, ini yang dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus vitamin. Penurunan nafsu makan saat cuaca panas, nah ini merupakan kondisi yang wajar ternyata. Solusinya bagaimana nih? Nah, solusinya ini adalah makan dalam porsi kecil, tetapi lebih sering dengan memilih makanan yang bergizi pastinya. Selain pola makan, pemilihan pakaian juga menjadi bagian penting dalam melindungi tubuh dari paparan panas. Disarankan nih gesan bubuhan pian seberataan mengenakan pakaian berbahan katun atau linen berwarna cerah karena lebih mudah menyerap keringat nih. Bubuhan pian juga dianjurkan untuk menggunakan tabir surya dengan minimal SPF 30 dan mengulang pemakaian setiap 2 jam saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, olahraga sebaiknya dilakukan sebelum pukul 9 pagi atau setelah pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih, untuk menghindari suhu udara yang tinggi ini. Rumah juga perlu diatur nih agar tetap sejuk selama cuaca panas. Jendela dan tirai sebaiknya ditutup pada siang hari untuk mengurangi panasnya. Lalu dibuka saat suhu udara mulai turun agar sirkulasi udara tetap lancar nih. Gesan pian seberataan juga diingatkan agar membiasakan pola hidup yang sehat sejak dini atau mulai wayah ini hidang sanak dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di mana upaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten yang lebih efektif dibandingkan nih penanganan setelah seseorang mengalami gangguan kesehatan pastinya. Masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Kalimantan yang menarik. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Bro 4, suara budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Irung Senang Perompat, kita jumpa lagi buat omongan pulang di Raga Mira Nusantara dengan sajian musik manting edisi malam hari ini di hari Kamis di 23 Juli 2026 bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian sabarataan di ruang dengar Irung Senang Perompat di 87,7 dan 105,9 MHz tentunya di malam hari ini. Dan kali ini dengan sajian musik panting hingga pukul 24 nanti ini. Dan juga informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara hingga pukul 23 ini hidang sana. Tentunya masih bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Yana Sanang Prompet, masih dengan sajian lagu-lagu musik penting malam hari ini yang pastinya masih menemani dan Sanang Prompet di ruang dengar hubungan pian seberataan di mana saja berada. Dan juga pastinya dengan informasi-informasi menarik yang kita infokan nih gesan bubuhan pian seberataan. Yana Sanang, setiap daerah di Indonesia atau di Nusantara pastinya memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Dari Sabang sampai dengan Merauke nih, memiliki tradisi dan budayanya yang pastinya yang sangat unik dan juga sangat asik untuk kita cari tahu atau kita cari informasinya nih Nang Sanang Prompet. Tentunya Nang Sanang Prompet Kalimantan Selatan juga memiliki tradisi-tradisi yang sangat unik dan juga beragam nih dari setiap daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin Nang Sanang Prompet, bubuan orang Banjar ini kada asing dengan salah satu tradisi ini, yaitu bapukung nih, tradisi menidurkan bayi khas orang Banjar nih Nang Sanang. Taulah bubuhan pian. Bapukung ini adalah tradisi khas Banjar untuk menidurkan bayi dalam ayunan sambil melantunkan doa, nasihat, dan kasih sayang. Tradisi ini menjadi warisan budaya yang mengajarkan nilai kehidupan sejak dini nih, Dang Sanak. Tradisi bapukung ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Yang digunakan ini gasan menidurkan atau menggurengakan anak atau bayi dengan cara membungkus tubuhnya menggunakan kain dan menempatkan dalam ayunan. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dapat ditemukan di sejumlah daerah Banjar sebagai bagian dari pola pengasuhan anak yang mengandung nilai budaya, pendidikan, dan juga spiritual nih Dang Sanak. Gimana dalam praktiknya? Bayi ditempatkan di dalam ayunan kain yang digantung, kemudian tubuhnya dipukung atau dibedong dengan kain sehingga posisinya tetap aman dan juga nyaman pastinya. Saat mengayun bayi, orang tua atau pengasuh ini biasanya melantunkan syair, doa, nasihat, serta lagu-lagu tradisional Banjar yang dikenal sebagai dindang atau lulabi ini Dang Sanak. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai cara menidurkan bayi, tetapi ini juga menjadi sarana mempererat ikatan emosional antara anak dan juga orang tua. Melalui lantunan syair yang penuh kasih sayang, bayi ini diperkenalkan pada bahasa, nilai kehidupan, serta ajaran agama sejak usia dini ini Dang Sanak. Dan tentunya masyarakat Banjar ini meyakini bahwa bapukung dapat membantu bayi merasa lebih tenang dan nyaman karena posisi tubuh yang terjaga serta gerakan ayunan yang lembut. Selain itu juga nih, tradisi ini juga memudahkan orang tua nih dalam mengawasi bayi ketika sedang beraktivitas di sekitar rumah nih Dang Sanak. Keunikan bapukung nih Dang Sanak ini terletak pada syair-syair yang dinyanyikan. Isi dindang ini biasanya berupa doa keselamatan, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh, hormat kepada orang tua, rajin belajar, dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, tentunya tradisi ini menjadi media pendidikan karakter yang diwariskan secara lisan. Di tengah perkembangan zaman dan hadirnya berbagai perlengkapan yang modern nih Dang Sanak, untuk bayi praktik bapukung ini mulai berkurang. Namun demikian, sejumlah komunitas budaya juga seniman dan pemerhati tradisi ini terus berupaya melestarikannya melalui festival budaya, pertunjukan seni, serta kegiatan edukasi kepada generasi muda. Di mana sebagai salah satu kekayaan budaya Banjar, bapukung ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengasuhan anak yang memadukan unsur kasih sayang, pendidikan, dan spiritual. Tradisi ini menjadi bukti nih Dang Sanak bahwa nilai-nilai luhur masyarakat ini dapat diwariskan sejak masa bayi melalui cara sederhana yang syarat makna dan identitas budaya.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Maikat janji nih bahwa kita di 35 menit dari pukul 22 masih dengan sajian lagu atau musik penting ini malam hari ini di Ragam Irama Nusantara nih dan sana. Kalau kita bicara mengenai tradisi yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya sangat kaya nih. Salah satunya nih dan sana ada tradisi namanya babilangan, kearifan lokal masyarakat Banjar dalam menimbang kecocokan jodoh nih. Tradisi babilangan ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang hingga kini ini masih dikenal dan dipraktikkan dalam rangkaian adat pra-perkawinan. Tradisi ini berupa perhitungan numerologi yang digunakan untuk menilai kecocokan jodoh, memperkirakan nasib kehidupan rumah tangga, serta menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Babilangan di sana biasanya dilakukan pada tahap bahasa suluh, yakni proses perkenalan dan penyelidikan antara dua keluarga sebelum menuju jenjang pernikahan nih. Di mana dalam pelaksanaannya, babilangan ini menjadi salah satu bentuk kehati-hatian masyarakat Banjar nih dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga calon mempelai. Melalui perhitungan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun, keluarga ini berharap dapat memperoleh gambaran mengenai kecocokan pasangan sehingga kehidupan rumah tangga ini yang dibangun dapat berjalan harmonis, tentram, dan penuh keberkahan. Salah satu bentuk perhitungan yang dilakukan ini adalah babilangan. Babilangan nama nih nang sana. Pada tahap ini, nilai numerik ini diperoleh dari jumlah huruf hijaiyah yang terdapat pada nama kedua calon mempelai serta nama orang tua mereka nih. Hasil perhitungan tersebut ini kemudian diinterpretasikan untuk melihat kecocokan pasangan nih. Potensi rezeki bagaimana serta tingkat keharmonisan rumah tangga di masa mendatang menurut tradisi yang berlaku nih dan sana. Selain itu terdapat pula babilangan hari atau bahitung ari yang bertujuan menentukan waktu terbaiknya nih untuk melaksanakan akad nikah dan rangkaian pesta perkawinan. Perhitungan ini dilakukan untuk mencari hari yang diyakini membawa keberkahan sekaligus menghindari hari-hari yang dianggap kurang baik nih menurut kepercayaan masyarakat setempat nih dan sana. Tradisi babilangan ini menjadi bagian penting dalam proses bahasa suluh yang merupakan salah satu fase krusial nih dalam adat perkawinan Banjar. Dan di tengah kuatnya kehidupan religius masyarakat Banjar, khususnya di Kabupaten Banjar nih, tradisi babilangan ini tetap eksis dan memunculkan berbagai pandangan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya dialektika antara ajaran agama yang bersumber dari teks normatif dengan tradisi budaya lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat tentunya. Meski demikian nih, dan sana banyak kalangan tetap memandang babilangan ini sebagai bagian dari adat yang perlu dipahami dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Banjar tentunya. Berdasarkan pandangan sejumlah tokoh agama, tradisi babilangan ini dapat diterima sebagai bentuk ikhtiar dan kehati-hatian manusia sebelum mengambil keputusan penting dalam pernikahan. Selama tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib yang melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu nih dan sana babilangan ini lebih dipandang sebagai sarana musyawarah dan pertimbangan dalam membentuk keluarga sakinah, sementara hasil akhirnya ini tetap nih diserahkan kepada kehendak dan takdir

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih dengan sajian musik panting malam hari ini ke pukul 24 nanti nih dalam sana. Ya, dalam sana aku masih berbicara mengenai tradisi budaya yang unik yang ada di Kalimantan Selatan nih. Tadi kita sudah membicarakan atau membahas berbagai tradisi yang unik yang ada di Kalimantan Selatan. Yang berikutnya nih dalam sana, yaitu ada tradisi Bagipang. Ini kesenian tradisional Banjar yang syarat sejarah dan nilai budaya nih. Dimana Bagipang atau yang dikenal juga sebagai Tari Kuda Gipang, ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang hingga kini tentunya masih dilestarikan. Dan tarian rakyat ini menampilkan para penari yang menunggangi properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan nih, sembari mempergerakkan gerakan yang menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Bagipang ini sering ditampilkan dalam berbagai acara penyambutan tamu kehormatan hingga prosesi perkawinan nih dang sana. Gimana nih dang sana? Selain berfungsi sebagai hiburan, Bagipang ini memiliki nilai historis yang kuat bagi masyarakat Banjar. Kesenian ini dipercaya berkembang dari pengaruh budaya Jawa yang masuk ke Kalimantan Selatan nih pada masa lampau. Terutama saat pasukan Kesultanan Demak datang membantu Kerajaan Dahak. Pengaruh tersebut ini kemudian berakulturasi dengan budaya lokal hingga melahirkan kesenian yang khas dan dikenal sebagai Kuda Gipang atau Bagipang nih dang sanak. Gimana dari sisi lain, masyarakat Banjar ini juga mengenal kisah legenda yang menjadi asal-usul Bagipang juga nih. Dan Bagipang ini juga memiliki fungsi sosial nih yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tarian ini lazim digunakan untuk menyambut tamu kehormatan, mengiringi arak-arakan pengantin, serta menjadi bagian dari berbagai ritual adat. Kehadirannya ini tidak hanya sebagai tontonan, tapi ini juga menjadi simbol penghormatan dan kemeriahan dalam suatu acara nih. Dalam setiap pertunjukan, Bagipang ini diiringi musik tradisional Banjar yang menambah semarak suasana. Dulu nih, dang sanak, iringan musik menggunakan alat-alat tradisional seperti gong dan kukuluk. Seiring perkembangan zaman, alat musik pengiring ini menjadi mengalami penyesuaian dengan tetap mempertahankan nuansa khas Banjar yang menjadi identitas kesenian tersebut. Gerakan dalam tari Bagipang ini cukup beragam nih dan dinamis pastinya. Para penari ini menampilkan berbagai pola gerak seperti jalan empat langkah, jumanang hingga igal anak yang lincah dan energik. Gerak-gerakan tersebut ini menggambarkan keberanian, ketangkasan, serta semangat para prajurit berkuda yang menjadi tema utama pertunjukan. Hingga saat ini, nih, dang sanak, Bagipang tetap menjadi salah satu warisan budaya yang membanggakan masyarakat Banjar. Keberadaannya tidak hanya menjadi sarana hiburan pastinya, tetapi juga menjadi media pelestarian sejarah, legenda dan identitas budaya Kalimantan Selatan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Urang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

memberikan beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sejauh apapun kita melangkah, pasti berhenti. Kemanapun kita pergi, pasti kembali. Selama apapun kita hidup, pasti mati. Sebesar apapun mencintai seseorang, pasti berpisah. Dan sekecil apapun yang kita perbuat, pasti dibalasi. Kalaulah begitu, apakah yang sedang kita cari? Lalu, apakah yang sedang kita nanti? Renungkanlah.

Dang Sanang Prompat, suara budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanang Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dan Sanak untuk acara hari ini, tepatnya 24 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami untuk pagi hari ini. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram,
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, saya Wan Kahfi, kembali hadir menemani Dan Sanak bersama rekan operator Yoga Firdaus di hari ini Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Dan di awal pagi Jumat kali ini, kami akan ajak Anda untuk bersama-sama dengan narasumber kami akan mendengarkan pemaparan dan ceramah dari narasumber kami tentang keluarga bahagia dan Sanak Pro 4. Dan pada pagi hari ini, narasumber kami tidak sendiri, ada Ustaz Fahru Jianor STHI bersama putri beliau yang nanti kita akan segera berkenalan dan Sanak Pro 4, yang juga seorang santriwati dari Pesantren Al-Mursyidul Amin. Nah, dan Sanak, langsung saja kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah bikhair.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini membawa sang putri tercinta Ustaz ya.
2: Inge.
1: Boleh dikenal.
2: Liburan.
1: Inge. Mumpung libur ini ya Ustaz ya. Inge. Pesantren ya.
2: Inge.
1: Sudah, kalau di sekolah tuh tingkatannya sudah apa nih putrinya Ustaz?
2: Tingkatannya kelas 2 Sanawiyah nih.
1: Kelas 2 Sanawiyah itu setara apa itu Ustaz kalau di sekolah formal?
2: 2 Sanawiyah itu 2 SMP.
1: 2 SMP Ustaz. Inge. Ya. Tapi badannya besar ya Ustaz ya, sudah Inge. Seperti anak SMA begitu ya.
2: Inge. Karena di awalnya tajaji lawan tahdiri.
1: Inge.
2: Jadi sudah menjalani 3 tahun. Nah, jalan 3 tahun.
1: Sudah jalan 3 tahun Ustaz ya.
2: Inge.
1: Boleh diperkenalkan adik namanya siapa?
3: Nama ulun Nur Makiyah.
1: Dipanggil?
3: Makiyah.
1: Makiyah ya. Ada artinya gak Ustadz memberikan nama putrinya, nama yang cantik tersebut Ustadz?
2: Nggih, karena lahirnya di bulan Zulhijjah.
1: Nggih.
2: Nah, jadi orang tulak bahaji.
1: Nggih.
2: Lahirnya.
1: Masya Allah.
2: Nah, nggih, makanya Nur Makiyah itu cahaya Mekah.
1: Oh, cahaya Mekah ya. Wah, nggih. Luar biasa artinya dalam sekali Ustadz ya.
2: Nggih.
1: Baik Ustadz, mungkin silahkan kita mulai untuk pembahasan kita pada pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Ulun meminta ampun, meminta ridho, minta maaf kalau ada salah kata ulun dengan bebuhan pian barataan. Ulun muliakan para alim ulama, para asatid asatidah, para guru-guru agama dan masyarakat yang mendengarkan di Pro 4 Banjarmasin, yang ulun banggakan kepada host kita yaitu Mas Awan dengan temannya. Alhamdulillah kita tidak luput dari kesalahan atau kekhilafan. Makanya ulun awali dengan meminta ampun, meminta ridho, minta maaf. Karena ulun hari ini membawakan judul yaitu keluarga bahagia. Kenapa jadi ulun sampai membawakan judul keluarga bahagia ini? Agar ulun menjadi pengingat. Mudah-mudahan keluarga yang kecil ulun ini, ulun dan anak ulun dan istri dan yang lainnya yang mendengarkan, mudah-mudahan kita selalu bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, mudah-mudahan bahagia sampai ke akhirat.
1: Amin.
2: Selamat dunia dan akhirat, artinya sugih dunia dan akhirat. Kita itu hendak merencanakan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap kali kita sembahyang pasti berdoa nang kaya itu. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan setiap orang. pasti mendambakan memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Namun yang jadi pertanyaan, bila manakah keluarga dikatakan bahagia? Nang kaya apa garang keluarga bahagia tuh? Apakah mereka yang memiliki banyak harta? Atau juga mempunyai suami tampan, istri cantik rupawan, ataukah yang dikaruniai banyak anak? Nah, jadi ini jawabannya, merangkum dari berbagai sumber. Ketika ada orang yang menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa. Apa doanya nak? Urang nang handak menghadiri pengantin.
3: Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
2: Apa artinya?
3: Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberkahimu baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan.
2: Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan bagi yang orang nang handak kawin atau bepangantenan, itu mudah-mudahan Allah memberkahimu. Artinya yang kita titik dari garis bawah itu adalah berkah. Kita tuh didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan pengantin, yaitu mudah-mudahan berberkah, berkah dunia dan berkah di akhirat. Nah, baik ketika senang maupun susah. Jadi orang nang sudah kawin lah, atau yang belum kawin, jangan memikirkan nang nyamannya haja, jangan nang memikirkan nang senangnya haja. Nah, maupun susah, artinya maupun senang ataupun maupun susah, kita sugihkah, kita miskinkah, kita bungaskah, kita kada bungaskah. Artinya kita yang dituju adalah keberkahan dunia dan akhirat. Keberkahan itu apa gerang? Artinya ziyadatul khair. Artinya bertambah-tambah terus kebaikan. Setiap waktu kita memikirkan melakukan perbuatan baik. Nah, ini setiap waktu. Nang kaya apa kelakuan kita supaya hari-hari ini bermanfaat, jadi orang nang berguna di masyarakat, kita di sekolahan kah, pokoknya membanggakan orang tua kita. Kita ini sebagai anak, semuanya pasti sebagai anak. Ulun beisi abah berarti ulunnya anak juga. Bisi abah, bisi mama. Anak ulun, bisi abah, bisi mama. Si kai, bisi abah, bisi mama. Itu datu kita berarti. Berataan anak lah handak membanggakan orang tua. Nah, buju lah nak. Nah, jadi pian buju-buju sekolah di pesantren. Kenapa jadi sampai apa orang tua tuh menyekolahkan anak ke pesantren? Kada masalah nang kisah pikiran pian tu nang kayak kisah kuitan Imam Buang ke situ, tapi itu cinta tingkat tinggi supaya menyelamatkan anak dari godaan-godaan yang ada di zaman sekarang, masalah HP lah internet, yang media sosial, TikTok, Facebook, atau sebagainya lah. Nah, itu di pesantren kada boleh lah manuh HP lah.
3: Kada boleh.
2: Nah, itu sudah selamat dulu dari gadget yang ibarat uang tuh kan HP ini ada yang ibaratnya positif, ada yang negatif. Ada yang menimbulkan yang banyak kebaikan, ada juga menimbulkan banyak kerusakan. Jadi kita hati-hati benar masalah anak ni ketujuh benar di dalam kamar. Apa garangan digawinya? Sekalinya memicik HP aja. Nah, memicik HP itu apa garangan nang di apa namanya yang di kulainya, apakah masalah kebaikan atau masalah keburukan. Jadi kita haruslah hendak ibaratnya menjadikan keluarga bahagia itu mencari keberkahan lewat HP kah, lewat TV kah, lewat radio kah, lewat majelis taklim kah. Pokoknya niat kita hendak mencari berkah. Sekolah pesantren hendak mencari berkah. Jadi doakan abah mama mencari rezeki yang ada di luar. Nang sekolah di luar pun mudah-mudahan orang tuanya bekerja sama antara guru dan orang tua mendidik anak kita di zaman sekarang. Nah, dari doa tersebut kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan supaya suatu keluarga jadi kaya raya. Rasulullah mendoakan setiap penganten itu mendoakan supaya keluarga tuh jadi kaya raya, melainkan agar diberkahi Allah. Nah, amunnya sugih berberkah, alhamdulillah. Miskin berberkah, tetap alhamdulillah. Pasti semuanya ada hikmahnya. Kenapa jadi disambat orang tuh sugih? Pasti ada orang miskin. Kenapa jadi sampai orang tuh disambat orang pintar? Berarti ada orang yang bodoh. Kenapa jadi sampai orang tuh disambat guru? Karena ada anak. Anak apa?
3: Anak murid.
2: Nah, jadi kita itu pasti ada hikmahnya setiap sesuatu yang Allah takdirkan dengan kita. Nah, jadi Rasulullah setiap menamui orang hendak apa namanya kawin yang uang berpengantenan itu mudah-mudahan berberkah, bukan mendoakan kisah mudahan sugih, melainkan agar diberkahi Allah kesugihannya, mudahan diberkahi Allah kehidupannya. Nah, itu aja doa Rasulullah. Maksudnya berkah adalah hidupnya selalu dikarunia Tuhan, rezekinya tercukupi dan bisa membawa kebaikan. Nah, arti kesugihan itu apa, Gerang? Menurut dalam agama Islam, yaitu basifat kona'ah, merasa cukup. Nah, jadi orang nang merasa cukup itu artinya sugih. Bukan nang kisah memanjakan anak semanja-manja mungkin itu dipadahakan anak orang kaya, anak CEO yang menyamar lain. Jadi orang nang dipadahakan sugih itu anak merasa cukup, disangui berapa aja cukup bahai. Abahnya juga dapat gaji saini merasa cukup. Bini dibari oleh laki umpamanya nafkah, merasa cukup. Nah, itu sugih. Nah, jadi anak, bini, kuitan, berataan dapat rezeki dari Allah, guru dapat gaji yang mohonol saini, merasa cukup. Yang pegawai saini merasa cukup. Basifat kona'ah itu nang merasa sugih. Siapapun yang merasa cukup pemberian oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kada bakalan kita kawa menghitungnya. Nah, jadi tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Kadada nang orang tuh handak amburadul kasetnya tapuntal di rumah tangga tuh sampai tak ucap talak, berceceraian, tuh korbannya siapa, Gerang? Anak. Korban orang nang berceceraian. Nah, tuh korbannya anak. Lalu sekolah kada kakaron tampuh si anak. Nang abah babini, nang uma balaki. Nah, pin mendoakan abah mama mudah-mudahan abah keluarga, sakinah,
3: mawaddah, warahmah.
2: Apa gerang doanya nak? Doa mendoakan Abah waktu di pondok sekolah pesantren tuh. Allah maghfirli.
3: Allah maghfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira.
2: Pian doakan terus lah nak. Nah mudah-mudahan lah kita melihat anak mendoakan orang tua, kita pun sebagai anak lah kita harus sadar diri. Kenapa jadi sampai anak kita tuh nakal? Lah, kita introspeksi diri, jangan menyariki anak dulu. Kita lawan kuitan kita, apalagi kuitan kita munnya masih hidup, minta ampun, minta ridho, minta halal dulu. Kalau kita nang salah waktu waktu kita lagi kakanak, artinya kita datangi kuitan nang masih hidup, minta ampun, minta ridho, minta halal. Kalau kuitan sudah meninggal, ziarahi kubur sidin. Nah, atau bacakan tahlil kah, atau sedekah hadiahkan kepada sidin. Jangan salahkan anak. Anak tuh barataan setegantung kuitannya. Handak mencetak nang baik, ibat kita tulis apana tulisannya nih. Nah, inya nih kertas putih. Apa nang kita coret-coret. Nah, kayak itu nah. Lah, jadi untung juga bisi anak kayak itu nah. Ya doakan jalah, jangan sampai tak sambat kebun-kebun binatang di Muntong nih. Tak sambat nang apa namanya nama-nama hantu. Hah, pian jua hakun ba keturunan beisi nang kayak kebun binatang di rumah menyambat nang macam-macam nama-nama binatang, nama-nama hantu, akhirnya anak jadi hantu, anak jadi binatang. Gara-gara siapa? Gara-gara seorang jua mendoakan nang bersumpah menyumpahi anak nang macam-macam. Jadi kita jagalah lah doa kuitan ini ada memadahkan 40 wali kutub. Nah, apa doa pencakar langit doa kuitan nih Abah Mama atau nah. Jadi jangan sampai meolah kuitan tuh sarik. Lah, jangan sampai meolah kuitan tuh sarik. Mudah-mudahan anak ulun mendoakan juga. Ya Allah, ulun mendoakan kuitan ulun mendoakan kuitan sidin juga. Jadi kita itu harus sadar diri. Nah, harus sadar diri. Kita kada luput dari kesalahan. Kebahagiaan keluarga tidak hanya bergantung pada material. Keluarga bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat agama, sehingga tercapailah kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau abah mamanya kuitannya ilmu tauhid, fikih, tasawuf, insyaallah tuh mendapatkan keluarga bahagia. Kalaunya kita tuh merasa diri kita di keluarga kecil tuh nah, kita tuh merasa kita yang mengongkosi, memberi makan nih. Alah, kita rasa sanggup. Padahal kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil ajim. Harus disandarkan. Kita pakai ilmu tauhid. Siapa garang memberi rezeki anak bini kita tuh? Allah dalam hati nih. Nah, ala siapa gerang nih menggerak-gerikan tangannya, batisnya, pikirannya? Lah, di dalam rumah tangga tuh kita kawa musyahadah. Musyahadah. Umanya olahkan pang kopi, lah sekalinya mau olahkannya kada begula. Nah, kita minum, lah kita minum, kita jangan sari. Bahwa menggarak akan bini kita tuh maolah kopi itu siapa gerang. Lalu kita amun kita sarik, kita sarik lawan gawian Allah Ta'ala. Oh, hari itu kita tak minum kopi pahit, jangan maludahkan sarik. Nah, atau juga hari itu nih kakanakan ketujuh menguti HP. Ya wala. Hari itu katu apa mati lampu. Aduh. Bah, mati lampu tukakan bang gengset. Mentang-mentang abahnya sugih nih. Ya wala. Bah, tukakan bang gengset. Anu nih, mati lampu. Bah, ulun sepengsen dia lagi bae HP ulun bae. Mok bana abahnya lah diteleponnya hagatan begawi. Mamanya lah diteleponi. Ini kan di Banjar nih anu apa mati lampu secara begiling lah nih. Lalu abot si anak nih, kada kawa menonton TV, kada kawa mengulai HP. Nah, gegara dimati PLN ja lampu. Lalu abot lawan kuitan, abahnya waktu begawi diabutinya, mamanya apa namanya hartan begawi diabutinya. Nah, kalang kabut kuitan. Nang kaya apa maata sih? Kada kawa maata sih. Manuka amunnya urang nang baduitnya mana aja manuka genset. Tapi uang kada baduit ya, Pak. Nah, harus apa nak? Harus menerima
3: keadaan.
2: Nah, harus bisa menerima keadaan. Kiapapun keadaannya mati lampu kah? Ya kala. Nah, atau jua kada takana kuitan kada menjulungi sangu, pian kawa lah menerima lah. Hah? Tetap aja lah kau makan di sana. Nah, kada ingat kuitan. Kuitan ini kada ingat, kada sengaja juga. Kada ingat menjulungi sangu. Pian kau lah tetap makan lah. Hah?
3: Kawa.
2: Makan di sana dijamin anak. Nah, mudah-mudahan pian nak lah kau menerima keadaan. Kadang-kadang apa nak? Ano, kada mandi lah. Kada mandi, iya juga lah.
3: Kadang-kadang kalau nyebanya kada tapi jalan.
2: Ah, banyunya kada tapi jalan. Musim ledeng kemarau. Macet. Banyu kemarau. Nah.
3: Musim kemarau.
2: Imbah itu pang mandi kah kada?
3: Mandi tetap.
2: Mandi tetap. Munnya kada mandi mah. Abut lah. Pakai pengharum ai lah awak lah. Nah, jangan abut. Nang kaya apapun keadaannya, baduit kah kada baduit kah? Lah, mati lampu kah? Kada mati lampu kah? Artinya seberataan ini kita harus menerima qada dan qadar, takdir baik dan takdir
3: buruk.
2: Itulah rukun iman yang ke rukun iman yang ke 6. Nah, ini kita harus menerima. Nah, jadi kita harus bersyariat juga. Nah, supaya kita tuh oh ini takdir ulun nih hari ini kada mandi. Nah, mudah-mudahan naik kawa kena mandi munnya ledengnya
3: jalan.
2: Ya kala pakai mandi banyu aqua kah? Beudu banyu aqua kah? Ya kala oh, ibaratnya nang kaya apapun keadaannya pasti ada hikmahnya. Nah, pian apa belum kawin lah nak? Jangan berpikir berpacaran. Nah, pian itu niatnya ke Al-Mursyidul Amin apa gak?
3: Nuntut ilmu.
2: Tuntut ilmu, itu aja niatnya. Niatnya kesana, niatnya hendak menuntut ilmu. Ilmu agama sebanyak-banyak mungkin. Pas dah pilihan pian. Kayak itu. Jadi kalau nya ibatnya kawan kada mengawani, kada apa-apa lah.
3: Kada apa-apa.
2: Karena niat kita hendak menuntut
3: ilmu.
2: Takana kuitan kada ingat menyangwe, kada apa-apa lah.
3: Kada
2: apa-apa. Lah, artinya niatnya menuntut ilmu. Nang kaya apapun keadaannya, kita bujuri niat dulu. Ilahi anta maksudi wa ridha kamat lubi aktini mahabbataka wa makrifatak. Itu orang para aulia-aulia Allah itu niatnya dibujurinya. Ilahi anta maksudi, ya Allah, ya Tuhan ulun. Ilai anta maksudi, pian yang ulun apa tuju niat ulun mencari ridomu, mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat dubi, ridomu yang kami tuntut, ridho Allah, ridho Rasulullah. Amun Allah ridho, dah yang lain biar ibarat menyambati nakai kawan kah, manusia nang lain kah, di masyarakat kah, namanya nyambati, asal kita kelakuan baik lah, biar dipadahakan orang nang apa namanya lihai membaca Quran tampil. Ya kan pernah lah tampil lah. Apa-apa gajian nang tampil, tampil apa gajian di Al-Mursyidul Amin?
3: Haplah.
2: Haplah. Mm. Apa nang di nang tampil apa di sana?
3: Menyair.
2: Menyair. Apa coba bang satu syair bang hendak mendengar. Coba bang satu syair aja. Yang pernah ikam baca di sana. Satu syair aja. Apa? Coba bang. Yang satu syair aja.

0: jadi orang nang pede nak kayak percaya diri atau apa masuk ke dunia panggung, lihai baca ramah kah, lihai menyair kah, lihai membaca Quran kah, itu pasti disambati orang. Iyalah nak, pasti disambati orang. Kita melakukan kebaikan itu disambati orang, apalagi kada baik kelakuan tetap disambati
1: orang.
0: Nah, apakah tetap kita laksanakan kebaikan? Tetap, walaupun kia apapun keadaannya, tetap kita melakukan kebaikan. Nah, ini beberapa kriteria keluarga bahagia antara lain istri yang solehah. Nah, jadi orang nang hendak mendapatkan istri yang solehah, kalau tradisi Banjar ya berhitung-hitung istikharah, hitung-hitung nama antara nama lalakiannya lawan nama bebiniannya, istikharah ya Allah. Nah, jangan memandang itu apa, jangan memandang kecantikannya aja, kasugihannya aja, keturunannya aja. Yang kita pandang bebinian yang istri yang solehah adalah agamanya. Nah, kalau agamanya baik, insya Allah yang lainnya manhaja didapat. Laki-laki mana sih yang tidak ingin mendapatkan pasangan yang solehah? Hendak bahagia diri, jaga diri nakai. Ya kalau hendak ibaratnya kada bahagia diri, pian jua menyandang. Jadi pastikan seseorang wanita yang solehah adalah idaman setiap lelaki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia adalah harta dan sebaik-baik harta adalah wanita solehah. Mudah-mudahan anak ulun Nurmaqiyah itu kena menjadi wanita yang solehah.
1: Amin.
0: Ya Allah. Nah, dan hadis tersebut telah jelas bahwa kedudukan wanita solehah lebih mulia dibandingkan harta di dunia. Nah, jadi orang nang hendak mendapatkan laki soleh, kalau lain namanya saleh lain. Tapi soleh itu apa gang artinya nang? Soleh itu apa gang? Orang yang berilmu nang ma'amalkan ilmunya. Ilmunya orang yang baik. Artinya orang yang berilmu ma'amalkan ilmunya itu yang orang yang soleh. Ya kalau solehahkan dirimu dulu kalau nya hendak mendapatkan laki yang soleh. Nah, amun hendak mendapatkan bini yang solehah, solehahkan dirimu dulu baru kamu hendak mendapatkan yang solehah. Jadi amun hendak mendapatkan bini yang soleh, baiki diri kita dulu. Nah, lah, introspeksi diri jauhlah tadi. Nah, seorang istri adalah mampu menciptakan surga dalam kehidupan keluarganya. Ia patuh kepada suaminya, penyabar. Jadi kita tuh nakai harus penyabar. S3, sabar. Tahani bujur-bujur kesabaran tuh. Insya Allah kena ada aja wayahnya kayak orang jua. Nah, kayak orang jua kena bagawi, kayak orang jua kena aja tuntut aja ilmu di pondok pesantren. Insya Allah kedepannya kena pian ketingkatan apa sabar menuntut ilmu, Allah tabungkan rezeki pian kena. Nah, jadi kalau kita sabarnya tingkat apa tinggi, itu muntung baranai hati dingin. Muntung baranai hati dingin. Artinya kalau kita hendak mengamalkan sabar, jangan kisah bama-mamai. Nah, bore banar, muntung menggomel terus, itu lu orang kada sabar. Nah, ulun sabar sudah tahulah. Amo mahadap pipian nih. Kita kabak lahi, nah itu kan sabar. Lah, ulun sabar do tak ta ucap kisah kata sabar, walaupun tak ucap kata sabar, tapi munnya handak buju-buju sabar tu muntung baranai hati dingin. Hati dingin tu artinya bisa memaafkan kesalahan orang lain, mencari kesalahan diri
1: sendiri.
0: Diri sendiri. Jadi kita jangan sampai katuju menggomel atau menggosip kekurangan orang lain. Nah lah tuh karena kita ada telepon.
2: Kita angkat dulu Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Apa temanya hari ini, Mak?
2: Belum. Ini dari siapa, di mana?
3: Dari Cakra Bintang di Banjarmasin.
2: Oh, belum mengikuti dari awal atau bagaimana Pak Cakrawala Bintang?
3: Ya, tadi dengar yang akhir-akhir aja Bang, kayak tentang wanita solehah gitu, nah.
2: Ini seputar keluarga, apa namanya, keluarga yang penuh berkah begitu.
3: Iya, tentang
2: keluarga bahagia.
3: Ya, salah satunya wanita soleha tentang berlaku Roma Irama dan dibalik kerudung putih gitu lah, setelah. Jadi wanita soleha ini harta yang apa namanya terbaik di dunia ini, Nena. Namun di Indonesia ini tetap masih apa namanya belum terbentuk wanita soleha yang apa namanya yang diidam-idamkan, karena kalau wanita soleha itu banyak di Indonesia pasti dia akan bisa memimpin keluarganya, kemudian kecenderungan pemuda-pemuda untuk memilihnya, sehingga negara itu akan kuat karena wanita itu adalah tiang negara. Namun kita di Indonesia ini kebanyakan kan masalah-masalah korupsi, kadang-kadang masalah-masalah pelindungan anak dan perempuan juga terganggu. Artinya terbentuknya wanita solehah ini masih belum memadai di Indonesia ini. Apakah karena wanita-wanita kita itu banyak yang materialistik sehingga suami-suami banyak yang korupsi gitu, nah. Nah ini terbalik dengan di Iran kan, kalau di Iran itu wanita solehah banyak dan mereka mayoritas di universitas dan di tempat-tempat madrasah pengajian, sehingga wanita tersebut mendominasi tapi pintar-pintar, sehingga para suami dan orang laki-laki pun akhirnya bisa menjadi imam-imam yang baik gitu, nah. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pendapat beliau mungkin Ustadz, karena mohon maaf mungkin literasinya pun juga berbeda ya. Kalau kita juga mengeneralisasi juga tidak bisa, karena mungkin yang namanya wanita soleha itu tidak memunculkan dirinya di permukaan begitu, di publik begitu. Karena yang mungkin terekspos di publik hanya yang negatif-negatifnya saja. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi sama semua dianggap minim begitu. Tapi kita tidak tahu banyak orang-orang yang ya kalau wanita soleha, menurut pendapat saya adalah memang dia tidak mengumbar apapun itu begitu, dan memang menjaga keluarganya, dan dia ya seperti kita dengar dari Al-Qur'an, "Qu'ampusikum wa'alaikum naro" begitu Ustaz. Mungkin bagaimana pendapat Ustaz nih?
0: Kalau wanita solehah ini itu kalaunya di dalam Islam itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada semua yang dilarang oleh Allah, itu wanita yang solehah. Artinya tuh kita menilai seseorang itu lah, menilai seseorang kalau hendak mendapatkan istri yang solehah, baiki diri kita dulu, solehahkan diri kita dulu. Kalau kita merasa apa diri kita tuh kurang artinya kurang baik artinya, nah disitulah muncul sifat tawadu namanya. Kalau diri kita sudah baik, merasa diri kita, terus membaiki diri. Nah kita nih menuntut ilmu sudah, ya kalau S1, S2, S3, dokter, profesor, kayak itu nala, sampai perguruan tingkat tinggi lah, kayak itu. Tapi kita tuh merasa diri kita banyak berisi kekurangan lagi ilmu. Nah, kalau orang nang bersifat tawado lah, itu Allah tinggikan derajatnya. Maksudnya sudah Allah tinggikan derajatnya, insya Allah tuh mendapatkan istri yang solehah. Karena dari kesuksesan suami, kesuksesan daripada apa namanya anak, itu madrasah pertama adalah istri. Nah, istri bini. Nah, ya bini bahasa Banjar itu istri yang solehah. Jadi kenapa jadi sampai laki orang, laki sidin tuh baik atau jua jadi pejabat yang baik, orang sugih nang pamurah, pasti ada dukungan istri. Kenapa jadi anak-anak sidin tuh hafal-hafal Quran atau mendapatkan beasiswa di tingkat apa, di tingkat sekolah? Itu pasti ada. Di rumah itu madrasah. Madrasah pertama adalah istri yang soleha. Nang melarang daripada korupsi. Nah, itu siapa? Bini dulu di rumah. Amun bini itu yang jersiden tadi kisahnya matre dah. Ya, akhirnya pikiran laki nih lalu melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu akhirnya pikiran duit haram dikukut kayak itu. Nah, kada tahu resikonya nang kayak apa. Nah, lalu akhirnya kacau. Nah, lah kacau mania. Ya lah, nah akhirnya kasetnya amburadul di rumah tangga tuh. Biar kita aja kita tadi sedikit lah punya rezeki. Lah artinya rezeki itu bukannya angka. Rezeki ini bisa kesehatan kita, ya Allah, dan lain-lain sebagainya. Nikmat yang Allah berikan nih kada kawa dihitung. Jadi menurut pendapat ulun, orang nang istri yang soleha itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang kedua kita lanjutkan.
2: Iya, silahkan Ustaz.
0: Selain daripada istri yang solehah, yaitu anak-anak yang berakhlakul karimah. Nah, anak-anak yang berakhlakul karimah ini jarang juga sekali, jarang banar deh. Ya kalau mudah-mudahan anak generasi generasi apa nih? Jet kah? Alphard kah? Generasi Jet, generasi Alfa kah gitu nala, zaman modern wayah ini. Nah, anak adalah salah satu elemen penting dari keluarga, diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu As-Sakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seseorang muslim, yaitu mempunyai istri yang salehah tadi, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Nah, selain memiliki istri soleha, kriteria kebahagiaan keluarga juga diukur dari sifat sang anak. Nah, jadi bayangkan saja Anda mempunyai anak yang bandel dan nakal, pasti ketenangan keluarga juga akan terusik. Sebaliknya, seorang anak yang dididik sesuai agama semenjak kecil, maka ia akan tumbuh menjadi generasi Rabbani atau generasi Qurani. Akhlaknya pun akan baik. Nah, jadi kelak akan tersebut bisa menjadi kebanggaan orang tua di dunia, dan mereka juga merupakan penolong ayah ibunya di akhirat. Jadi nah kayak orang sekolah tuh, kita sudah berusaha, sudah giat, sudah belajar, ya kalau tetap aja bungol, umpamanya kada pintar. Belajar juga kanak
1: Belajar.
0: Handak ulangan, handak ujian dah. Belajar kae. Pernah lah ano rengkeng?
1: Kada.
0: Nah, kada pernah ano juara? Kada pernah juara. Kada apa nak kae? Jadi kesuksesan itu lah bukan dari nilai rapot, bukan daripada juara, tetapi yang kita cari itu apa? Anak yang berakhlakul
1: karimah.
0: Berakhlakul karimah, anak menghormati kepada orang
1: tua.
0: Orang tua, orang tua pun tahu apa gerang yang apa yang dilakukan oleh anak. Nah, hak anak kayak itu nah. Nah, jadi antara anaknya alim, orang tuanya alim dalam ilmu agama. Nah, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa bacaannya?
1: Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yada'u.

0: amalnya kecuali ada tiga perkara, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Apa contohnya nak? Maulah apa ya? Maulah sekolah.
1: Maulah sekolah, membuat
0: jalanan atau juga apa? Fasilitas umum lah, berbuat baik kepada orang ya, kalau mau membikin masjid, apalagi membikin musola, membikin pesantren, membikin apa lagi? Panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Itu jadi amal jariah. Nah, jadi amal jariah. Nah, jadi munnya sugih nak kayak ingatin itu. Lah, harus punya amal jariah. Nah, amal jariah kita kita sisihkan di dunia harta kita yang kita miliki. Nah, kita kada beisi, kita menyumbang barang walaupun sebiji paku jo orang tuh. Nah, seapa kita mampunya. Nah, pikirannya kah lah, atau hartanya kah, atau tenaganya kah. Nah, sedekah amal jariah nih ya kala yang dimanfaatkan. Apalagi nah selain sedekah amal jariah nih?
1: Ilmu yang dimanfaatkan.
0: Nah, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan tuh apa gak artinya? Ilmu yang
1: diamalkan.
0: Habis kita amalkan, kita sebarkan. Artinya kita dakwahkan, kita bawai, kita ajak orang lain agar berbuat
1: kebaikan.
0: Nah, agar berbuat kebaikan. Guru memadahi anak murid. Apa kawan memadahi kebaikan dengan kawan. Ya kala binian bakawan lawan siapa?
1: Binian.
0: Bolehlah wayah ini bakawan lawan lakian. Hah?
1: Boleh tapi jangan pacaran.
0: Nah, bakawan lakian binian boleh aja, tapi jangan bapacaran. Bapacaran tuh apa gak hukumnya nak?
1: Haram.
0: Bapacaran tuh hukumnya haram. La taqrabuz zina. Artinya jangan sampai engkau mendekati zina. Bukan bapacaran tuh zina mata. Ya kala zina tangan. Zina pikiran. Ya kala apalagi zina yang anggota tubuh kita nih melakukan pikiran yang kotor akhirnya. Nah, sampai menuju ke sana akhir kecelakaan. Batianan 9 bulan 9 hari. Nauzubillahi min jalik. Nah, jadi kita jaga banget anak kita yang bebinian lawan lalakian, bapacaran, bakakawanan siang kada tahu di malam. Nak, jangan bulik sore, sekali malam bulik. Nak, jangan datang malam, sekalinya subuh bulik. Bepacaran kada tahu di waktu. Akhirnya dipergok orang. Nah dikawinakan orang situ sini, di apa? Dipukuli orang. Nah, supannya siapa nak? Supannya siapa?
1: Orang tua.
0: Orang tua. Jadi kita harus menjaga nama baik orang
1: tua.
0: Yang ketiga apa nak, selain ilmu yang dimanfaatkan?
1: Doa anak yang soleh.
0: Nah, doa anak yang soleh itu manjur, artinya kuitannya begawi. Ya Allah, apa yang diamalkan oleh anak di pesantren, membaca apa lagi rajin, membaca burdah, membaca dalail, membaca apa lagi, maulid, ratibul haddad, apa lagi,
1: baca surah Al-Kahfi.
0: Surah Al-Kahfi, baca Yasin, Waqiah, Tabarok, sembahyang tahajud. Ya kala apa yang diamalkannya itu orang tuanya dapat. Walaupun ini belum mengucapkan ya Allah pahala ulun ni gasan orang tua ulun. Belum mengucap gitu. Apa yang inya lakukan bisa menjadi keberkahan orang tuanya yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kita harus menjadikan anak handak baik seorang jua, handak kada baik seorang jua, kembalinya ke diri kita. Nah, itu. Jadi kita pentinglah

0: menjaga anak-anak yang berakhlakul karimah. Nah, jadi yang ke yang selanjutnya keluarga yang barokah. Nah, ya ya barokah tadi. Ciri ketiga keluarga bahagia menurut Islam adalah keluarga yang barokah. Ingat, kebahagiaan bukan diukur dari harta yang melimpah ruah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang ada menjadi lebih berkah. Nah, antara suami dan istri haruslah saling bahu-membahu. Tidak apa-apa walaupun tidak kita kada sugih, kita kada kaya, yang penting harta kita diperoleh dengan cara yang halal. Ya kalau jangan katuju menginginkan sesuatu yang kawan miliki, apalagi sampai mencun mencuntan, mencuri. Nah, mainjem boleh lah.
1: Boleh.
0: Tapi kalau nya rusak, Bang, ampun kawan tuh.
1: Mengganti.
0: Nah, pernah lah pian minjem ampun kawan?
1: Pernah.
0: Apa garang yang diinjem lagi?
1: Banyak kali.
0: Apa?
1: Kayak pulpen.
0: Tip X.
1: Itu ay.
0: Oh, alat-alat tulis. Selain itu apa enggak, Jen?
1: Barang-barang lainnya, macam-macam ay. Nah. Kayak serudung.
0: Mbah tuh pernah lah pian rusak barang kawan tuh?
1: Kada
0: pernah. Jadi kalau nya rusak haratan kita minjam, kita wajib mengganti. Kecuali nya handak kada minta ganti, inya sugih kayak itu nah, inya pemurah kayak itu nah, bisi kawan. Kada apa-apa. Inya ridho aja. Jadi kalau lawan manusia ni berat nah kayak. Jadi kalau kita hati-hatilah masalah utang piutang. Pernah lah berutang lawan kawan?
1: Pernah.
0: Hai? Mbak tapi yang bayarnya sudah lah utang piutang.
1: Sudah.
0: Lunas sudah.
1: Sudah.
0: Nah, jadi berutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa. Jadi lawan manusia ini kita berhati-hati. Munnya kita berhutang, kita catat supaya ingat. Nah, supaya ingat. Kadang-kadang nang orang nang managih hutang lah dikelahinya orang nang managih hutang. Jadi kita lawan manusia itu hati-hati supaya kita tuh kada tabawa kamati. Nah, kelakuan kita nih. Nah, jadi di samping harta, umur dan waktu kita juga seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi waktu ini bukan hanya di pesantren, di pesantren kan diatur waktunya lah. Sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur jamnya jam berapa di sana?
1: Jam 1.
0: Oh, sama aja berarti. Asar?
1: Sama aja.
0: Hah, asar?
1: Jam 4.
0: Maghrib?
1: Jam 6. 6 lewat.
0: Ah, 6 lewat. Isya?
1: Isya jam 8.
0: Nah, jam 8, Mbah itu Bang, kalau subuh
1: jam 5 lewat.
0: Jam 5 lewat. Jadi sebelum sembahyang subuh itu jam berapa bangun?
1: Jam setengah 5.
0: Berarti antri toh. Antri ke WC, antri apa lagi?
1: Antri buudu,
0: antri mandi. Disiplin lah. Makan Bang, antri juga lah.
1: Antri
0: juga. Jadi antri itu pian menunjuk-nunjuk kekawanan kah atau kaya apa?
1: Kada.
0: Yang bahat apa?
1: Kadang ada juga yang betunjulan.
0: Nah, kadang-kadang ada juga betunjulan. Nah, sifat betunjulan tuh sabar lah orang.
1: Kada.
0: Nah, jadi itu kan dia harus disiplin lah. Masuk daripada belajar itu jam berapa?
1: Jam 7.
0: Jam setengah 8. Itu berbaris dulu lah. Berbaris, bebacaan dulu, amalan, doa-doa dan sebagainya, baru masuk kelas lah. Pas masuk sudah dalam kelas tuh, boleh lah bepanderan sebelum datang guru.
1: Boleh. Tapi pas datang guru kada boleh lagi.
0: Kada boleh lagi bepanderan. Nah, disinilah disiplinnya waktu. Jadi kadang nang masalah di pesantren aja, di luar pun kita harus bisa membagi-bagi waktu kita. Oh, ini dunia kerja. Oh, ini dunia keluarga. Oh, ini dunia kita tuh bergegayaan, berlelocoan, serius, fokus. Nah, jadi jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia. Nah, karena waktu kita nih maju terus. Kalaunya kada maju terus, jam tuh apa ya?
1: Mati.
0: Mati. Nah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun.
0: Nah, jadi jangan sampai jam kita tuh mati. Hidup kita nih seakan-akan kayak itu aja. Amun kita hendak merubah nasib, diri kita harus kita merubah. Nah, amun hendak sugih bebuhan pian jua cangkali begawi. Hendak alim cangkali menuntut ilmu. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita sugih lawan alim-alimnya. Nah, kita berdoa. Mudah-mudahan jadi orang sugih, jadi orang alim, nyamanan hidup di dunia nih. Nah, sampai ke akhirat. Jadiakan dalam dunia nih surga, surga dunia, surga akhirat. Nah, gini. Jadi mudah-mudahan keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Apa gerang artinya sakinah? Sakinah, mawaddah, warahmah toh. Nih, keluarga sakinah penuh ketenangan. Artinya tenang bagaikan air mengalir. Ya kala pian tenang di luar nikah nak atau tenang di pondok pesantren?
1: Samai.
0: Samai lah. Nah, kenapa sama? Kadada beda lah. Kadada beda. Artinya harus tenang. Lah, jangan gerasa gagu. Jangan gerasa gewusuh. Nah, menghadapi kehidupan. Beratan orang tuh punya masalah. Masalah tuh ujian atau ulangan kayak. Ya kalau di sekolah kan di sekolahan ujian atau ulangan. Kawalah menjawab pian ujian ulangan dah.
1: Kadang-kadang
0: kau menjawab, kadang-kadang kada kawa menjawab. Tapi kalau nya pian ibatnya kada kau menjawab, kalau kada kau menjawab pasti membaca ya, Pak?
1: Membaca
0: ibu?
1: Membaca ibu.
0: Buku sebelumnya ya kalau harus belajar. Jadi seberataan permasalahan di dalam hidup kita dalam dunia nih, kuncinya adalah menjawab pertanyaan kehidupan nih, yaitu ilmu pengetahuan agama. Nah, jadi kita cari jawabannya. Semua orang punya masalah. Orang sugih punya masalah. Apalagi orang miskin. Orang bungas punya masalah. Apalagi nang kada bungas. Nah, ya kala orang nang pejabat punya masalah. Apalagi nang kada bisi jabatan.
2: Nah, Ustaz mohon maaf, iya. Kita sudah di ujung perjumpaan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita sebagai closing statement.
0: Ya. Pesan terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala, bacakan.

0: karun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Nah, jadi kesimpulan dari apa yang ulun sampaikan, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan doa

0: Nah, doa lagu wali ya Allah, mudah-mudahan kita seberataan dikabulkan oleh Allah. Amin, ya Allah. Hajat kita, segala doa-doa kita dan segala barataan cita-cita kita yang kita harapkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allahumma stajib du'ana washfi maradana warham amwatana, shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wal afwa minkum, sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih, dan Makia juga terima kasih banyak sudah bersama kami di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu contoh baik dan teladan untuk diikuti juga oleh orang tua dan anak di rumah agar bisa mendapatkan keluarga yang bahagia, Ustaz, ya. Ya, Ustaz, terima kasih, sehat-sehat, nanti kita ketemu ya, lagi dalam kesempatan. Dan Dasanak Perempat, saya Wan Kahfi dan Yoga Firdaus pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Calon jemaah umroh hijjah syafar yang memprotes gagalnya keberangkatan terus bertambah. Selain 41 calon jemaah yang sebelumnya menuntut pengembalian dana secara penuh, kini muncul 18 calon lainnya yang mengajukan tuntutan atas keberadaan dari keberangkatan umroh yang tak kunjung terrealisasi. Berbeda dengan kelompok jemaah 41 yang belum mencapai jumlah kesepakatan dalam proses mediasi, kelompok calon jemaah 18 orang ini memilih menyelesaikan persoalan melalui perundingan yang difasilitasi oleh Polres Hulu Sungai Tengah. Mediasi berlangsung di Aula Bayangkara PT Polres AST sejak hari Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dan dalam pertemuan itu, para jemaah dan pihak Biro Perjalanan Hijjah Safar dan aparat kepolisian menyepakati penyelesaian yang nantinya akan dituangkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum. Perwakilan calon jemaah Heri Winarso mengatakan seluruh anggota kelompoknya menyepakati dua poin utama dalam perjanjian tersebut, di mana mereka akan diberangkatkan pada 18 Agustus. Apabila tidak direalisasikan, seluruh aset berharga milik pihak yang bertanggung jawab akan diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban para jemaah. Jika nilainya masih kurang, sisanya diwajibkan dibayar dalam bentuk uang tunai. Demikian dan sana kabar Prompat pagi hari ini. Terima kasih, salam budaya.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahasyim, Habib Abbas Bahasyim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahasyim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak kapal. Kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahasyim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Syarifah Maryam, Syarifah Buhaya, dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Nah, kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Habibah yang ada sekarang masih bersama kita. Masih hidup beliau, cucu kepada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki. Nah, termasuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami, Adil, dan Ayi, dan Habib Fuad, dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin, atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Jingah untuk istilahnya itu mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mufti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mufti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Habib Hamid. Jadi selalu ditunggu. Syekh Surgi Mufti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat, satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basariah, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau beruzlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermusyawarah udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhalwat. Nah, kemudian dari halwat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai 1 bulan dia nganyem. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir 1 bulan sampai orang menjagakan di bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, dikira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendam sumur yang dibuat beliau tuh kan kadang-kadang banyak juga penjara. Ya macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 dan dia wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, alhamdulillah, terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: dalam siang ini kita berkumpul di sini dengan niat yang sama, hadir ikut memeriahkan acara haul Habib Basiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatannya, biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja, itu sudah penuh di Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
0: Hari ini faktanya, berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan Basiri.
1: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pagi yang sudah mulai bersinar dan sangat berempat matahari di pagi hari ini, dan kita mensyukuri ya apa yang kita sudah rasakan ya, yaitu adalah kita masih diberikan nafas oleh Allah SWT untuk bisa kembali bangun dan beraktivitas di hari Jumat di penghulu segala hari ini. Dan sanak perempat, mudah-mudahan kita diberikan berkah ya oleh Allah SWT agar apa yang kita akan jalani hari ini bisa berjalan dengan baik, dan juga apa ya, orang bilang tuh mestakung begitu ya, semesta mendukung. Pagi hari ini mungkin Anda yang sedang bersarapan sambil menyeruput teh hangat atau segelas kopi di samping radio Anda, atau yang mungkin sedang berkendara di jalanan sambil mendengarkan perompatan dari Banjarmasin, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar pagi hari ini ya. Dan selamat menantikan weekend bagi Anda semuanya dan sanak perompat yang sudah mulai bersiap-siap untuk merencanakan akan melakukan kegiatan apa di weekend kali ini.

kenangan, ataupun juga misalnya apa namanya olahraga-olahraga yang ringan begitu, misalnya jalan santai keliling komplek begitu ya, yang tidak terlalu menguras tenaga. Dan ya, kita mulai hidup sehat ya sekarang, dimana memang sekarang pun juga di Banjarmasin dan sekitarnya udah mulai ya, kalau hari Jumat tuh WFH, work from home or work from anywhere gitu. Jadi jalanan tuh tidak terlalu semacet pagi-pagi Senin sampai hari Kamis begitu, dan sekarang 4. Jadi lebih akan segar udara yang akan dihirup begitu, untuk untuk menyehatkan lagi tubuh kita. Dan yang mungkin sambil dengerin headset pagi hari ini sambil berolahraga, semangat terus ya. Dan nanti jangan lupa jam 9 kami akan hadirkan untuk sajian acara selanjutnya.

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan sana Pro 4, dan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana salah satu lahan yang terbakar cukup luas di kawasan Tambak Buluh, RT3, RW6, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Di sana dan sanak lahan yang terbakar hanya berjarak puluhan meter dan berdekatan dengan permukiman penduduk. Nah, petugas pemadam kebakaran dan relawan gabungan berjibaku memadamkan api gasan supaya kada merembet ke rumah-rumah warga. Salah satu relawan, Apri, memadahkan bahwa pemadaman api sempat mengalami kendala karena kesulitan banyu. Sumur-sumur warga yang sempat disedot juga kali cukup gasan memadamkan api, sementara sungai cukup jauh dari titik apinya. Namun beruntung dan sanak pemadaman dapat dikendalikan dan dilakukan dengan kedatangan mobil tangki yang membawa cukup banyu, gasan petugas membawa tandon banyu juga. Relawan lain, Bayu, menerangkan bahwa kebakaran yang terjadi sejak sekitar jam 12 berhasil dikuasai beberapa jam setelahnya. Petugas gabungan di lapangan sudah fokus melakukan pemadaman, menjaga supaya banyu kada merembet ke rumah-rumah warga. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.